0: berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindak lanjut.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia

0: laporan khusus.
1: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
2: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
3: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
4: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Protigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan

0: komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 RRI. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Menteri Keuangan Suhasil Nazara yang memaparkan capaian dan perkembangan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dalam konferensi pers APBN Kita, Kinerja dan Fakta yang digelar di Jakarta pada Jumat 9 Oktober 2026. Program ini pendengar menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Menurut Suhasil, program MBG telah menjangkau 57 juta penerima melalui 27.485 satuan penyedia pangan gizi atau SPPG dengan realisasi anggaran mencapai Rp153,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dari awal tahun di mana realisasi Januari tercatat Rp19,55 triliun dan juga terus meningkat hingga bulan September. Capaian dan perbaikan program Kementerian Keuangan ini mencatat sejumlah langkah perbaikan untuk memastikan kualitas dan efektivitas program. Yang pertama yaitu SPPG wajib memiliki sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS sebagai standar kebersihan dan keamanan pangan. Kemudian sebanyak 1.276 SPPG tanpa SLHS ditutup pada September 2026 untuk menjaga mutu layanan. Penataan wilayah 3T terdepan terluar tertinggal dilakukan melalui penambahan 480 SPPG baru dan ini terdiri dari 211 mitra mandiri serta 269 SPPG terpencil yang akan mulai beroperasi akhir Oktober. Dan juga pendengar ya, penentuan penerimaan manfaat oleh BGN dilakukan agar distribusi makanan bergizi ini bisa lebih optimal dan juga tepat sasaran. Dalam pemaparannya, Suhasil menekankan bahwa program ini bukan sekedar bantuan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi melalui program ini ingin dipastikan bahwa anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh sehat, berprestasi, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini pendengar menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan. Dan pendengar, nanti kita akan bahas ya mengenai MBG dan juga peran Posyandu nanti dalam dialog Beranda Asta Cita pada pukul 8 dengan tema kita peran Posyandu dalam menyukseskan program MBG. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita yang merupakan kader Posyandu ya, nanti akan kami hadirkan kedua narasumber kita dalam perbincangan kita pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa langsung saja menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 792790. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palembang pagi ini, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog interaktif Beranda Asta Cita di ruang dengar Anda dengan tema hari ini, yaitu peran posyandu dalam menyukseskan program MBG. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, ada kader posyandu Delima Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Vera Novelia, dan juga ada Ninik Yuliani, kader posyandu ELP Mawar RT 45 RW 009, Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini ya. Jadi jika Anda punya tanggapan, pertanyaan, boleh menuju line telepon kami di 0711-369977. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, Anda juga bisa saksikan secara visual ya melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, dan bisa juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital melalui gawai ataupun ponsel Anda yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Pastikan untuk terus bersama kami untuk mendengarkan Beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Beranda Asta Cita. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, pemenuhan gizi menjadi salah satu hal penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Namun upaya meningkatkan gizi tentu tidak hanya berkaitan dengan makanan yang disediakan. Peran keluarga, edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan anak, dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting. Di sinilah pendengar, Posyandu punya peran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya peran kader Posyandu dalam mendukung keberhasilan program MBG? Sejauh mana Posyandu bisa membantu memastikan anak mendapatkan manfaat yang optimal dari program ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu laporan reporter RRI berikut ini.
2: Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Program ini melibatkan kader Posyandu, PKK desa, serta tenaga lokal dalam proses distribusi dan operasional MBG. Pelibatan masyarakat tersebut diatur dalam keputusan Kepala BGN nomor 401 tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggara program MBG tahun anggaran 2026 yang menegaskan pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan program. Kader Posyandu, PKK dilibatkan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan kebutuhan gizi di wilayah masing-masing. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan distribusi MBG berjalan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Koordinator BGN Wilayah Sumatera Selatan, Diana Putri, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama program MBG di daerah. Pelaksana MBG dirancang berbasis komunitas dengan melibatkan kader Posyandu dan PKK agar distribusi berjalan lebih efektif serta diterima dengan baik oleh masyarakat.
3: Memperluas penerima manfaat yaitu dengan mendata anak-anak yang putus sekolah dengan usia masih tahapan. Terima manfaat kita saat ini tidak hanya dari peserta didik maupun non peserta didik, dari ibu hamil, ibu masih balita, kita juga saat ini sudah.
2: Selain memperkuat distribusi, program MBG juga memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Membutuhkan tenaga kerja di berbagai lini, mulai dari pengolahan distribusi hingga pengawasan yang mayoritas direkrut dari masyarakat setempat. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, dalam tema kita hari ini, peran Posyandu dalam mensukseskan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sehari-hari terlibat langsung dalam pelayanan Posyandu. Yang pertama ada Ibu Vera Novelia, kader Posyandu Delima, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Ibu Vera.
4: Pagi, Mbak.
1: Kabarnya gimana, Bu Vera?
4: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.
1: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Ini perjalanannya gimana nih tadi? Ada kabut asap ya, Bu, ya?
4: Sedikit macet.
1: Sedikit macet, ya? Baik, dan Bu Vera Novelia tidak sendirian pendengar, hadir juga bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Ibu Ninik Yuliani, kader Posyandu ILP Mawar, RT 45 RW 009, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Ibu Ninik, kabarnya gimana, Bu Ninik?
5: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah baik, yeah. Berarti dari rumah langsung sini ya, Bu, ya?
5: Iya, yeah, betul.
1: Baiklah, Ibu Ninik dan juga Ibu Vera, kita nanti akan ajak pendengar untuk bergabung ya dalam perbincangan kita pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin gabung, boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bahkan Anda juga bisa mengirimkan komentar ataupun pertanyaan melalui live chat kami ya di Pro 1 RRI Palembang. Di akun YouTube Anda bisa saksikan juga dialog kita pagi hari ini dan juga bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital melalui ponsel Anda. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema kita nih, Bu Ninik dan Bu Vera, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, sudah berapa lama sih Bu menjadi kader Posyandu dan apa sih sebenarnya yang membuat tertarik ya menjalani kegiatan ini? Mungkin saya ingin ke Ibu Ninik terlebih dahulu, silakan Bu Ninik.
4: Oke, selamat pagi Mbak Ega, selamat pagi semuanya. Saya menjadi kader Posyandu sekaligus sebagai kader dalam membagikan MBG. Kalau kader Posyandu saya mulai dari tahun 2017, Mbak.
1: 2017.
4: Iya, 2017 sebagai kader Posyandu sampai dengan sekarang. Iya, itu.
1: Oke, baik. Kalau Bu Vera gimana? Udah dari tahun berapa, Bu? Yang mana nih lebih senior?
5: Kayaknya lebih senior Ibu Nini. Saya aktif di Posyandu itu mulai 2018 akhir ya.
1: Oh, 2018.
5: Iya, mulai kebenaran saat itu masih ada waktu senggang. Jadi kebenaran ditawarin untuk menjadi kader Posyandu D5 pada saat itu. Jadi saya terima sampai saat ini.
1: Oke, sampai saat ini ya Bu ya di Posyandu D5 Kelurahan
5: Tiga Ilir.
1: Seperti apa nih Bu Vera terkait dengan kegiatan Posyandu sehari-hari di lingkungan Ibu? Biasanya pelayanan apa aja yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat?
5: Pada awalnya sebenarnya pelayanannya kita fokusnya ke balita ya. Ke balita, itu kegiatan kita posyandunya 1 bulan sekali Mbak. Jadi kita ajak masyarakat yang memiliki balita untuk datang ke posyandu kita, itu untuk melakukan penimbangan, pengukuran dan pencatatan supaya tumbuh kembang balita bisa kita pantau untuk setiap bulannya.
1: Oke, balita jadi ya Bu?
5: Balita awalnya.
1: Awalnya.
5: Kalau sekarang udah mulai ada pertambahan siklus hidup ya. Remaja, dewasa, lansia udah bisa mulai melakukan penimbangan juga untuk di Posyandu.
1: Oke, baik. Kalau Bu Nini sendiri gimana nih Bu di Posyandu ILP Mawar ya Bu?
4: Iya, betul. Kalau Posyandu ILP Mawar sama seperti Mbak Vera juga dari 2017 kemarin itu cuma balita Mbak. Nah, bertambahnya tahunnya sekarang perubahan, ada perubahan. Jadi di Posyandu kami, Posyandu ILP Mawar, itu ILP itu ada singkatan

0: Sekarang berarti sudah banyak sekali ya Bu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Untuk kegiatan-kegiatannya juga. Baik, sebagai kader yang berhadapan langsung dengan warga nih Bu Ninik dan Bu Vera, tentu iya, sering bertemu dengan ibu-ibu ataupun dengan kondisi masyarakat yang pemahamannya yang berbeda ya soal
1: gizi. Betul sekali.
0: Tantangan yang paling sering ditemui selama mendampingi mereka ini seperti apa? Mungkin silakan untuk Ibu Ninik.
1: Kalau tantangan Mbak kadang kita datang, kita suruh datang mereka ke posyandu. Ya, alasannya banyak, Mbak. Pertama, kalau balita, ibunya bilang gini, anaknya masih tidur, Mbak. Nanti kalau dibangunkan, tidak mau tidur lagi. Yeah. Nah, itu. Yang kedua, kalau sekarang ini ELP, kan ELP, kalau kami ada remaja juga, remaja di antara umur 6 sampai 18 tahun. Itu kan anak-anak sekolah.
0: Yeah.
1: Jadi terbentur di sekolah. Terus kalau lansia, ada yang malas atau gimana gitu Mbak gitu.
0: Oke, baik. Kalau Bu Vera gimana nih tantangan yang paling sering dihadapi dalam mendampingi masyarakat ini?
2: Sebenarnya seluruh posyandu itu tantangannya sama Mbak ya. Rata-rata mereka semua pada malas untuk datang ke posyandu.
0: Itu padahal sebenarnya satu bulan sekali ya Bu.
2: Padahal kita cuma satu bulan sekali.
1: Iya, benar.
2: Makanya sekarang diadakan kalau seandainya mereka tidak datang ke posyandu, kami yang kader posyandu kunjungan rutin
1: kunjungan
2: ke rumah.
0: Oke.
2: Kami yang datang ke rumah mereka. Itu salah satunya. Selain itu nanti misalnya nih mereka datang ke posyandu, kebenaran tumbuh kembang anaknya mungkin ada kekurangan Mbak ya, misalnya berat badannya kurang atau apa. Nanti dikasih seperti nasihat atau bimbingan dari nakes atau nanti kader yang kasih penjelasan, misalnya ibu maaf ini anaknya kenapa berat badannya kurang segala macam, ini malah ada ibu yang kadang-kadang
1: nggak setuju,
2: nggak terima, kan kadang-kadang ini kader nih kan tidak semua cara penyampaiannya bagus Mbak ya. Kadang-kadang mereka ada yang penyampaiannya terlalu
1: ceplas-ceplos,
2: terlalu ceplas atau terlalu jujur.
1: Ya,
2: malah betul. Kadang mereka ngomongnya kayak gini, ibu, kayaknya ibu ini anaknya stunting loh. Nah, itu ada yang tersinggung Mbak. Mulai bulan depan mereka nggak mau datang lagi. Kadang seperti itu.
0: Oke, jadi itu salah satu tantangan juga ya Bu ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Baik, tapi kalau kita berbicara soal persoalan gizi ini apakah masih cukup sering ditemukan pada anak-anak di lingkungan posyandu ini ya Bu ya? Apakah lebih banyak berkaitan dengan pola makan, kebiasaan keluarga, ataupun pemahaman orang tua nih Bu untuk saat ini? Silakan Bu Ninik.
1: Kalau di tempat kita itu gimana ya? Kalau menurut saya ada anak yang memang membutuhkan sebenarnya Mbak ya, membutuhkan dalam arti kata dia membutuhkan data memang untuk tingginya kurang, berat badannya kurang, itu kan dimasukkan ke dalam data dari Dinkes ya, data Dinkes. Nanti kan anak-anak tersebut terdata terupdate nama-namanya tuh ada dapat bantuan Mbak dari Dinkes seperti susu atau apa itu Mbak.
0: Gitu. Oke, baik. Kalau di posyandu Delima sendiri gimana nih Bu Vera?
2: Kebenaran untuk posyandu Delima itu data sasaran balitanya kebenaran memang ada yang mendapatkan bantuan berupa susu atau PMT, pemberian makanan tambahan dari Dinkes. Kebenaran ada. Kayaknya mereka ini dampaknya dari mungkin sepertinya kebanyakan dari ekonomi Mbak ya, ekonomi. Jadi salah satunya ya faktor makanan, pola hidup, itulah yang membuat mereka tumbuh kembangnya kurang, berat badannya kurang. Dan itu mereka, data mereka sudah kita sampaikan ke puskesmas agar mereka bisa mendapatkan
1: bantuan
2: dari Dinkes.
0: Oke, baiklah. Kita sekarang masuk ke program makan bergizi gratis nih sebagai tema kita hari ini juga ya Bu Vera dan Bu Ninik ya. Kalau dari sudut pandang kader posyandu sendiri, gimana Ibu melihat kehadiran program MBG dalam upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak ini? Silakan, mungkin saya ingin ke Bu Ninik terlebih dahulu.
1: Kalau MBG menurut saya Mbak sangat-sangat bagus program dari pemerintah, program dari terutama Bapak Presiden Prabowo, karena dengan keluarnya program MBG ini dapat membantu makan bergizi gratis

0: ya anak-anak
1: yang kebutuhannya stunting atau apa itu, stunting itu di bawah rata-rata, Mbak.
0: Yeah. Yeah.
1: Terus nilai gizinya, nilai gizi juga kan kalau MBG itu kan ada dari ahli gizinya. Mm. Jadi kita bisa melihat gizi anak kurang ataupun ibu menyusui yang memang kurang, ibu hamil juga yang memang kurang, yeah, cake atau istilahnya cake, yang kurang berat badannya, kurang tinggi badannya atau apa itu, Bu, Mbak.
2: Baik, kalau di Posyandu ILP Mawar sendiri sistem pembagiannya seperti apa, Bu, untuk MBG ini?
1: Kalau MBG kita setiap hari ada.
2: Setiap
1: hari ada. Pembagiannya itu dikhususkan kalau MBG sekarang 3B dulu, Mbak.
2: 3B.
1: Balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Kalau untuk lansia belum ada. Kalau dengar-dengar kalau lansia ini dari Dinas Sosial kalau enggak salah, Mbak, itu rencananya itu. Kalau saya dengar dari kepala BMBB MBG tempat kita, dinas, insya Allah katanya dinas sosial yang mengeluarkannya. Itu.
2: Baik, berarti untuk ibu hamil, balita
1: dan ibu menyusui.
2: Ibu menyusui itu berarti datang langsung ke Posyandu ya,
1: iya,
2: untuk mengambil jatah MBG-nya,
1: iya,
2: Bu ya.
1: Betul.
2: Baik, kalau di Posyandu Delima, Bu Vera, bagaimana nih ibu melihat sendiri program MBG ini dalam upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak?
3: Kalau menurut saya, Mbak ya, dengan adanya MBG ini, itu salah satu cara untuk meningkatkan gizi balita, ibu hamil dan ibu menyusui di lingkungan sekitar Posyandu Delima. Jadi kan MBG ini makanannya kan terpantau nilai gizinya. Dengan demikian balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang gizinya belum tercukupi untuk setiap hari itu bisa tertutupi dengan adanya MBG. Dan itu juga salah satu cara pemerintah membantu warga atau masyarakat yang
2: kurang mampu
3: untuk pemenuhan gizinya.
2: Oke, baik. Ini sistemnya kalau di Delima sama ya, Bu ya?
3: Sama.
2: Yang didahulukan yang 3B.
3: Iya,
2: 3B. Oke, baiklah. Dan pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu ya partisipasi Anda di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di Perusahaan RRI Palembang ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Baik. Selama ini Bu Vera dan Bu Ninik udah dari 2017-2018 ya, Bu ya. Kita lanjut lagi, tapi kita akan terima penelpon terlebih dahulu yang sudah masuk. Halo.
4: Halo.
2: Iya, selamat pagi Pak Zakaria ya.
4: Iya, selamat pagi Mbak Ika.
2: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Vera dengan Ibu Mini ya.
2: Iya, iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya bahwa di setelah berjalannya MBG hampir 2 tahun ya, apakah ada yang menunjukkan ada pengurangan masalah soal stunting ini, ada pengurangannya setelah diberikan MBG, kemudian peran dari Posyandu itu seperti apa tata kelolanya? Ya, Posyandu kan tugas juga kan untuk membagi-bagikan daripada makan bergizi gratis untuk B3 tadi kan, kita ibu hamil, ibu menyusui ini. Jadi maksudnya sudah sesuai dapat dulu dengan tata kelolanya sebenarnya. Kalau dengar-dengar kabar, ya bagian Posyandunya kurang perhatian di masalah itu. Terima kasih, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakaria dari Kenten nih yang sudah bergabung ya dalam dialog Beranda Asta Cita. Tadi pertanyaannya setelah hampir 2 tahun berjalan MBG ini, Bu Ninik dan Bu Vera, adakah data yang menunjukkan pengurangan stunting dan juga peran tata kelola dari Posyandu sekarang seperti apa ya? Karena ada juga banyak stigma-stigma ya, katanya Posyandu kurang memperhatikan. Oke. Dan pendengar yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita akan tanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria, tapi sebelum itu kita akan tersambung dulu ya dengan penelpon kita yang sudah masuk ya melalui line telepon kita di 369977. Baik, apakah sudah tersambung? Baik, ini kita sudah tersambung dengan penelpon kita. Ada siapa nih? Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Sumarno ya?
0: Iya, Pak Sumarno di Rejang Lebong Bengkulu.
2: Pak Sumarno di Rejang Lebong Bengkulu, silakan Pak Sumarno.
0: Tapi mungkin agak sedikit berbeda ini pertanyaan saya ini, Bu.
2: Mm-hmm. Silakan
0: kalau
2: Pak.
0: Kalau di tempat saya di Kecamatan Padang Ula Tanding, MPG kan sudah berjalan 2 tahun tuh kalau di mana-mana.
2: Mm-hmm.
0: Tapi di sini sekalipun belum pernah masyarakatnya mendapatkan bantuan.
2: Mendapatkan MBG ya Pak ya?
0: Bantuan. Ya belum pernah mendapatkan MBG. Seiring dengan berjalannya waktu, rumah MBG juga dibuat. Setelah rumah MBG-nya dibuat, itu pun masih tetap tidak ada bantuan sedikit pun yang berjalan. Ya sebenarnya saya ingin sih masuk ke ini bercerita udah lama, tapi karena sulit masuk. Harapan saya kan mungkin Pak Prabowo bisa dengar kalau seandainya ini tidak sampai. Ya sebenarnya tujuan Pak Prabowo mungkin ada baiknya, tapi kalau begini kayaknya apa ya, kita menduga-duga apakah uangnya kemana.
2: Ya Bu. Betul. Oke. Segitu saja Pak Sumarno. Ya baik. Terima kasih banyak ya Pak Sumarno dari Rejang Lebong Bengkulu yang sudah bergabung jauh sekali ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tanggapi dulu pertanyaan pertama tadi dari Pak Zakaria terkait dengan MBG. Apakah sekarang ada data yang menunjukkan pengurangan stunting ya setelah berjalannya MBG ini, dan juga peran tata kelola dari Posyandu sekarang seperti apa? Silakan Bu Vera.
3: Selamat pagi Pak Zakaria. Kami akan menanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria, Mbak ya. Dengan adanya MBG ini memang salah satunya memberikan dampak yang baik untuk tumbuh kembang balita terutama. Kalau melihat dari data Posyandu kami, itu ada penambahan walaupun tidak terlalu banyak Mbak ya, tapi minimal ada penambahan untuk berat badan. Untuk berat badan ada penambahan, dan itu sudah sangat membantu kami sebagai kader Posyandu untuk menjadikan balita kami menjadi lebih baik lagi tumbuh kembangnya.
2: Baik. Kalau untuk tata kelola dari Posyandu sekarang seperti apa nih Bu Vera?
3: Kalau untuk tata kelola MBG itu untuk kader Posyandu itu mereka langsung turun ke lapangan, ikut membagikan, mendistribusikan MBG ke data sasaran yang sudah kami serahkan ke dapur MBG Mbak ya. Jadi nanti kami data seluruh penerima sasaran PM untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui, khususnya untuk Posyandu delima. Jadi nanti mereka tinggal, mereka kita jadikan satu di satu grup WA, WhatsApp. Jadi nanti kita tinggal beri kabar ke mereka. Seandainya MBG-nya udah datang, kita kasih kabar ke mereka. Jadi mereka nanti tinggal datang ke tempat kita, ke Posyandu delima, untuk mengambil jatah MBG mereka. Itu yang setiap pagi kami lakukan. Jadi kader delima, kader Posyandu delima itu memang turun langsung ke lapangan.
2: Baik, jadi memang turun langsung ke lapangan nih. Ini untuk pertanyaan Pak Zakaria. Silakan untuk Ibu Nini, kalau dari ILP Mawar sendiri seperti apa nih Bu?
5: Sama seperti Mbak Vera, kalau Posyandu ILP Mawar, jumlah balita yang dulunya itu ada data stunting, sekarang agak berkurang Mbak, dengan pemenuhan gizi MBG ini. Kemudian kalau untuk tata kelola MBG di Posyandu kami, kita juga ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp, kita bagikan kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang punya balita, ibu hamil atau ibu menyusui. Kita WA mereka, kita kasih tahu bahwa MBG sudah datang. Itu pendistribusian MBG melalui dapur MBG, mereka memberi kabar dulu Mbak, bahwa ibu-ibu MBG sudah berjalan, sudah didistribusikan, mohon segera disiapkan. Nah, jadi kita siapkan meja di tempat kita Posyandu, terus kader-kader juga ada di sana Mbak. Setelah datang MBG-nya, baru kita WA ibu-ibu data sasaran-sasaran yang dapat MBG itu, dengan membawa wadah sendiri Mbak. Nanti kan dari yang ompreng MBG itu kita salin ke
1: wadah atau tempat sendiri, makanan ya, mereka itu, Mbak.
2: Oke, ini juga pertanyaan dari Pak Sumarno di Rejang Lebong Bengkulu tadi ya. Kalau di tempatnya belum pernah mendapatkan MBG, ya, sudah 2 tahun berjalan dan juga ini ada dapur juga sudah dibuat tapi belum ada yang menerima manfaatnya. Ini ada tanggapan enggak nih? Silakan Bu Ninik.
1: Mungkin kalau dari saya, Mbak ya, atau mungkin daerahnya mungkin agak terpelosok. Pertama, kedua, mungkin dananya belum ada, Mbak, belum turun dari atas mungkin. Bisa jadi kan
2: ada
1: gitu,
2: beberapa
1: gitu,
2: faktor,
1: ya. Ada beberapa ya, faktor. Iya, begitu.
2: Baik. Kalau dari Bu Vera seperti apa nih, Bu?
3: Sebenarnya untuk MBG ini penyalurannya kan itu pemerintah setempat, Mbak, yang bergerak. Kalau seandainya dari pemerintahnya sudah menggerakkan untuk penyaluran, pasti dapur MBG-nya pasti langsung
1: berjalan,
3: berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jadi mereka tinggal cari data untuk sasaran di setiap posyandu di daerah sekitar mereka itu.
2: Oke, baik. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin MBG ini belum berjalan, di tempat Pak Sumarno. Kita terima telepon kembali di 369977, ada yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Kiwai.
6: Selamat pagi. Mbak siapa, Mbak Isi bukan?
2: Hari ini Ega nih, Pak.
6: Siapa?
2: Ega.
6: Oh, Ega ya.
2: Iya. Pak Kiwai di Batu Raja ya, Pak ya. Silakan Pak Kiwai, pertanyaannya.
6: Oh, begini, Mbak ya. Iya, masalah apa MBG untuk apa ibu hamil tadi, anak ya, terus apa tadi yang bu menyusui itu, Pak ya. Itu kalau saya boleh ini, apakah itu kan setiap hari ya, itu dia bantu coba ya. Apakah kalau jadwal makan menu itu udah ada daftar per hari, sudah ada ketentuan ya itu kan?
2: Jadwal menu ya, Pak ya?
6: Ya, jadwal menu sudah ada ketentuannya itu kan? Nah, itu kan, apakah itu memang anggaran dari pusat penuh atau ada dibantu oleh anggaran daerah, kabupaten, kabupaten, APBD, apa ada bantuan begitu nggak? Karena kalau untuk kalau menurut saya supaya nggak sibuk terus bantu, kalau sudah terjadwal menunya, menu dengan apa yang akan dibeli, kalau diuangkan saja supaya orang tua masak sendiri atau bisa itu kan? Itu aja. Kalau menurut saya zaman sini zaman stunting. Kalau kami zaman kamu belum ada stunting itu, nggak ada bantuan, tapi kayaknya sehat semua zaman dulu zaman saya, 60-an, 70-an. Nah, bagaimana membedakan iklim dalam sekarang ya? Sekarang banyak sembuh ke stunting, kalau dulu ya biasa aja, maksudnya tenang. Jadi itulah pertanyaan saya, bagaimana? Itu aja. Terima kasih Mbak Ega, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiwai di Batu Raja, terima kasih banyak sudah bergabung. Silakan Bu Vera untuk ditanggapi.
3: Selamat pagi Pak Kiwai. Untuk menanggapi pertanyaan Bapak seputar masalah menu ya Pak ya. Untuk menu MBG itu tergantung dari dapur MBG-nya masing-masing. Jadi bukan setiap dapur itu kadang menunya beda ya Bu Nini ya. Beda-beda menunya. Jadi tidak selalu sama, bahkan tidak kadang-kadang tidak sama, tidak pernah sama. Jadi yang menentukan menu itu ya memang benar dari dapur MBG-nya. Kan karena mereka ada ahli gizi masing-masing ya. Dan untuk dananya itu sepertinya dari pusatnya seperti itu. Jadi tidak ada dana tambahan dari tahu, daerah dari atau itu rasanya tidak ada. Itu memang dari pusatnya seperti itu dananya. Sudah.
2: Oke, ini ada apa? Opsi katanya bisa diuangkan saja enggak sih?
3: Kalau soal untuk diuangkan itu
2: sebenarnya kita mau
3: deh. Sebenarnya kami mau. Kadar posyandu itu
2: kadar
3: sangat
2: posyandu mau, kalau bisa.
3: Karena tidak kami enggak bakalan repot ya. Tapi itu ya kembali ke program pemerintah.
2: Iya, betul. Baik, dan ini pertanyaan terakhir tadi ya dari Pak Kiwai tadi. Kenapa sih zaman dulu nggak ada stunting nih? Apa karena nggak ada pemeriksaan aja ya Bu ya?
3: Bisa jadi. Karena kan zaman dulu tuh tidak ada pengukuran penimbangan segala macam itu kan tidak ada. Jadi tidak terdeteksi mereka itu stunting atau tidak.
1: Karena mereka pikir kan dulu
3: yang penting sehat.
1: Yang penting sehat. Yang penting sehat.
2: Oke, baik. Itu dia ya tanggapan tadi dari pertanyaan Pak Kiwai di Batu Raja. Semoga menjawab ya keresahan-keresahan Pak Kiwai juga ya. Baik, Bu Ninik dan Bu Vera, kita jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Dialog Beranda Asta Cita. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821-7927-909. 0800 9090. Tetaplah bersama kami di Perusahaan RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
8: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
9: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
8: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
9: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
8: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
9: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
8: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
10: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam dialog beranda Asta Cita, dan kita masih membahas ya mengenai peran Posyandu dalam mensukseskan program MBG. Dan Bu Vera, Bu Nini, ini sudah ada pendengar juga yang bergabung melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Ini pertanyaan pertama dari Ed Kia Widianti. Kalau anak tidak suka sayur dan sering memilih makanan tertentu, apakah kader Posyandu bisa membantu memberikan saran menu yang sesuai? Apakah bisa nih dari kader Posyandunya sendiri ya berkoordinasi dengan pihak SPPG? Silakan Bu Nini.
1: Kalau untuk anak balita yang nggak mau, istilahnya Mbak ya, nggak mau makan sayur, ini kita rekomendasi dengan pihak MBG kalau bisa divariasikan seperti nasi. Nasinya kita campur dengan sayur atau bayam atau apa, Mbak. Dia dimasak dengan bayam. Misalnya nasinya itu dicampur dengan bayam. Jadi nasinya nasi bayam. Terus bisa juga daun kelor, Mbak. Jadi divariasikan, jangan kalau dimasak kalau sop semua, enggak ada apa, enggak divariasikan seperti bayam bisa dibuat keripik iya, bawang untuk lauknya itu gitu,
0: Mbak. Baik, kalau dari Bu Vera seperti apa nih, Bu?
2: Sebenarnya Mbak ya, kalau untuk menu anak itu memang orang tuanya yang tahu anaknya maunya makan apa, ya kan? Dan itu terkadang kita sudah sarankan nih ke dapur MBG agar menu masakan itu sesuaikan dengan selera anak-anak. Jangan nanti misalnya nih ada makanan yang kadang-kadang kader pun gak tahu itu makannya mau ini apa. Kader kan kadang-kadang bingung loh, Mbak. Yeah. Ini apa sih makanan, ini apa sih? Yang kita orang tua pun kadang-kadang makannya rasanya di lidah tuh kadang-kadang aneh. Lain, yeah. Apalagi ke anak-anak. Makanya kami sering menyarankan ke dapur MBG, tolong menunya sesuaikan dengan kesukaan balita. Karena kalau yang untuk ibu hamil dan ibu menyusui kan tinggal ngikut ya, Mbak. Kalau yang orang tua kan tinggal ngikut yang dewasa. Yang diutamakan untuk yang balita. Jadi kami sering kasih saran ke dapur MBG.
0: Baik, tapi kalau cara kader Posyandu sendiri ya Bu ya, menyampaikan edukasi gizi kepada orang tua agar mudah dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa sih, Bu?
2: Kalau kita dari Puskesmas itu ada program kelas balita. Ada kelas balita, ada kelas ibu hamil. Jadi pada saat kelas balita itu seluruh ibu-ibu yang memiliki balita itu kita undang di Posyandu kita. Nanti dari Puskesmas ada tenaga nakes yang datang. Di situ mereka nanti memberi paparan
0: edukasi
2: seputar gizi untuk balita. Cara penyampaian pemenuhan gizinya seperti apa. Itu nanti kader dan nakes yang memberi paparannya.
0: Baik, jadi ada sinergi juga ya Bu ya? Iya,
1: dari pihak Puskesmas.
0: Baik, kalau dari Posyandu ILP Mawar sendiri seperti apa Bu Nini?
1: Ya sama seperti Mbak Vera, kita juga ada kelas ibu dan balita, Mbak. Jadi di sana petugas puskesmas memberikan edukasi, sosialisasi tentang gizi buruk atau makanan sehat, makanan bergizi. Kemudian edukasi juga tentang kalau bisa setiap bulan tuh jangan jangan tidak datang ke Posyandu. Itu kan di sana kan kita di setiap Posyandu itu ada makanan sehat juga, Mbak. Bantuan makanan sehat seperti kacang hijau, susu, telur itu. Itu, Mbak.
0: Baik, tapi saat memberikan penyuluhan ataupun edukasi ya Bu Nini, Bu Vera ya, apakah masih ada orang tua nih yang menganggap kalau pemantauan di Posyandu ini sebenarnya enggak terlalu penting selama anak terlihat sehat? Itu masih ada enggak anggapan
1: masih,
0: seperti itu?
1: Masih ada tanggapan.
0: Biasanya seperti itu. Apa nih, Bu, dalam menjelaskan pentingnya pemeriksaan rutin ini, Bu?
1: Kalau kita menjelaskan dengan orang tua, gini Mbak, memang pertama dilihat dari kasat mata ya Mbak, sepertinya anak tuh kelihatan sehat. Tapi setelah diperiksa, kemudian anak itu ada kendala, misalnya enggak mau makan, berat badan turun, kemudian ibunya nih bertanya dan kita kader Posyandu, Mbak, gimana nih anak saya kok tambah kurus? Gimana nih dia mau nggak mau makan nasi, maunya makan jajan terus. Nah dari di situ kita kasih edukasi Mbak, kalau bisa Setiap kita umumkan untuk datang ke posyandu, datang ke posyandu Bu. Kita bilang gitu Mbak ya. Karena di situ ada sosialisasi, bagaimana cara menangani anak yang kurang gizi atau stunting itu Mbak.
0: Baik, Bu Vera ada yang mau ditambahkan Ibu?
2: Enggak
0: ada ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube kita di Pro 1 Palembang dari Pratama Anggara 12. Di menu MBG kadang dapat buah tapi dikit banget. Itu gizinya terpenuhi enggak kalau anggur cuma 2 biji aja gitu? Gimana tuh Bu?
1: Kalau kita kan setiap dapur MBG itu ada nih ahli gizi ya Mbak
0: ya.
1: Ada
0: ahli gizi ya.
1: Kalau mau kita sih kadar nih Mbak, kalau bisa tuh anak tuh lebih dari yang ditargetkan itu. Tapi di dapur MBG kan ada peraturan juga Mbak, ada dananya khusus kalau untuk porsi besar, porsi kecil kan. Ya, kalau porsi besar beda.
2: Dananya
1: juga beda. Porsi besar untuk ibu hamil, ibu menyusui sekian, porsi kecil untuk balita sekian Mbak. Jadi kita tidak bisa buat aturan sendiri ya, kalau gitu Mbak.
2: Dan yang pasti untuk buah itu kan sudah ada takaran nilai gizinya.
1: Benar, nilai gizinya.
2: Timbangannya sudah ada. Dan yang nimbang itu yang ahli gizi Mbak.
0: Yeah.
2: Kalau kami nggak pernah tahu.
0: Baik, jadi untuk Pratama Anggara semoga 2 biji itu sebenarnya sudah terpenuhi ya.
2: Iya,
0: mungkin
2: mereka sudah cukup.
0: Iya, sudah cukup ya. Karena juga ada komponen-komponen lain juga ya Bu ya.
2: Betul.
0: Di dalam menu MBG itu.
2: Betul sekali.
0: Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Ini kita pertanyaan selanjutnya masih dari YouTube dari Mr. I17. Kalau ada ibu-ibu yang menolak karena alasan mual atau ngidam atau gak bisa makan menu yang disiapin hari itu dan malah dikasihnya ke anggota keluarga lain, apakah menunya bakal diganti atau ada penyesuaian khusus nih Bu? Silakan Bu Nini.
1: Kalau ada sasaran kita yang tidak bisa juga ya kita usulkan untuk ganti menu. Itu setiap hari menunya berbeda memang Mbak. Kalaupun mereka tidak bisa, maka kita tidak bisa bilang nggak bisa ya Mbak ya. Sebab itu memang aturan dari dapur MBG itu sendiri Mbak.
0: Oke, gitu jadi ya silakan Bu Vera ingin ditambahkan.
2: Kami kan sebagai kader posyandu ini cuma sekedar menyalurkan Mbak ya. Jadi kan mereka itu bukannya makan di tempat kita loh. Mereka bawa pulang. Nah, sebenarnya sasaran kita ke balitanya, maunya kita mereka makan di tempat biar kita bisa lihat memang balitanya memang, yang benar-benar makan
1: atau enggak.
2: Tapi itu. Terkadang mereka ini datang ngambil MBG alasannya ya tadi anaknya lagi tidur atau apa. Jadi cuma ibunya yang datang ngambil. Nah, setelah mereka bawa pulang ke rumah kan atau apalagi buat ibu hamil ya. Kan kita nggak tahu yang makannya siapa.
1: Apa ibu hamilnya?
2: Iya, karena sasaran kita kan sesuai data.
0: Iya.
2: Tapi kalau udah sampai rumah siapa yang makan kan kita nggak bisa pantau Mbak. Nggak mungkin kan kita mau pantau mereka mau makan atau nggak, mau kita tungguin kan nggak mungkin.
0: Iya, betul
2: sekali. Itu aja.
0: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp. Ada Bu Lilis di kilometer 12. Bu, anak saya sudah mendapatkan MBG di sekolah, tapi di rumah tetap susah makan. Apa yang sebaiknya saya lakukan supaya kebutuhan gizinya ini tetap terpenuhi? Silakan Bu Vera.
2: Kalau itu menurut saya kembali ke ibunya, tanya ke anaknya. Kan anaknya kan udah sekolah Mbak ya.
0: Iya.
2: Kalau anak yang udah sekolah itu sebenarnya dia sudah bisa tahu apa yang dia mau, masakan apa yang dia suka. Nah, seandainya masakan yang dia suka atau makanan apa yang dia suka itu kalau seandainya nilai gizinya cukup, apa salahnya ibunya itu untuk memenuhi kemauan anaknya. Jadi masak yang sesuai selera anak, yang gizinya tercukupi. Buat apa kita masak susah-susah kalau anaknya gak mau menu yang itu loh. Gitu maksud saya Mbak ya. Jadi kalau misalnya anaknya maunya sop, oke kita masak sop, tapi gizinya ada gak buat dia. Kalau misalnya ada yang kurang tambahin, misalnya kasih telur puyuh, kasih apa itu. Itu aja Mbak.
0: Baik, Bu Nini ada mau ditambahkan saran untuk Bu Lilis nih supaya kebutuhan gizi anak ini yang sudah dapat MBG tapi di rumah masih susah makan.
1: Kalau dari pengalaman saya di Posyandu Mawar Mbak ya, memang ada Mbak yang kayak gitu. Tetangga nih, dia di sekolah dapat MBG tapi enggak dimakan, dia bawa pulang, dia kasihkan dengan ibunya, Bu enggak enak ikiran ini rasanya enggak enak katanya. Jadi solusinya ibu sendiri seperti itu tadi saya bilang Mbak. Kalau nasinya balita nih, kalau nasinya kita mungkin rasanya atau dari bentuknya, kalau biasa kita cetak pakai mangkok atau apa itu Mbak, ini kita buat variasi seperti bunga ya, atau seperti boneka, mungkin ada daya tariknya tersendiri ya Mbak, kalau bisa untuk menarik anak itu sendiri untuk makan. Terus sayur-sayurnya juga kita variasikan kalau bisa. Saya bilang tuh dengan ibunya tuh, kalau dibagi dengan ini apa dia MBG dia dari sekolah, misalnya nih menunya sop, sop dia nggak mau nih skobis, kita kasih saja kentang dengan wortel atau kita bentuk tuh supaya ada daya tarik tersendiri untuk anak itu makan, Mbak.
3: Gitu. Oke, baik. Pendengar yang mau bergabung ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda. Silakan jika ada tanggapan ataupun pertanyaan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790090. Bisa juga melalui kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital. Bu Nini dan Bu Vera, dalam menjalankan tugas sebagai kader ya, Bu ya. Ya. Tentu ada batasan waktu, tenaga, fasilitas. Dukungan seperti apa nih Bu yang paling dibutuhkan kader Posyandu agar bisa berkontribusi lebih optimal dalam upaya meningkatkan gizi anak? Mungkin saya ingin mendengar dari Bu Vera terlebih dahulu.
2: Dukungan Mbak ya?
3: Iya, dukungan untuk mengoptimalkan kembali nih upaya meningkatkan gizi anak ini sendiri.
2: Sebenarnya untuk dukungan itu kita butuhnya kerjasama Mbak ya. Kerjasama yang baik antara kader Posyandu dengan puskesmas setempat, dan ditambah lagi dengan yang dari dapur MBG Mbak ya.
1: Betul.
2: Karena kan seluruh penerima sasaran untuk MBG itu adalah data balita Posyandu kami. Jadi kami butuh supportnya di sini ya, mungkin dengan salah satunya Mbak itu. Kayak kami kan kader sudah dapat ini ya, insentif ya.
1: Yeah.
2: Itu salah satu dukungan kan buat kami. Itu dari dapur MBG kita udah dapat insentif, terus dari puskesmas juga untuk kader Posyandu kita udah dapat transport Mbak ya. Nah, dan itu adalah salah satu
1: dukungan.
2: Dukungan dan support untuk kami semua, seluruh kader Posyandu, dan kami ucapkan terima kasih. Selain itu mungkin Ibu Nini mau nambahin?
1: Ya, dukungan pertama tuh mungkin dari keluarga juga ya Mbak ya. Kalau keluarga tidak mendukung kita untuk berurusan dengan dapur MBG, Posyandu, mungkin kita tidak bisa sampai saat ini ya Mbak. Itu yang dukungan yang pertama sekali itu keluarga. Kemudian sasaran kita dari orang tuanya untuk memang menerima apa yang kita beri, apa yang kita edukasi, iya, apa yang kita sosialisasikan kepada mereka. Itu Mbak.
3: Baiklah, ini kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp. Ada Ibu Lina di Sematang Borang. Bu, saya ingin rutin membawa anak ke Posyandu, tetapi terkadang terkendala waktu. Seberapa penting sebenarnya pemantauan pertumbuhan dilakukan secara berkala? Silakan Bu Vera.
2: Sebenarnya Mbak, Posyandu kan cuma 1 bulan sekali loh.
3: Iya.
2: Di pemikiran kami kader ini, kok tidak bisa sih meluangkan waktu dalam waktu 1 bulan sekali itu? Mungkin kalau dia datang ke Posyandu itu paling lama 1 jam. Karena kita buka Posyandu, kalau kami buka Posyandunya dari jam 9 sampai jam 11.30. Jadi maksud kami Mbak ya, tolong dibantu. Kader Posyandu ini tolong dibantu dengan cara ibu-ibu itu datang bawa balitanya ke Posyandu setempat itu untuk melakukan penimbangan pengukuran agar tumbuh kembang anak mereka itu terpantau. Ya, apakah kondisi mereka baik-baik saja atau memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi kita bisa pantau mereka. Cuma terkadang kendalanya di itu, ibu-ibunya tadi memang terlalu banyak alasan. Karena mereka memang dari hatinya mungkin niatnya kurang itu loh Mbak.
1: Betul sekali.
2: Makanya kami terkadang kalau mereka tidak datang ke Posyandu, kita yang datengin mereka ke rumah. Itu namanya kunjungan, kunjungan rumah kader.
3: Baiklah. Kalau dari Bu Nini, ada yang mau ditambahkan gak Bu?
1: Iya, itu tadi Mbak ya. Sebenarnya bukan suatu alasan loh Mbak. Bukan suatu alasan untuk tidak mengajak anak kita datang ke Posyandu. Sebab bukan apa-apa, nanti suatu waktu nih dia bilang gini, Bu, biar tidak datang ke posyandu juga, anak saya tetap sehat. Dia bilang gitu, biar tidak datang ke posyandu, anak saya tetap sehat. Tapi setelah dari itu, tahu-tahu ada kejadian nih, memang dia tidak terdata di posyandu kita. Kita langsung dapat data dari puskesmas. Yeah. Puskesmas dapat data dari dinkes. Katanya anak ini ada sakit di sini. Sedangkan dia sendiri tidak pernah datang ke posyandu. Nah, pas ditanya, nggak ada datanya nih. Sebab dia memang nggak datang ke posyandu, Mbak. Dia kalau anaknya sakit, dia langsung ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Nah, itu mereka pihak puskesmas ataupun pihak dinas kesehatan dapat datanya dari rumah sakit atau puskesmas setempat itu. Sedangkan kami kader posyandu sendiri nggak tahu itu anak itu sakit apa, gitu, Mbak. Itu kendalanya, Mbak.
3: Baiklah, itu dia kendalanya tadi ya, Bu Nini dan Bu Vera. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa nih indikator sederhana yang bisa kita lihat bersama ya untuk menilai bahwa upaya pemenuhan gizi anak ini termasuk juga melalui program MBG dan juga pendampingan posyandu ini benar-benar memberikan manfaat untuk anak-anak. Silakan Bu Vera.
2: Sekarang kami untuk setiap kegiatan posyandu, kami pastikan harinya pas hari kerja. Jadi maksudnya hari kerja dari hari Senin sampai Jumat, agar pada saat posyandu MBG-nya tetap datang. Jadi dengan adanya MBG itu menarik, menarik untuk ibu-ibu tetap datang ke posyandu. Sekalian mereka ngambil MBG, Mbak. Jadi yang kami data sasaran posyandu delima kami yang awalnya cuma sekitar orang 20, sekarang prima sasarannya sekitar 30 lebih. Jadi ada penambahan di situ.
3: Oke, baik, kita terima penelpon kembali ya, Bu Vera, Bu Nini.
1: Iya, boleh.
3: Selamat pagi.
4: Iya, halo Mbak Ega ya.
3: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Fitri ini di Banyuasin.
3: Pak, Mbak Fitri di Banyuasin, silakan Mbak Fitri.
4: Ya, Ibu mau tanya kalau ada makan berlebih atau kurang waktu dibagikan itu gimana ya, Ibu? Saya juga kan kader posyandu di Pulau Rima Banyuasin nih, tapi kadang yang MBG-nya itu kadang kurang, kadang lebih, kadang tidak sesuai itu loh, Bu. Gimana ya?
3: Oke, okay. Itu saja. Ini dia kader posyandu juga nih, Bu. Kalau MBG-nya ini kadang ada yang nggak ngambil, jadi berlebih nih di posyandunya. Kira-kira seperti apa? Kadang juga ada yang kurang katanya. Kalau dari posyandu Ibu sendiri ya di ILP Mawar itu seperti apa nih, Bu Nini?
1: Kalau saya, Mbak ya, kalau misalnya kurang tuh, kita langsung kasih pemberitahuan kepada pihak dapur MBG bahwa makanan kita kurang. Istilahnya mungkin sasaran kami ada 35, Mbak ya, 35 lebih. Terus misalnya dikasih cuma 32. Kami langsung koordinasi dengan pihak dapur MBG bahwa datang bahwa makanan kita kurang. Tapi sampai sejauh ini yang kami lakukan, yang kami jalankan, Mbak. Karena mereka yang dapur MBG itu selalu mengantar sesuai dengan sasaran kami. Sampai saat ini belum ada sih data kalau kita kurang, gitu, Mbak.
3: Baik, kalau lebih, Bu?
1: Kalau lebih, kita langsung koordinasi juga dengan pihak MBG. Okay. Bahwa itu makanan kita lebih. Tapi Mbak, rata-rata kalau dapur MBG kalau lebih, sudah Bu, ambil aja. Nah, gitu loh, Mbak.
3: Iya, dari dapurnya, Bu ya.
1: Dari dapurnya sendiri, Mbak.
3: Oke, baik. Kalau Bu Vera sendiri seperti apa di posyandu delima?
2: Kalau kita kan pada saat awal kita pengajuan PM itu, penerima sasaran itu, Mbak ya, penerima manfaat, itu kan sesuai data yang kita kasih nih. Kalau kita mintanya 20, diantar dari dapurnya 20. Ya kan, jadi untuk kurang itu nggak mungkin. Kalau kurang nggak mungkin, kecuali ada penerima manfaat tambahan. Jadi kalau ada penerima manfaat tambahan itu, Mbak, kita ajukan lagi, kita ajukan lagi ke dapur MBG-nya. MBG-nya. Nah, seandainya adanya kelebihan itu mungkin ya, dalam arti kata mungkin penerima manfaat kita 20, tapi yang 20 ini ada yang nggak ngambil nih, ada lebih. Kalau untuk posyandu kami alihkan. Kami alihkan, misalnya nih di wilayah kami ada lansia yang sakit, kami serahkan ke mereka, kami alihkan. Tapi memang pada saat awal kita kerja sama kontrak dengan dapur MBG, kita sudah ada pembicaraan, pembicaraan masalah kelebihan seperti ini, Mbak ya. Jadi kami sudah ada pembicaraan, kalau seandainya nanti ada penerima manfaat yang tidak mengambil jatah MBG-nya seperti apa di lapangan, atau apakah bisa kita alihkan kita kasihin ke orang lain atau kita harus kembalikan ke dapur MBG. Dan jawaban dari dapur MBG itu katanya kita boleh alihkan daripada nanti terbuang, kan mubazir, Mbak.
3: Iya.
2: Itu aja.
3: Baik, ini ada pertanyaan terakhir juga dari WhatsApp kita dari Pak Yoto di Sukarami. Bagaimana rasanya terlibat dalam program MBG? Apakah yang menjadi cerita lucu dan menarik dalam membagikan makan gratis ini? Nah, ini share pengalamannya, Bu ya. Silakan Bu Nini.
1: Kalau pengalaman saya, Mbak, sejak 2 tahun ya. Nah, 2 tahun berjalannya MBG ini, dulu saya dipanggil Ibu Kader, sekarang saya dipanggil Ibu MBG.
3: Berubah julukan ya, Bu ya.
1: Berubah julukan, benar, berubah julukan. Jadi kalau ketemu di jalan, "Nah, itu tuh Ibu MBG, Ibu MBG." Bilang gitu, Mbak. Enaknya kalau jadi kader MBG sudah kader Posyandu juga ya gitu, Ibu.
3: Mbak. Okay. Ini menarik ya, perubahan julukan. Kalau iya. Ibu Vera gimana nih, Bu?
2: Kebenaran Posyandu kami kan tempatnya di pinggir jalan, Mbak. Di pinggir jalan dan bersebelahan dengan kantor polisi. Nah, jadi terkadang ada polisi yang datang ke tempat MBG kami tuh, dia tanya, "Bu, kami boleh nggak minta MBG?" Oh. Jadi saya bilang, kalau Bapak mau MBG boleh, Pak, kalau mau cicip boleh. Ini kan kita kan setiap hari diantar itu ada tes cicipan,
1: tester.
2: Kalau Bapak mau cicip boleh, Pak, ciciplah, katakan. Tapi kalau mau penerima sasaran tiap hari, Bapak
3: belum bisa ya. Oke, baiklah Bu Vera.
2: Iya.
3: Bu Ninik, ini kita juga sudah terima penelpon kembali.
1: Oke.
3: Di 369977 sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Ega.
3: Selamat pagi. Dengan Oma Ana ya?
5: Iya, Mbak Ega. Oma Ana di Prabu Muli.
3: Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oma Ana.
5: Terima kasih, Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader, ibu-ibu MBG.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
5: Masyaallah, Posyandu ya. Kenapa lah Posyandu kami di sini? Mau bertanya dulu ya sebelumnya.
1: Iya.
5: Kalau untuk lansia itu dapat nggak MBG-nya?
1: Kalau saat ini belum ya.
5: Oh, belum ya.
1: Iya, kalau saat ini belum ada, Oma.
5: Iya, tapi kayaknya ya memang sih Oma sudah lama tidak ikut lagi Posyandu karena gini, malas gitu ya, malas begini. Kita sudah nunggu berjam-jam, gak taunya dipanggil cuman di tensi sudah suruh pulang gitu. Tidak ada solusi kan.
1: Oh gitu ya.
5: Umpamanya mengeluh sakit insang gitu, solusi kasih obat apa enggak. Tapi itu itu mungkin tergantung Posyandunya.
1: Iya, betul sekali.
5: Tapi pertanyaannya sekarang kita membahas MBG ya.
1: Iya, betul.
5: Iya, kalau menurut ibu-ibu MBG, ibu-ibu kader ini sebenarnya MBG itu sudah membantukah untuk kesehatan balita gitu, makanan tersebut gitu ya. Itu aja sih pertanyaan sebenarnya gitu. Kayaknya MBG ini kalau menurut Oma ya kayaknya kurang bermanfaat lah gitu, karena banyak yang nggak dimakan ya, apalagi anak-anak udah pulang sekolah nggak dimakan gitu.
1: Oke, baik.
5: Ya, jadi bagaimana menurut ibu-ibu MBG, ibu-ibu kader ini, MBG itu bagus apa enggak sih diteruskan gitu? Apa memang sudah memang benar-benar itu untuk membantu kesehatan untuk balita tadi gitu? Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya ibu-ibu kader ya.
3: Baik, terima kasih banyak Oma Ana ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, silakan Bu Nini untuk ditanggapi nih.
1: Kalau saya, Mbak ya, menanggapi pertanyaan dari Oma tadi. Pertama nih, tempat kita ini belum ada nih lansia atau MBG untuk lansia. Nah, kedua, kalau manfaat MBG itu bagi kami ini, karena penerima manfaat kami kan ada 3B, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Kalau menurut kami itu sangat membantu sekali, Mbak. Sangat membantu dengan turunnya angka stunting di tempat kita, terutama Posyandu saya. Terus MBG ini juga bermanfaat. Ya, dengan itu tadi, Mbak, nilai gizinya. Nilai gizi kan di setiap dapur MBG kan ada ahli gizi. Jadi mereka bisa menakar, mengukur kan makanan yang harus dibagikan dengan ibu hamil, dengan balita sesuai takarannya masing-masing, Mbak. Gitu.
3: Oke, baik. Ibu Vera ada mau ditambahkan?
2: Kalau untuk balita sepertinya membantu, Mbak ya.
1: Iya.
2: Karena ada penambahan di berat badan ya, Bu Nini ya.
1: Iya, benar.
2: Walaupun sedikit
1: memang ada.
2: Tapi kalau yang seperti kata Oma tadi, untuk anak-anak,
1: anak
2: kalau udah
1: sekolah,
2: anak sekolah, ya. MBG anak kan sekolah. Anak sekolah dimakannya di sekolah, Mbak, yeah. Bukan dibawa pulang. Jadi kalau yang dibawa pulang itu ya yang balita, yang 3B tadi, itu yang dibawa pulang. Kalau untuk anak-anak sekolah, Oma, semuanya itu dimakan di sekolah. Jadi mungkin dia pulang ke rumah udah males makan karena di sekolahnya udah makan MBG, udah kenyang. Itu aja, Oma.
3: Oke, baik. Itu dia tadi ya tanggapan untuk pertanyaan dari Oma Ana di Prabu Muli. Bu Vera, Bun, ini karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa disampaikan pesan-pesan penting ya untuk pendengar kita, untuk masyarakat ataupun penerima manfaat dari MBG ini sendiri, sekaligus menjadi closing statement di kesempatan kita pagi hari ini. Silakan dari Bu Ninik terlebih dahulu.
1: Terima kasih, Mbak Ega. Untuk ibu-ibu sekalian, soal MBG ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali, ibu-ibu. Terutama kita akan menilai gizi balita kita yang memang anaknya kurang. Jadi MBG ini sangat membantu sekali untuk perkembangan stamina anak, perkembangan tinggi dan berat anak. Nah, gitu aja, Mbak.
3: Oke, baik. Silakan Bu Vera.
2: Kalau saya untuk ibu-ibu semua, jangan pernah bosan dan malas untuk membawa balitanya datang ke posyandu. Agar setiap bulan bisa kita pantau tumbuh kembang bayi balitanya, apakah ada kenaikan atau penurunan. Itu aja, Mbak.
3: Baik, terima kasih banyak Bu Vera dan Bu Ninik ya, atas waktunya, atas informasi pengalamannya yang luar biasa sekali pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas kembali. Saya izin akhiri ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, demikian dialog Beranda Asta Cita yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 dengan tema yaitu peran posyandu dalam mensukseskan program MBG. Tadi kita sudah bersama dengan Ibu Vera Novelia, kader posyandu Delima Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, dan juga ada Ibu Ninik Yuliani, kader posyandu 2, kader posyandu ILP Mawar, maksud kami RT 045 RW 009 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda pendengar yang udah bergabung ya dalam perbincangan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga informasinya tadi dapat ditangkap dengan baik ya, dan juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Setelah ini pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.
7: Asta Cita. 92,4 FM, kanal informasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kaleb-kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di pagi hari ini. Beredar informasi di media sosial Facebook tentang Meta AI. Dalam postingan disebut bahwa Meta AI bisa diakses oleh seluruh percakapan di WhatsApp. Jadi dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Adi Suprianto. Dalam narasi disebut fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Terdapat tanda suka dan juga komentar yang ditinggalkan oleh para pengguna Facebook. Tim pemeriksa cek fakta melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini dan pendengar ditemukan fakta Meta hanya dapat membaca pesan yang menyebut Meta AI atau pesan yang secara sengaja dibagikan ke pengguna Meta. Pesan lain di luar kategori tersebut tidak dapat dibaca dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end encryption. Jadi dapat disimpulkan pernyataan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada lagu Disco Ria ya, judulnya Krisa, yang membawa kita tepat di pukul 9 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah kota Palembang, dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang melepas 88 jemaah penerima bantuan perjalanan ibadah umroh pemerintah kota Palembang tahun 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026. Program ini memberikan penghargaan kepada warga dan juga aparatur yang berprestasi, berdedikasi, serta berkontribusi bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kota Palembang semula mengalokasikan bantuan perjalanan umroh untuk 90 orang. Namun, 2 peserta membatalkan keberangkatan sehingga jumlah jemaah yang dipastikan berangkat menjadi 88 orang. Penerima bantuan terdiri dari 16 juara pertama Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 dan juga pendengar seorang juara pertama Qiraatul Kutub tingkat nasional. Selain itu juga terdapat 4 pendonor darah yang telah berdonor lebih dari 100 kali serta 6 guru berprestasi dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Palembang. Peserta lainnya juga berasal dari kalangan pegawai pemerintah Kota Palembang, petugas kesehatan, marbot, imam masjid dan musola, serta unsur masyarakat lainnya. Dan seluruh penerima bantuan ini ya telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Ratu Dewa menjelaskan bantuan umroh tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus penghargaan pemerintah atas prestasi dan juga pengabdian masyarakat. Ia berharap program ini dapat mendorong penerima maupun warga lainnya untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama. Untuk informasi lengkapnya ataupun informasi-informasi lainnya pendengar dapat Anda baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa dengarkan kami melalui ponsel Anda, melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Selain ini, pendengar, masih akan ada rekan kami Pili Makomi yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi. Akhirnya saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 92.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Ragam Acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-9 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang, Pilih Makomi membersamai Anda kembali, maksud kami. Senang sekali rasanya dapat hadir memberikan informasi dan juga beragam hiburan serta program-program unggulan di serangkaian Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami untuk menyimak apapun informasi yang akan kami sampaikan dan program-program unggulan yang akan kami ketengahkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan untuk kesempatan siang hari ini, kita akan memulai dengan dialog interaktif Palembang siang ini. Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Sebuah ruang untuk berbagi cerita, menyuarakan harapan, serta membangun pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan potensi yang sama untuk berkembang. Pendengar, di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk berbagi foto, video, atau mengikuti tren. Lebih dari sekedar itu, media sosial juga dapat menjadi ruang untuk menyampaikan suara, menunjukkan kemampuan, membagikan pengalaman, dan membangun kepercayaan diri. Namun dibalik itu semua, dibalik peluang tersebut, maksud kami masih ada tantangan berupa stigma, komentar negatif, hingga rasa takut untuk tampil dan mengekspresikan diri. Lantas, bagaimana penyandang disabilitas dapat memanfaatkan media sosial sebagai ruang yang positif untuk menunjukkan potensi dan juga membangun kepercayaan diri? Dan bagaimana pula kita sebagai masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah, setara, serta inklusif? Semuanya akan kita bahas dalam satu tema, suara kita, cerita kita, membangun kepercayaan diri melalui media sosial. Telah hadir membersamai kita kedua narasumber istimewa di kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Sonia Cahyani selaku Kepala Departemen PSDM Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang, Sonia. Oke, dan yang kedua ada Gea Hanifa selaku anggota multimedia Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang, Gea.
2: Selamat siang.
1: Oke, baik. Pendengar, kita akan mengupas bagaimana membangun kepercayaan diri, memanfaatkan media sosial secara positif, serta menjadikan setiap cerita sebagai kekuatan.

0: pengurus rumah disabilitas. Terus juga tapi kebetulan waktu itu saya masih skripsi, jadi belum ikut di tahun pertama.
1: Okay.
0: Terus di sudah ke tahun kedua saya sudah kerja, saya ikut ini volunteer di kegiatan Hari Disabilitas Internasional di tahun 2023. Nah, untuk di situ kan pertamanya jadi volunteer. Nah, di situ langsung kayak langsung kita terjun jadi panitia, ngehandle beberapa acara dan juga sempat berinteraksi sama teman-teman di disabilitas. Akhirnya memutuskan untuk di kepengurusan selanjutnya di 2024 itu untuk jadi pengurus. Itu pun dulu awalnya itu jadi anggota dan sampai sekarang udah jalan sampai 3 tahun lebih.
1: 3 tahun ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi ini sudah tahun ketiga.
0: Iya. Untuk ikut di kegiatan Hari Disabilitasnya itu kan perayaan besar di rumah disabilitas itu udah tahun keempat.
1: Oke. Oke, baik. Nah, kalau menurut Sonia sendiri, seberapa penting nih Sonia menganggap kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari, Sonia?
0: Yang pastinya ya, teman-teman disabilitas itu memiliki tingkat kepercayaan diri itu sangat rendah. Takut tidak diterima di masyarakat. Takut, pokoknya banyak sekali ketakutan-ketakutan dan struggle-nya masing-masing. Sehingga membuat mereka itu sebenarnya punya potensi masing-masing ya. Tapi karena ketakutan-ketakutannya tadi, takut tidak diterima, takut dianggap aneh oleh masyarakat, akhirnya mengurung diri dan membuat mereka tidak percaya diri. Nah, dengan adanya sekarang di era digital ada media sosial di sini banyak sekali orang yang peduli dan ikut menyuarakan isu-isu disabilitas dan juga alhamdulillahnya sekarang bisa disebut netizen juga banyak yang empati support, dan juga ya, support. Jadi di sinilah mulai terbentuk kepercayaan diri. Bahkan kan kita bisa lihat sendiri konten-konten kreator teman-teman disabilitas yang jadi konten kreator sudah banyak.
1: Oke, okay, jadi tidak menjadi apa namanya penghalang ya,
0: yeah,
1: untuk mereka juga bisa berkembang. Baik, kita ke Gea Hanifa, panggilannya Gea.
2: Iya. Yeah.
1: Gimana Gea kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah baik. Gea sebagai anggota ya, anggota multimedia Rumah Disabilitas Palembang. Nah, kalau menurut Gea sendiri sebagai anggota, bagaimana nih Gea melihat peran media sosial dalam membangun kepercayaan diri bagi sosok penyandang disabilitas ini, Gea?
2: Kalau Gea sih sama kayak Kak Sonia tadi ya, Kak. Tapi karena Gea itu udah lama terjun di media sosial, jadi juga Gea tuh sering ngelihat potensi disabilitas itu sebenarnya banyak, tapi karena ya kita tahu netizen ya Kak, jadi mereka itu udah gak pede duluan karena dengan fisik mereka seperti itu mereka takut ada yang terganggu, yang ngeliatnya itu terganggu gitu. Tapi menurut Gea, mereka itu banyak banget potensi-potensi mereka seperti karya, terus cerita juga, mereka tuh banyak mau yang diceritain gitu Kak. Tapi ya karena itu tadi,
1: Karena mungkin keterbatasan tadi ya,
2: keterbatasan tadi
1: yang membuat mereka akhirnya untuk memilih tidak melakukan hal
2: iya,
1: itu.
2: Betul.
1: Padahal kalau di support mereka lebih ya percaya diri ya.
2: Iya, makanya Gea tuh baru tahu kalau ada RDP ya Kak di Palembang, karena Gea kan baru ke Palembang.
1: Oh iya, Gea udah berapa tahun bergabung?
2: Gea baru gabung jadi volunteer itu tahun kemarin Kak.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Gea sendiri, Gea kan sebagai anggota multimedia nih, konten media sosial ya. Nah, jadi kalau menurut Gea, konten yang seperti apa nih yang menurut Gea efektif untuk menyampaikan ungkapan kayak cerita gitu, pengalaman ataupun potensi penyandang disabilitas kepada masyarakat luas, Gea?
2: Kalau Gea lihat kan sekarang tuh lagi tren banget ya Kak, sekarang tuh lagu pakai bahasa isyarat gitu. Jadi Gea lihat di komen-komen di video seperti itu banyak yang tertarik sama dunia disabilitas dari situ kan. Jadi menurut Gea yang bikin tren seperti itu tuh benar-benar bermanfaat sih Kak bagi disabilitas. Dari situ mereka jadi bisa lebih pede gitu. Menurut mereka dengan adanya tren itu mereka tuh jadi kayak oh ternyata kami tuh menarik juga ya gitu.
1: Oke, ternyata ada keistimewaan tersendiri ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan untuk Sonia dan juga Gea ya.

0: dari tema kita hari ini, suara kita, cerita kita, menurut Sonia dan Gea sendiri, mengapa nih setiap orang itu akhirnya perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan cerita dan juga pendapatnya? Kalau dari Sonia terlebih dahulu.
1: Karena kan setiap orang itu punya potensi masing-masing, punya haknya masing-masing, dan tanpa melihat ke belakang, kita bisa maju bersama. Jadi kita jangan lihat dari apa yang di kekurangannya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa unggulkan apa yang kita punyai, yaitu bisa bakat dan potensi kita.
0: Okay, jadi fokus ke potensi aja ya. Jangan melihat dari kekurangan. Kalau dari Gea?
2: Gea juga sama kayak Sonia. Tapi menurut Gea, dengan adanya media sosial juga kan mereka bisa bercerita tuh kak. Menurut Gea banyak banget juga yang bikin cerita mereka tuh menarik dengan karya-karya mereka. Seperti itu.
0: Okay. Nah kalau dari kalian berdua lagi nih, Gea dan juga Sonia, cara kalian melihat atau membedakan dukungan yang benar-benar memperdayakan penyandang disabilitas atau bisa dianggap tulus ya, dengan perlakuan yang justru membuat mereka merasa dikasihani, ada ini gak sih, kalian melihatnya seperti apa cara membedakan hal tersebut?
1: Iya, sebenarnya teman-teman disabilitas tuh sangat tidak suka kalau dikasihani. Nah, jadi yang bikin mereka itu kayak merasa rendah diri itu dijadikan bahan bersyukur oleh masyarakat.
0: Bahan apa?
1: Bahan bersyukur. Misalnya kayak gini, apa namanya? Ada nih netizen suka komen-komen kayak alhamdulillah aku masih diberi kesempatan ini ini. Jadi kayak ini aku katanya kan, kayak aku punya kelebihannya, jadi aku punya potensi. Kenapa kalau kamu mau bersyukur ya bersyukur dengan diri kamu, jangan membandingkan dengan kekurangan orang lain.
0: Oke.
1: Jadi kan kayak orang yang
0: kayak gak etis juga ya.
1: Iya, kayak orang yang normal bisa dibilang itu membandingkan dengan orang yang punya kekurangan itu juga tidak etis kan.
0: Oke, kalau dari Sonia gimana melihatnya? Sonia, Gea.
2: Kalau dari Gea itu kan menurut Kak Sonia dari pandang orang yang negatif ya Kak. Kalau menurut Gea yang positif itu dengan cara ngebantu mereka buat semakin percaya diri dan memperkenalkan disabilitas Kak. Jadi bukan cuman untuk rasa bersyukur orang-orang, tapi juga melihatkan di media sosial tuh bahwa teman disabilitas itu juga punya potensi loh gitu. Jadi ngeliatin karya-karya mereka gitu. Jadi bukan cuman alhamdulillah ya yang kayak Kak Sonia tadi omongin, tapi juga ngebantu liatin karya mereka. Karena kan kalau mereka sendiri biasanya tuh kayak gak pede gitu ya Kak. Tapi kalau ada teman, ada yang ngebantu, nge-up, jadi mereka tuh rasa kepercayaan diri mereka tuh ningkat gitu.
0: Oke, jadi lebih ini lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, nah kalau dari kalian sendiri, kalian punya ini gak sih, kayak punya treatment gak untuk mereka yang mungkin masih sangat menutup diri gitu untuk tidak bersosialisasi sama umum gitu. Kalian ada treatment sendiri gak cara mendekatkan diri ke mereka gimana biar mereka lebih terbuka lagi? Kalau dari Sonia.
1: Yang pertama itu mungkin kita gak bisa langsung kayak kamu harus pede, kamu harus ini, kamu ayo berani, ayo kita bikin konten. Nah, yang pertama kita mungkin kenali dulu orangnya gimana. Terus juga yang pertama itu butuh pendekatan. Kita boleh say hi dulu sama mereka, dan kita menyediakan ruang kalau kita ini menerima mereka. Itu untuk di awal-awal. Nah kalau sudah mereka sudah nyaman sama kita, mungkin mereka langsung bisa kayak cerita. Terus juga mereka tuh bisa cerita tentang diri mereka. Nah di situ juga kita bisa memberikan dukungan atau mengarahkan, oh kamu sepertinya kayak gini gitu. Nah jadi untuk awal-awal kita memberikan ruang yang nyaman dulu untuk mereka.
0: Oke. Nah kalau Gea punya pengalaman sendiri gak dalam pendekatan dengan mereka?
2: Nah Gea pas volunteer kemarin, tahun kemarin itu awal-awalnya juga kayak bingung kan mau cara ngedeketinnya tuh gimana? Gitu. Tapi setelahnya alhamdulillah karena Gea ada sedikit
0: pengalaman
2: memakai bahasa isyarat. Jadi mereka tuh kayak takjub gitu, oh ada ya ternyata teman pendengar yang bisa berbahasa isyarat. Jadi dari situ mungkin mereka tuh ngerasain rasa nyaman, jadi kayak setara gitu loh Kak.
0: Oke. Mereka ini gak sih aware gak menerima orang-orang baru gitu, kalau sepenglihatan Sonia?
1: tergantung dari kitanya. Kalau kitanya
0: pembawaan dari kita ya.
1: Ya, pembawaan dari kita. Kalau kita udah kayak memberikan ruang yang nyaman sama mereka, insya Allah mereka juga menerima dan aware juga sama kita.
0: Oke, kalau dari Sonia gimana? Ada pengalaman juga? Misalkan pernah ditolak gitu sama?
2: Pastinya pernah sih, Kak. Karena
0: dijauhin
2: pas volunteer,
0: gitu.
2: Volunteer itu mungkin mereka tuh kayak ngerasa kayak apa sih kakak ini kan baru dekat, jadi mereka
0: kenal ya.
2: Tapi ya Gia mencoba lagi gitu buat mereka merasa nyaman dekat sama Gia.
0: Oke, nah berarti kalian ini menganggap juga untuk saat ini media sosial ini sangat cukup ramah ya bagi penyandang disabilitas. Nah kira-kira kalau kalian bisa ungkapkan dalam ungkapan gitu ya, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki baik dari sisi platform maupun penggunanya kira-kira untuk biar lebih inklusif lagi bagi anak-anak penyandang disabilitas ini. Kalau dari Sonia gimana?
1: Kemarin sempat viral kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan kayak tren.
0: Oh iya.
1: Kakak tahu kan? Itu juga jadi kita hati-hati menggunakan media sosial, jangan sampai menyinggung suku maupun ras. Nah jadi kedepannya. Jadi walaupun kita maksudnya mau bercanda, tapi kalau sudah membawa-bawa fisik atau sudah menyinggung itu sangat tidak baik. Terus juga untuk para netizen mungkin kayak kalau komentar-komentar yang negatif, misalnya kan kayak orang yang teman-teman disabilitasku kan banyak yang baru belajar, ada yang masih malu-malu. Jadi kita cukup kalau memang menurut kita masih kurang bagus atau gimana, kita cukup diam saja. Atau kalau memang mau mendukung ya boleh kita berikan komentar-komentar yang positif atau dukungan.
0: Oke, jadi lebih bijak lagi intinya ya dalam menggunakan media sosial. Karena beberapa mungkin enggak terganggu, tapi kan ada juga dari sisi keluarga mungkin ya, yang merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Kalau dari Gia gimana?
2: Kalau dari Gia sih kemarin juga sempat lihat konten yang teman disabilitas itu agak pengen bercerita gitu Kak. Kalau misalnya ada beberapa fasilitas-fasilitas seperti restoran itu tidak memfasilitasi teman-teman disabilitas gitu Kak. Jadi kayak kalau mereka ke restoran itu jadi susah karena mereka kan pakai, ada yang pakai sepatu roda dan lain-lain gitu. Tapi Gia lihat komentarnya itu sangat kayak jahat sih Kak menurut Gia. Ya seperti sama kayak Kak Sonia tadi ya, mungkin netizen-netizen juga lebih baik mendukung, atau menurut kalian itu kayak enggak setuju dalam hati kalian, itu ya udah pendem di dalam aja gitu.
0: Oke, nah kita ke Sonia lagi Sonia ya. Nah, kalau menurut Sonia sendiri tantangan yang biasanya dihadapi untuk penyandang disabilitas ketika ingin menunjukkan kemampuan atau potensi diri mereka kepada masyarakat, kira-kira apa nih yang sering menjadi kendala mereka Sonia?
1: Yang menjadi kendala dari mereka yang pertama dari dirinya sendiri karena banyak ketakutan-ketakutan tadi balik lagi ya dari di awal, kayak banyak takut nggak diterima, takut nggak ada viewers atau takut nanti dihujat. Terus juga kalau misalnya sudah percaya diri ya tadi, misalnya ada yang kurang sependapat nih dengan kontennya, nah itu juga jadi tantangan bagi mereka. Terus juga banyak juga ya masih masyarakat awam juga kayak belum mengerti ya. Misal kayak yang dicontohin kayak Gaya tadi kan, itu kan ibaratnya teman-teman disabilitas itu menyuarakan ya. Kalau ada beberapa tempat itu yang tidak mendukung, nah
0: tidak menyediakan ya,
1: tapi masyarakatnya malah balik serang balik kan gitu. Nah jadi dari situlah mungkin setelah karena melihat komen-komen negatif dari masyarakat, di situ mungkin timbul lagi rasa tidak percaya diri.
0: Oke, nah kalau dari Rumah Disabilitas Palembang sendiri atau RDP ya, dalam membantu penyandang disabilitas agar mereka lebih percaya diri dan berani menyampaikan hal tersebut, jadi kira-kira kalian apa nih peran yang bisa kalian ambil?
1: Kita di ada rutin kita bikin postingan di Instagram itu kita menyuarakan isu-isu disabilitas, terus juga kita juga bikin-bikin konten yang menarik untuk biar masyarakat itu lebih terbuka wawasannya, biar masyarakat juga kayak terbuka mindsetnya, kayak melihat dari sudut pandang dari teman-teman disabilitas.
0: Okay. Nah, kita ke Gia lagi. Gia, Gia pernah menemukan komentar negatif atau hate comment gak? Hate comment atau stigma di sosial media dari pengalaman Gia pribadi. Nah, kalau misalkan pernah, bagaimana nih Gia menyikapi hal tersebut agar tidak mengurangi rasa percaya diri yang lain, anak-anak ini, gimana Gia?
2: Kalau Gia sih pernah ya kak, pastinya melihat komentar ataupun berita di X, di tweets itu pernah. Dengan Gia menyikapinya tuh lebih nge-up untuk diri Gia tuh nge-upin mereka gitu. Jadi biar mereka nggak stuck di komentar itu, Gia yang nutupin semua semua pikiran mereka itu dengan konten-konten Gia gitu. Jadi menurut Gia, teman-teman semua juga bantu buat menyuarakan teman-teman disabilitas biar mereka itu tidak ter stuck di komentar gitu kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Gia sendiri, cara memanfaatkan platform digital Gia seperti Instagram, TikTok, YouTube ya, untuk mereka, untuk menyebarkan pesan positif tentang disabilitas Gia seperti apa Gia? Kalau dari RDP ya? Ya. RDP sendiri.
2: Gia kan kemarin sempat ikut beberapa volunteer ya kak, sama juga Gia tuh sering nge-up di Instagram kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan dengan RDP. Jadi teman-teman Gia tuh sering ngebalas story Gia tuh kayak kapan buka lagi gitu volunteer, mau join, ya? Iya di notice. Jadi menurut Gia itu udah cukup buat ngeliatin kegiatan-kegiatan yang ada di RDP gitu.
0: Oke, nah kalau dari tips dari Gia sendiri bagi teman-teman anak kita sebut anak-anak istimewa ya. Anak-anak istimewa ini yang sebenarnya memiliki banyak potensi tapi masih malu dan takut tampil di media sosial. Nah, boleh Gia tipsnya gimana? Apa?
2: Tips aku sih tetap maju aja gitu kak, jangan stuck di komentar. Kan biasanya mereka tuh gak percaya gara-gara takut sama orang kan, takut sama cerita orang, takut sama omongan orang, takut mereka bilangnya gak nyaman sama mereka. Tapi padahal gak semuanya gitu. Maksud Gia, kalau kamu punya karya, tunjukin. Kalau kamu punya cerita, ceritain gitu. Jangan takut sama cerita, sama pendapat orang, tapi yang penting hati kamu itu puas sama diri kamu.
0: Oke, intinya fokus sama potensi aja ya. Tidak usah mendengarkan hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan mental. Oke, Sonia, Gia, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi, sangat seru sekali. Pendengar, setelah ini kami juga mengajak Anda silakan untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau boleh juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790090 dan juga silakan mengisi live chat kolom komentar karena kita juga disiarkan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta di antaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia. dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-35 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi, masih membahas mengenai suara kita, cerita kita, membangun kepercayaan diri melalui media sosial. Masih bersama dengan Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang, Rizka Amalia, dan Wakil Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang, Reis Enazen, betul ya? Oke, atau panggilnya Gea. Oke, kita sapa kembali. Masih aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang di ini. Oh, Gea Hanifah.
1: Iya.
0: Mohon maaf. Typo tadi. Oke. Pendengar kami masih menantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan saja di 0711369977 atau boleh juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790090 atau silakan saja untuk mengisi live chat kolom komentar kita. Silakan untuk langsung mampir di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat luar biasa sekali, memberikan informasi dan juga edukasi. Nah, kita ke Sonia lagi.
1: Boleh.
0: Oke, Sonia, boleh Sonia berikan pendapat Sonia terkait apa nih yang perlu dilakukan masyarakat agar mereka tidak lagi memandang penyandang disabilitas dari keterbatasannya tetapi dari kemampuan dan juga prestasinya secara umum. Sonia, silakan.
1: Mungkin untuk masyarakat kalau misalnya menemuinya di tempat-tempat umum, itu diusahakan untuk terlihat biasa saja tanpa kayak terlalu memandangi atau terlalu diliatin. Itu membuat rasa tidak nyaman untuk teman-teman disabilitas. Terus juga apabila kalau di media sosial melihat konten-konten teman-teman bikin, sekarang nih kan teman-teman disabilitas itu udah mulai percaya diri, ada beberapa yang jadi konten kreator, ada juga yang bikin vlog keseharian. Kalau misalnya tidak suka, lebih baik diam saja atau kita bisa berikan dukungan. Terus juga dari segi kalau misalnya di tempat umum nih, kan anak-anak disabilitas itu kan ada yang autis atau ada yang kadang-kadang di tempat umum itu yang anak-anak itu ada yang tantrum. Nah, itu kita jangan diliatin, kayak biasa aja. Terus juga apalagi jangan sampai kita videoin. Itu sangat membuat orang tuanya juga sangat
0: terganggu ya.
1: Terganggu juga, kayaknya bikin sedih lah, kayak kayak anaknya dipermalukan gitu.
0: Oke, okay, apalagi sekarang sat-sat langsung viral gitu ya.
1: Iya, dikit-dikit langsung viral gitu.
0: Karena juga mempertaruhkan mental seseorang ya. Oke, okay, kalau dari Gia apa Gia? Ada yang mau ditambahkan mungkin?
2: Gak ada sih Kak, sudah cukup dari Kak Sonia. Bener kata Kak Sonia tadi, jangan sekarang tuh kan apa-apa tuh di videoin langsung viral gitu kan. Maksud saya tuh ada orang tua yang ingin menjaga privasi anaknya, ada juga orang yang memang tidak suka di video gitu. Jadi hilangin kebiasaan yang apa-apa harus di videoin gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau kita lihat dari sisi keluarga nih, jadi kalau dari keluarga sendiri, kira-kira dari menurut kalian berdua, bagaimana nih cara keluarga dan juga lingkungan sekitar mungkin ya, lingkungan sekitar untuk membantu adik-adik ini membangun rasa kepercayaan diri mereka untuk tidak membatasi kemandirian yang mereka punya. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana nih harusnya memperlakukan mereka?
1: Kalau dari segi kenyamanan kita harus mendekatan dulu, terus juga sering-sering kita belajar tahu ini anaknya disabilitasnya apa. Jadi kita cara menanganinya kita juga harus belajar. Kalau misalnya teman disabilitas tunarung, kita juga harus belajar bahasa isyarat. Pokoknya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarga kita. Kalau dari segi pendidikan, kita jangan paksakan. Ini ada beberapa kasus, kebetulan saya guru ya. Guru BK, bimbingan konseling.
0: Sangat relate ya.
1: Iya. itu sangat relate karena ada beberapa orang tua itu memaksakan anaknya sekolah di tempat umum. Padahal yang kita ketahui kalau misalnya anak disabilitas itu kurang berkembang kalau dia di sekolah umum. Jadi karena mungkin ada beberapa orang tua malu kalau misalnya ditanya anaknya sekolah di mana, kalau langsung sekolahnya di SLB mungkin malu. Nah, tapi kita jangan egois. Untuk pendidikan kita boleh pertama itu kita ke psikiater dulu atau ke psikologi. Ini anaknya kalau segi pendidikan ini bagusnya diarahkan kemana. Nah, terus juga gitu. Mungkin itu saja dulu.
0: Iya. Jangan sampai apa namanya mempertahankan ego ya. Dengan tidak melihat kebutuhan dari anak itu sendiri. Nah, jadi kalau dari apa namanya Gea. Nah, kalau Gea kira-kira kalau mereka ya, kalau mereka misalkan memang ingin serius terjun di dunia konten kreator. Nah, tapi masih takut, ibaratnya masih takut dengan hate comment, cibiran. Nah, jadi langkah yang bisa mereka ambil untuk pertama kali apa nih, Gea? Yang
2: menurut bisa Gea sarankan. Perkenalan dulu sih, Kak. Perkenalan dulu. Jadi kayak bikin teman-teman semua itu yang mau ngelihat itu tuh tahu dulu gitu. Jadi bikin mereka tuh menarik tertarik sama apa yang mau kita kontenin. Jadi bisa awal-awal konten itu kayak edukasi atau teman-teman ngeliatin kegiatan-kegiatan gitu, Kak. Jadi mereka tuh tertarik. Nah, baru dari situ mungkin bisa liatin jati diri kita langsung, apakah mereka masih menerima gitu. Kalau misalnya mereka masih nggak mau menerima, ya udah nggak usah dipaksa, tapi tetap lanjutin gitu, Kak, gitu. Yang penting kita udah ngeluarin, udah tunjukin karya kita gitu, jadi nggak usah dipikirin orang lain.
0: Oke, kalau dari Sonia mungkin ada mau ditambahkan kalau misalkan mereka ingin terjun dengan ibaratnya fokus ke konten kreator, jadi yang bisa mereka lakukan pertama kali apa, Sonia?
1: Bikin konten yang pertama kali sama kayak Gea tadi. Pertama itu kita harus perkenalan diri juga. Terus juga kita jelasin kita ini teman disabilitas apa gitu. Terus juga bikin konten-konten edukasi dan juga kegiatan-kegiatan vlog yang menarik itu juga bisa menarik masyarakat.
0: Oke, tapi sejauh ini yang kalian lihat mungkin bukan dari naungan kalian ya, secara umum mungkin konten kreator memang anak-anak istimewa ada yang berhasil banyak?
1: Banyak kemarin banyak, kan ya? Ada film yang sempat viral itu film istimewa. Itu kebetulan case-nya itu dari teman-teman disabilitas.
0: Serius?
1: Iya.
0: Palembang.
1: Iya, boleh.
0: Maksudnya iya dari rombongan mereka ya.
2: Iya.
1: Jadi juga case-nya itu pemain artis-artis besar. Itu film layar lebar. Nanti setelah ini Kakak boleh nonton itu.
0: Iya, harus kayaknya.
1: Ya, film-film istimewa nama judulnya film apa? Istimewa. Ya. Jadi itu pemain-pemainnya banyak dari teman-teman disabilitas.
0: Oke. Itu isunya mengangkat tentang apa? Filmnya.
2: Filmnya itu tentang seorang ayah yang ngangkat teman-teman disabilitas menjadi anak ya, Kak, menjadi tempat, menjadi rumah untuk anak-anak disabilitas gitu.
0: Oke. Okay. Wih, keren ya.
2: Iya.
0: Kayaknya harus nonton nih.
2: Harus. Ya,
1: teman-teman lain yang nonton juga boleh setelah ini nonton. Iya.
0: Untuk menjadi ini juga ya, untuk menjadi pembelajaran.
1: Kayaknya masih tayang di bioskop.
0: Masih tayang. Masih tayang. Berarti masih baru dong.
1: Iya, baru. Kemarin pemainnya itu datang ke PI ya.
2: Iya.
0: Oh, langsung ini, langsung meet and greet gitu.
1: Iya, meet and greet. Wow. Sekalian promosi film.
0: Terima kasih loh, informasi sangat berharga.
1: Kebetulan teman-teman disabilitas juga diundang sekitar
0: dilibatin.
1: Ya, 7 orang untuk nonton.
0: Oke. Nah, berarti memang sebenarnya dunia konten kreator atau dunia digital ini bisa menjadi ini ya, bisa menjadi satu ini juga kalau misalkan ditekun ya. Satu tujuan juga untuk mereka. Jadi bukan hanya anak-anak normal pada umumnya, kalau misalkan betul-betul di tempat yang tepat diarahkan dengan segala sesuatunya, mungkin bisa menjadi support system juga untuk mereka. Dan itulah peran dari kalian ya. Oke. Dan juga apalagi nih kira-kira saat ini yang menjadi kendala, yang menjadi kendala dari RDP sendiri dalam membuat program-program yang kalian bikin gitu. Kira-kira apa nih yang saat kayaknya masih jadi PR banget gitu kalau dari Sonia sebagai ketua?
1: Kendalanya kalau kita kan sekarang ini kan bikin ada proker-proker. Nah, kita ini kan organisasi yang berdiri sendiri. Nah, juga kalau misalnya bikin kegiatan acara-acara gitu, kita mencari sponsor. Nah, itu kendalanya terbesar itu kalau kayak bikin kegiatan yang HDI ya. Itu kan butuh dana yang cukup lumayan. Nah, jadi disitulah tantangan seluruh panitia, gimana kita mencari dana. Kita jadi ke mana-mana tuh menyebarin proposal buat sponsor.
0: Oke. Tapi sejauh ini ada nggak kira-kira yang salah satu dari program kalian yang betul-betul kalian anggap berdampak lah, ibaratnya berdampak positif yang sangat besar, ada nggak?
1: Yang pertama itu ada banyak ya sebenarnya, yang berdampak itu yang kita nama kegiatannya itu RDP Go to School. Jadi kita datang ke sekolah, memberikan sedikit games yang menarik, terus juga kita juga bermain bersama, terus juga di situ kan semua panitia datang. Jadi biasanya kan kalau di SLB itu orang-orang yang di situ kan cuman gurunya sama guru pendamping yang mereka tahu. Jadi di sana tuh kayak mereka sangat terhibur sekali dengan kedatangan kami, dan juga kami membawakan permainan gitu. Jadi mereka juga aware sama kita, jadi kita bisa berinteraksi. Terus juga yang paling berdampak itu di Hari Disabilitas
0: 3 Desember.
1: Ya, itu kan kita kebetulan tamu undangan itu ada seluruh pageant di Palembang. Sudah itu ada juga orang-orang dinas dari Palembang. Nah, di situ ada peserta. Itu peserta itu tampil nari dan menang. Mereka itu menampilkan tari, tapi teman-teman yang nari itu teman-teman tunarungu. Jadi mereka itu kan nari itu kan ketukannya dari musik, tapi mereka tidak bisa mendengar musik. Jadi mereka itu tampil itu di bawahnya itu ada guru-guru yang memperagai gerakannya. Jadi mereka itu nari ngedance itu pakai aba-aba.
0: Wow.
1: Tanpa mendengarkan musik. Teman nggak bisa kan dengerin musik.
0: Iya, iya.
1: Tapi mereka seirama dengan musiknya tadi. Terus juga keren ya penampilan mereka ya, dan jadi orang-orang dinas itu banyak yang takjub. Setelah dari kegiatan itu, mereka kalau ada acara-acara besar itu pernah sering diundang setelah acara kegiatan disabilitas.
0: Oke, ini pelatihnya luar biasa ya.
1: Iya, gurunya.
0: Yang coachnya itu betul-betul itu memang keren. Pakai aba-aba.
1: Iya, pakai aba-aba. Jadi gurunya di bawah panggung, pesertanya itu di panggung. Nah, jadi gurunya yang memberikan kode di bawah.
0: Oke. Sebenarnya itu bisa jadi ini loh, bisa jadi kayak potensi untuk diperlombakan juga untuk selanjutnya ya.
1: Iya, betul.
0: Karena itu kan hal yang menarik dan juga jarang sekali bisa dibilang langka hal tersebut bisa terjadi, tapi bisa dilakukan oleh anak-anak istimewa ini. Wow, keren. Nah, kalau dari Gea punya ini enggak sih, punya pengalaman berkesan enggak selama ikut di organisasi ini, setelah mungkin mengikuti beberapa event dari organisasi ini?
2: Banyak sih kak, banyak banget. Awal ikut volunteer itu juga kan Gia itu karena ikut volunteer ini dikasih tahu teman gitu. Biasanya Gia itu ikut volunteer biasanya ke panti asuhan, panti jompo. Nah, baru pertama sekali ikut volunteer kepanitiaan untuk Hari Disabilitas Internasional. Banyak banget yang Gia tahu tentang disabilitas dari situ. Banyak juga Gia tuh dapat teman-teman yang benar-benar sefrekuensi sama Gea gitu. Jadi bisa belajar bareng, bisa cari tahu bareng dari situ.
0: Oke. Gea, Sonia, kita sudah di menit ke-50 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, enggak kerasa ya. Oke, Kak Pili boleh tanyakan 3 pertanyaan terakhir untuk penutup kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, kalau misalkan dari kalian berdua boleh misalkan ada satu pesan dari Sonia dan juga Gea yang ingin disampaikan kepada teman-teman anak-anak istimewa ini agar mereka lebih berani menunjukkan potensi dan tidak takut menjadi diri sendiri. Silakan, kalau dari Sonia dulu.
1: Buat kamu yang pastinya tetap semangat, jangan lihat kekurangan apa yang kita bisa sama-sama maju, dan juga jangan berpikiran kayak semuanya kita tidak bisa diterima masyarakat. Pokoknya kita maju sendiri tanpa mendengarkan kata orang lain. Lakukan yang kamu bisa, apa yang kalian mau lakukan. Tetap jadi diri sendiri, dan juga tetap semangat tanpa mengurangi rasa Pokoknya tetap semangat, jangan sampai apa yang kamu punya, potensi yang kamu punya itu terhalang dengan ketidakpercayaan diri kamu.
0: Oke, kalau dari Gia?
2: Kalau dari aku, untuk kamu juga, kamu itu punya, kalau kamu punya potensi, tunjukin, kamu punya hak untuk bercerita, kamu juga media sosial itu bukan untuk private ya, itu untuk semua orang. Jadi semua orang tuh berhak buat menunjukkan potensi mereka di media sosial. Jadi menurut aku, kamu harus benar-benar percaya diri sama diri kamu. Kamu juga sama seperti kita. Jadi kita itu semuanya sama, tidak ada yang beda-beda.
0: Oke, semuanya mempunyai kesempatan dan juga peluang yang sama, iya. Ya. Baik. Nah, kalau tadi kan untuk anak-anak istimewa, anak-anak disabilitas. Nah, kalau untuk netizen atau warga net. Nah, jika kalian bisa menyampaikan satu pesan ke mereka untuk pengguna media sosial, warga net atau netizen, apa yang ingin kalian sampaikan agar media sosial menjadi tempat yang lebih ramah dan inklusif? Kalau dari Sonia dulu.
1: Teman-teman disabilitas itu kan sebenarnya tingkat kepercayaan dirinya sangat rendah ya. Nah, jadi peran kita sebagai orang yang peduli dan kita harus membuka ruang yang nyaman untuk mereka. Jadi apa yang mereka tunjukin, mereka mau nunjukin potensi atau bakat, kita harus selalu support. Nah, dengan hal-hal kecil yang mungkin menurut kita kayak ngomen semangat aja, itu ternyata bisa berpengaruh besar untuk mereka.
0: Bisa menjadi support system untuk mereka ya.
1: Iya, jadi kita bukan yang mensupport dalam hal-hal yang besar dulu, kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu.
0: Semangat Kak gitu ya. Semangat. Iya, oke. Kalau dari Gia?
2: Kalau dari aku sih stop bully ya. Sekarang kan bully itu bukan dari secara langsung aja, ada cyberbullying juga gitu, dari media sosial. Menurut aku, kalau kalian memang tidak suka sama video atau terganggu sama video-video mereka, kalian tuh bisa skip tanpa harus meninggalkan rasa sakit di video tersebut.
0: Jangan sampai meninggalkan, iya benar. Jangan sampai meninggalkan head comment ya. Daripada gak suka, daripada komen, mending skip aja.
1: Lebih baik di skip.
0: Skip, atau kalau misalkan memang terganggu ya blokir juga gak apa-apa ya. Daripada meninggalkan hal-hal yang mungkin akan berdampak bagi mereka ya, bagi psikis mereka. Oke, kalau tadi untuk anak-anak istimewa, untuk apa namanya, warganet ya, ataupun netizen. Nah, untuk kalian berdua, harapan untuk masa depan Rumah Disabilitas Palembang atau organisasi yang saat ini kalian ikuti dalam memperjuangkan kesetaraan juga dan juga meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas, harapannya seperti apa kalau dari Sonia?
1: Harapannya masyarakat luas itu dengan adanya rumah disabilitas ini, mereka jadi tahu hak-hak teman disabilitas, dan juga untuk rumah disabilitas itu panitianya ini kebetulan kan kebanyakan mahasiswa. Aku mau ucapin terima kasih kepada seluruh anggota rumah disabilitas, karena tanpa kita berkontribusi, juga rumah disabilitas itu ya, hanyalah sebuah organisasi. Nah, jadi gimana cara kita berkontribusi di dalam organisasi ini? Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak sekali hal-hal yang positif yang kita bisa berikan kepada teman-teman disabilitas. Harapannya semoga rumah disabilitas ini lebih dikenal lagi dengan masyarakat luas, dan program-programnya bisa terlaksana. Anggota-anggota, nanti kita kan mau pengadaran lagi, semoga masyarakat luas atau teman-teman yang masih kuliah boleh ikut join lagi.
0: Oke, nah udah disinggung nih, jadi gimana nih kalau mau join dengan organisasi RPD nih?
2: Bisa lihat di media sosial
1: ya, kapan kita open recruitment.
0: Oke, nanti akan di ini ya, di sounding gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, nah jadi tunggu apa lagi kalau memang udah apa namanya serak ya dengan organisasi ini, karena ini kan organisasi yang dampaknya positif banget ya untuk kita ya. Apalagi memang kalau yang mau berorganisasi juga untuk ibaranya apa ya, apa namanya, organisasi sosial gitu ya,
1: berdampak
0: positif dan juga organisasi kemanusiaan lah istilahnya ya. Nah ini sangat tepat sekali untuk bisa teman-teman ikuti. Nah kalau dari Gia apa nih Gia harapannya Gia?
2: Harapan Gia untuk RDP itu semoga bisa selalu jadi tempat lingkungan yang positif ya Kak. Apalagi untuk bukan cuma untuk teman-teman disabilitas, tapi untuk teman-teman yang ingin melihat lagi dunia luar itu banyak gitu. Dia juga pertama sekali masuk ruang RDP ini tuh baru tahu kalau misalnya komunikasi itu bukan cuma dari suara, tapi juga bisa dari berbagai macam hal gitu. Jadi gitu pengen semua teman-teman Gia juga tuh ikut lihat gitu kinerja-kinerja atau kegiatan-kegiatan positif lainnya dari RDP.
0: Oke, karena sejatinya di dunia ini penuh dengan keberagaman ya. Oke, yang bukan untuk kita apa namanya kita kucilkan, tapi untuk kita bersamai. Dan juga kita bisa setara lah dengan mereka ya. Oke, baik. Sonia dan juga Gia, terima kasih luar biasa sekali di kesempatan siang hari ini. Kalian sudah banyak memberikan informasi serta edukasi yang mungkin banyak hal-hal atau sesuatu yang belum diketahui ya menurut KPL pribadi dan juga para pendengar yang saat ini masih monitor. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki cerita, potensi dan juga suatu sesuatu hal atau suara yang layak untuk didengar. Media sosial bukan hanya tentang bagaimana kita menampilkan diri, tetapi juga bagaimana kita dapat saling menguatkan, menginspirasi dan juga membangun ruang yang lebih ramah bagi semua orang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang kepada Sonia Cahyani selaku kepala departemen ini ya, Rumah Disabilitas ya, Rumah Disabilitas Palembang, dan juga Gia Hanifa selaku anggota multimedia dari Rumah Disabilitas Palembang atas waktu dan juga pengalaman serta inspirasi yang telah dibagikan di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi tentunya akan dapat mengingatkan kita bahwa inklusi bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga melainkan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan. Untuk pendengar, kita gunakan media sosial kita dengan bijak, kita hentikan stigma, hindari komentar yang merendahkan, dan mulailah menjadi bagian dari perubahan dengan menyebarkan pesan positif. Sebab setiap suara dari kita akan memiliki sebuah arti, setiap cerita akan memiliki nilai, dan setiap individu berhak mendapatkan ruang untuk bersinar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, silakan melanjutkan aktivitas kembali untuk Gia dan juga Sonia. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif siang hari ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Sonia Cahyani dan juga Gia di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda selalu bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.

0: Coba dengarkan suara burung berkicau, udara pagi yang segar, dan suasana lingkungan yang tenang.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Covid Race dengan Ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang tidak rata sebenarnya itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau crosses, and that's it. I think we not have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita

0: untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
2: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
3: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
2: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
4: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
2: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: Pemanasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Benoa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Gua ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Gua ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, gua ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Gua ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 5 Minutes Taman Biasa sudah mengantarkan kita di 37 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar yang saat ini lagi monitor Pro 1 RRI Palembang dengan aktivitas yang dilakukan di weekend ini, kira-kira lagi sibuk apa? Tapi hari Sabtu sepertinya sudah ada ya yang kondangan. Yang kondangan atau mungkin berkegiatan lain di weekend ini, mungkin sudah punya planning dari hari Senin, dari weekday awal sampai weekend ini, kira-kira mau melakukan hal apa yang belum dilaksanakan di weekend minggu lalu? Weekend lalu. Nah, jadi pendengar boleh untuk direalisasikan di weekend ini ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan akan diberikan sebuah kelancaran dan juga bisa diingat terus. Asik. Berarti momen berkesan dong. Siap. Pendengar, pokoknya kami akan terus membersamai Anda dengan informasi-informasi yang terupdate dan juga hiburan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, di menit ke-42 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Di menit ke-52 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki untuk kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita terkhusus di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhonya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-25 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa melepas 88 penerima bantuan umroh Pemerintah Kota Palembang 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026. Jadi melalui program ini diberikan sebagai penghargaan atas prestasi dan juga pengabdian masyarakat. Dan pendengar, penerima bantuan terdiri dari juara MTQ, guru berprestasi, pendonor darah, pegawai, serta pengurus masjid. Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang juga mengalokasikan bantuan untuk 90 orang, tetapi 2 peserta membatalkan keberangkatannya. Ratu Dewa juga berpesan agar jemaah menjaga kesehatan dan juga kekompakan selama beribadah di Tanah Suci. Ia juga berharap para jemaah kembali dengan selamat dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-39 lepas dari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, di menit-menit sekarang sepertinya lagi berjibaku dengan ini ya, dengan dapur kali ya. Karena lagi mempersiapkan untuk santap siang bareng keluarga tercinta. Atau mungkin yang saat ini juga lagi beraktivitas di luar ya, sudah menentukan pilihan mau makan siang apa hari ini. Atau yang masih bingung kira-kira weekend ini pengennya makan siang apa. Atau yang sudah punya aktivitas untuk kondangan dari pagi, sudah pasti dong makannya di tempat hajatan ya. Oke, apapun aktivitasnya di kesempatan siang hari ini mudah-mudahan akan selalu dipermudah dan dilancarkan ya. Oke, tapi buat yang masih bingung kira-kira mau makan siang apa gitu kan, mungkin yang udah lama tidak dimakan gitu ya dari beberapa pekan terakhir, seperti misalkan kayak olahan kuah yang berkuah hangat gitu, kayak sop sayur bening, sop ayam atau pindang gitu ya, karena itu kan memang sedikit membutuhkan effort untuk memasaknya karena banyak bumbu-bumbu yang harus ditaburkan harus diracikan gitu ya. Dan juga pendengar, kalau yang pegawai atau mungkin yang kerja gitu ya, lebih suka makanan yang praktis seperti misalkan nasi rames warteg, nasi uduk atau pecel lele gitu ya, karena memang sudah ada di beberapa tenan yang sudah disediakan, jadi tinggal beli. Kita terus juga sangat mudah sekali untuk makannya, tinggal dibuka aja bungkusnya langsung santap siang gitu. Tapi kalau memang ada waktu dan juga punya kesempatan untuk masak, ya gak ada salahnya, apalagi masak untuk keluarga tercinta dengan masakan-masakan yang bisa mengenang masa lalu gitu ya. Karena untuk masakan kan juga bisa menjadi kayak memori terdahulu gitu ya. Oh, ternyata aku dulu tuh pernah ada di fase ini. Dengan memakan masakan yang mungkin sudah lama tidak kita makan, nah itu juga akan membuat kita kayak wih, ibaratnya deja vu tuh apa ya, kembali ke masa lalu ya, kayak pernah terjadi gitu. Oh, kayak gitu deja vu. Tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa membeli ya, terbiasa dengan praktis instan, nah itu juga boleh-boleh saja. Tapi alangkah bagusnya kalau misalkan kita memang memproduksi makanan itu sendiri, dibuat dengan penuh cinta dan kasih, wow, untuk keluarga tercinta ya. Okelah, kalau kayak gitu mendengar, langsung kita akan dengarkan kembali beberapa lagu pilihan yang sudah pilih putarkan, yang akan pilih putarkan untuk Anda. Dan kembali kami informasikan juga, di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti kami akan update informasi untuk Anda lewat Warta Berita Siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, come.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Dan itu saya kira tidak ada kendala lagi, tinggal kita berkoordinasi dengan Kemenko Pangan untuk peresmian dari Bapak Presiden di tanggal 8 Desember.
3: Nah, tetapi alam ini cukup seimbang ya, jadi ada satu tempat yang kehilangan air, kehilangan hujan, tapi di tempat lain juga akan terjadi peningkatan hujan.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang memasuki tahap akhir pembangunan dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2026. Dal Karhut Sumatera mengatakan asap karhut laoki yang meluas ke Palembang dikarenakan lahan gambut yang kering yang sulit dipadamkan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita masuki informasi pertama. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang memasuki tahap akhir pembangunan dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2026.
1: Produksi listrik dari Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di Keramasan Kota Palembang telah mencapai 21 MW, melampaui target 17,7 MW, dan proyek ini ditargetkan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Desember 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, progres pembangunan PSEL kini telah melampaui 97,8%. Pemerintah Kota Palembang tinggal menyelesaikan penataan kawasan sekitar, termasuk penyediaan taman dan fasilitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
2: Target kita memang 17,7 MW, sekarang sudah lebih, sudah 21-an. Maka dari itu saya kira tidak ada kendala lagi, tinggal kita berkoordinasi dengan Kemenko Pangan untuk peresmian dari Bapak Presiden di tanggal 8 Desember.
1: Capaian produksi listrik tersebut diperoleh dari hasil uji coba operasional PSEL. Hasil ini menunjukkan produksi listrik telah melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mempersiapkan peresmian PSEL oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Desember mendatang.
0: Dalkarhut Sumatera mengatakan asap karhut Laoki yang meluas ke Palembang dikarenakan lahan gambut yang kering yang sulit dipadamkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi perhatian karena asap kebakaran yang mengarah ke Kota Palembang. Kondisi ini semakin sulit ditangani apabila hujan tidak kunjung turun dan titik kebakaran terus bertambah. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan sebagian titik karhutla berada di kawasan gambut yang semakin kering. Kondisi tersebut membuat petugas harus membagi sumber daya ke lebih banyak lokasi, sementara proses pemadaman menjadi semakin sulit.
4: Kebakaran di Oki, asapnya itu arahnya masuk ke arah Palembang semua. Biasa gitu, dan ini menjadi persoalan ketika di Okinya semakin lama tidak hujan, ini semakin payah juga kami mengerjakan itu karena titiknya makin banyak, sumber daya semakin repot juga kami bagi-bagi gitu, dan posisinya di lokasi-lokasi yang gambut makin kering juga gitu, sehingga penanganannya juga akan kesusahan.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 BMKG Sumatera Selatan, Wandayan Tolis, menjelaskan bahwa fenomena El Nino memicu perubahan pola iklim global yang berdampak pada penurunan curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk di Indonesia. Perubahan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian timur turut mempengaruhi distribusi hujan, sehingga ketika suatu wilayah mengalami kekeringan, wilayah lain justru berpotensi mengalami peningkatan curah hujan.
5: Dari sistem atmosfer itu akan memicu perubahan di tempat lain. Nah, ini yang kita rasakan, berubahnya suhu muka laut di Samudra Pasifik sebelah timur, kemudian menyebabkan kita mengalami anomali iklim berupa berkurangnya curah hujan. Nah, tetapi alam ini cukup seimbang ya. Jadi ada satu tempat yang kehilangan air, kehilangan hujan, tapi di tempat lain juga akan terjadi peningkatan hujan.
3: Asap tebal juga berdampak pada jarak pandang di udara sehingga menghambat penggunaan helikopter untuk melakukan waterbombing. Dengan kondisi tersebut, upaya pemadaman lebih banyak mengandalkan penanganan di darat yang dinilai akan semakin berat jika kebakaran terus meluas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Palembang melalui Dinkes Palembang menyiapkan posko kesehatan selama 24 jam di 18 kecamatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap netepki.
6: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan menyiagakan posko kesehatan selama 24 jam di 18 kecamatan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti, mengatakan pembentukan posko tersebut merupakan arahan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Selain itu, 6 puskesmas yakni Puskesmas Pembina, Sukarame, Basuki Rahmat, Alang-alang Lebar, Seilincar, dan Puskesmas Simatang Borang yang telah memberikan pelayanan selama 24 jam. Menurut Damayanti, sebelumnya, Pemkot Palembang telah menerbitkan surat edaran sejak Agustus sebagai langkah antisipasi terhadap dampak cuaca dan karhutla. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara seperti membakar sampah dan merokok, serta menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu istirahat.
7: Jaga di 24 jam ya.
6: Iya.
7: Puskesmas itu, Puskesmas Pembina, Puskesmas Sukarami, Puskesmas Basuki Rahmat, Puskesmas Alang-Alang Lebar, Puskesmas Seislincah, dan Semang Borang. Karena memang puskesmas ini sudah dua.
6: Ditambahkan Damayanti, upaya penguatan layanan kesehatan ini dilakukan seiring tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Palembang. Hingga September 2026 tercatat sebanyak 17.434 kasus ISPA. Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat segera mendatangi fasilitas kesehatan bila mengalami batuk, gangguan pernapasan, atau keluhan kesehatan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat sekaligus mencegah dampak paparan kabut asap yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store maupun di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menilai sejumlah tantangan sekaligus kabar menggembirakan terkait perkembangan literasi dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Sumatera Selatan. Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Fitriana, mengungkapkan bahwa pengelolaan perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan masih menghadapi berbagai kendala strategis. Salah satu isu utama yang mendasar adalah ketersediaan dan juga keberlanjutan tenaga pengelolaan perpustakaan. Ia juga menambahkan bahwa ketiadaan insentif atau kompensasi membuat para pengelola rentan mengundurkan diri atau berpindah tugas. Selain masalah SDM, keterbatasan sarana-prasarana serta alokasi anggaran dari tingkat kabupaten kota juga menjadi hambatan utama. Meskipun pemerintah pusat dan juga provinsi telah memberikan stimulan bantuan, kurangnya dukungan anggaran daerah kerap membuat program perpustakaan di tingkat bawah mengalami stagnasi. Meski demikian, Fitriana juga memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil melakukan inovasi. Salah satunya adalah Kabupaten Musi Banyuasin atau MUBA yang dinilai sukses menjalankan praktik terbaik, best practice dalam pengembangan perpustakaan.
9: Tadi ya, sempat tantangannya tuh cukup banyak ya sebetulnya. Kalau untuk di tingkat kelurahan itu biasanya terkait dengan tenaga pengelola perpustakaannya, karena tidak ada insentif bagi tenaga pengelola perpustakaan di desa kelurahan. Kemudian dari sisi kompetensinya juga, nah karena dia tidak ada kompensasi atau insentif sehingga mereka lebih rentan untuk pindah atau meninggalkan tugasnya sebagai tenaga pengelola perpustakaan. Kemudian juga keterbatasan sarana-prasarana dan anggaran. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi sudah membantu, tetapi karena tidak ada dukungannya dari kabupaten kota, ini keterbatasannya karena anggaran sebetulnya ya. Sehingga banyak yang stuck gitu kegiatannya.
0: Evaluasi program TPBIS dan Pojok Baca Gubernur terkait dengan keberlanjutan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh kabupaten dan kota. Fitriana juga menekankan pentingnya sinergi dan juga pengawasan melekat dari dinas terkait di tingkat daerah agar fasilitas bantuan baik dari Perpusnas dan Republik Indonesia maksud kami maupun program Pojok Baca Gubernur benar-benar memberikan dampak yang nyata. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau di tanah Sumatera Selatan kerap membawa ujian yang tak main-main. Di balik kepulan asap pekat yang menyelimuti langit, ada jiwa-jiwa tangguh yang berdiri di garis terdepan, menerjang pekatnya asap menembus dalam dan renyah lahan gambut, hingga bertaruh nyawa di antara ancaman pohon tumbang. Manggalakni dan masyarakat peduli api di desa Sungai Bungin, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah saksi sekaligus pejuang nyata di lapangan. Pendengar, berikut kita simak laporan reporter Rian Apridani selengkapnya di suara dari garis depan pemburu api.
10: Suara itu datang dari balik hamparan lahan gambut yang hangus terbakar. Di desa Sungai Bungin, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, suara mesin pompa air sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Para petugas pemadam Manggala Agni.
11: Kalau untuk wilayah Oki rata-rata berat, Pak, karena dia gambutnya dalam.
10: Iswadi adalah salah satu petugas yang berada di garis depan dalam pemadaman kebakaran lahan. Dia bersama puluhan anggota tim Manggala Agni lainnya sudah 3 hari melawan kobaran api siang dan malam tanpa henti.
11: Daerah yang dituju itu jauh kan yang terbakar itu, kadang lewat semak-semak, terus lagi kadang berhadapan dengan asap. Jadi sebelum sampai ke daerah lokasi yang dipadamkan, kita kadang itu kendalanya. Apantum buka jalan dulu.
10: Api yang mengamuk tidak memilih tempat. Berdasarkan data BPBD Sumsel yang dirilis pada 14 September 2026, 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tercatat sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 120 km dari tempat Iswadi berdiri,

0: untuk menjangkau lokasi kebakaran lahan di Kebun Raya Sriwijaya. Di sana, saya bertemu Hermansyah, pemadam Manggala Agni, yang tengah berjibaku memadamkan api. Tidak hanya di depan mata, mereka juga harus memburu bara api yang berada di bawah tanah.
1: Cuman yang kita ekstrim itu harus cepat. Kalau lambat, kita tidak terkejar karena apinya cepat merambahnya. Sistemnya rayap dari bawah, pematiannya juga tetap harus sabar. Kalau masih ada muncul asap, itu tetap masih ada api di bawah. Harus mati total. Tidak bisa kita tinggal. Kalau masih
0: Karhutlah ada, bukan hanya tentang api yang terlihat. Di balik asap dan lahan yang terbakar, ada risiko yang setiap hari dibawa pulang oleh mereka yang memadamkannya.
1: Kemarin ada di Bulian itu kawan gitu. Waktu operasi pemadaman, timpo kayu. Kayu dahannya lain patah. Kayu yang roboh ini, timpo yang dahan patah, tinggal di lokasi Bulian, Pak. Di Bulian. Kalau untuk yang lain,
0: bagi warga yang tinggal sekitar titik api, Karhutlah tidak berhenti di batas lahan yang terbakar.
2: Kebakaran di sini.
0: Kepala Desa Sungai Bungin, Sita Sahmin, menceritakan bagaimana dampak Karhutlah kepada warganya.
3: Susah, sesak napas, yang tua, yang penyakit yang sudah kronis itu dengan ada dampaknya tambah parah. Juga anak-anak, bayi, dan juga anak sekolah sekarang tidak lagi sekolah itu yang normal. Jam 10 baru berangkat sekolah. Karena pagi tebal asap di sini. Gitu.
0: Lahan yang terbakar atau sebagian di antaranya dibakar, tidak semuanya bisa didekati dari permukaan tanah. Ketika medan darat sulit dijangkau, mata dan kekuatan pemadaman berpindah ke udara.
4: Nama saya Mayor Edi. Saya, jabatan saya di Subsatgas Udara adalah Kepala Seksi Base Operation. Jadi saya yang dengan Kadis Op mengatur segala pergerakan pesawat dukungan operasi Karhutlah gitu kan.
0: Pemadaman melalui udara dilakukan dengan water bombing atau menumpahkan ribuan liter air secara sekaligus pada titik api. Puncak kejadian terbanyak terjadi pada akhir bulan Agustus 2026 dengan jumlah mencapai lebih dari 1.900 titik api. Dengan jumlah titik api sebanyak itu, pemadaman lewat udara tidak bisa dilakukan dengan mudah.
4: Di sini, ada satu minggu terakhir ini, itu visibilitasnya sangat, atau dua minggu lah mungkin, visibilitasnya sangat rendah sekali. Sehingga pesawat pun akan melaksanakan WB ke suatu lokasi juga dia dengan jarak pandang terbatas. Karena titik apinya di sebelah sana, di sini sudah tertutup oleh asap. Jadi di kokpit sendiri kabur. Dan itu akan sangat membahayakan. Apalagi kalau
0: helikopter bisa membawa ribuan liter air ke titik api. Tetapi untuk kembali ke sana, ada satu hal yang tak kalah penting, yaitu bahan bakar. Supervisor Receiving Storage and Distribution Aviation, Fuel Terminal Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Wahid Siambar Buka, memastikan bahan bakar aftur selalu tersedia untuk penanganan bencana Karhutlah.
5: Jadi pagi itu kita sekitar jam 7 itu refuel, kemudian mereka terbang sortie pertama kurang lebih 3 jam, nanti sekitar jam 12, jam 1 dia landing, refuel lagi untuk lanjut sortie kedua, terbang 3 jam di sekitar jam 4, jam 5 sampai jam 6 sore, landing refuel terakhir untuk X-Round persiapan besok pagi.
6: Pak, ada riwayat hipertensi? Enggak ada keluhan selama di sini? Batuk, pilek.
0: Meski pemadaman udara memegang peran besar dalam pemadaman api, tim Satgas Darat merupakan ujung tombak di lapangan. Mereka yang pertama kali berhadapan dengan api, menyeberangi rawa dan menembus semak belukar. Di tengah panas dan asap, tubuh para pemadam juga punya batas. Saat Ayu Putri Sumarni, tim medis, dan Nursila, senior

0: Advisor Communication and Relation dari Pertamina Patraniaga Sumbaksel hadir melakukan pemeriksaan kesehatan di Posko Karhutla, Desa Sungai Bungin. Diketahui sebagian dari petugas pemadam membutuhkan penanganan medis.
1: Kalau secara umum semuanya sehat, cuman ada beberapa orang yang tensinya agak naik dan keluhan mereka sih rata-rata kayak gatal-gatal di badan, mungkin akibat dari serbuk-serbuk kayu akibat kebakaran, dan juga ada yang batuk, pilek, itu yang secara
2: kalau semangatnya jelas ya, karena di situasi Sumsel saat ini lagi di Kepung Asap ataupun Karhutla saat ini, memang garda terdepan saat ini adalah teman-teman dari Manggala Agni, juga dari masyarakat peduli api setempat, desa setempat, yang ini kami melihat ada sisi sinkronisasi juga dengan program di perusahaan untuk tanggap bencana ini, yang kami melihat keberadaan kami ini juga memberikan support kepada rekan-rekan garda terdepan agar mereka tidak merasa sendirian gitu, bahwa ada pihak-pihak lain yang peduli dan juga siap memberikan uluran tangan membantu untuk pemadaman Karhutla ini.
0: Api tak pernah bekerja sendirian. Di satu titik, ia membakar lahan. Di titik lain, asap menutup pandangan. Dan untuk menghentikannya, lebih banyak orang harus bergerak.
3: Kami sekarang banyak, Pak, itu bergeraknya tuh. Ada yang di Padang Sugihan, bentuk Pangkal Lampam. Ada yang di daerah Kayagung juga.
4: Jalan kaki ke lokasi. Kita nginap di lokasi.
5: Berat.
4: Jalan 5 kilo, 6 kilo. Untuk pemadaman, karena akses untuk ke sana tidak bisa. Harus jalan kaki ya.
6: Kami MPA Desa Sungai Bungin ada 15 anggota. Ya, sekarang secara bergiliran jaga api, Pak. Nah, jaga api ini bukan tunggu dari rumah. Tidur di lapangan. Satu minggu secara bergilir.
7: Pokoknya sampai malam itu jam 10 baru kita bisa istirahat. Dari mulai subuh kita on, dan pesawat sudah nggak terhitung lagi berapa banyak itu, termasuk yang kalau yang sat kuning yang dari Kanada itu, kemudian dari Australia, dari Jepang, wah sudah nggak terhitung lah pokoknya pesawat dari paling gila, terbesar dalam sejarah Karhutla di sini.
0: Di hadapan petugas, api mungkin terlihat kecil setelah air berkali-kali menghantamnya, tapi pekerjaan belum selesai.
8: Panjang ini yang ada asap itu kalau disemprot keluar semua dia.
0: Tanah masih harus dipastikan dingin, bara harus dicari, dan setiap titik api masih mungkin kembali membakar ranting dan dahan kayu yang tersisa. Api boleh padam, tetapi sinergi untuk menjaga agar Karhutla tidak berulang harus terus menyala.
9: Dengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang memasuki tahap akhir pembangunan dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2026. Dalkarhut Sumatera menyebut asap Karhutla Oki yang meluas ke Palembang dikarenakan lahan gambut yang kering dan sulit dipadamkan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927909. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, weekend ini mempunyai kegiatan apa sih yang digadang-gadang akan selalu dilakukan di setiap weekend ya? Mungkin ada kegiatan khusus Sabtu Minggu atau sama halnya dengan hari-hari biasa. Bisa diceritakan nanti di Indonesia banget di menit ke-00 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selesai pas jam Pro 1, pilih akan hadir untuk Anda. Dengan atensi Anda, support Anda, silakan saja untuk bergabung bersama kami di 0711369977 dan di line telepon juga boleh di line WhatsApp masuk kami ya. WhatsApp silakan saja di 0821-7927-9090. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pas jam prosa.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilma Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang menggalakkan edukasi perlindungan anak bagi ibu rumah tangga untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan orang tua dalam melindungi anak di rumah, lingkungan, pemukiman, dan sekolah. Sekda Palembang Aprizal Hashim menyebut, kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, masalah hak asuh, dan juga penelantaran anak masih menjadi perhatian. Karena itu, edukasi perlindungan anak perlu harus ditingkatkan. Edukasi ini akan menyasar ibu rumah tangga dan masyarakat di 18 kecamatan dan kota yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memahami cara melindungi anak serta larangan dan sanksi hukum terkait kekerasan terhadap anak. Selain itu, pendengar, sebanyak 4 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengalami penundaan pada Jumat akibat kabut asap. Jarak pandang yang turun di bawah batas minimum operasional, yakni 400 meter, mengganggu aktivitas penerbangan. General Manager Bandara SMB 2 Ahmad Saugi Sahab mengatakan 3 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi rute Batam, Jakarta, Pangkal Pinang. Sementara itu, untuk penerbangan 1 dari kedatangan Yogyakarta juga mengalami penundaan. Pihak bandara terus memantau kondisi kabut asap dan jarak pandang untuk memastikan keselamatan penerbangan. Penyesuaian jadwal juga dilakukan hingga jarak pandang memenuhi standar keselamatan untuk keberangkatan dan pendaratan pesawat berikutnya. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kabar kerja bertugas, saya Pilma Komi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ketiga lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Indonesia Banget untuk Anda, masih di edisi yang sama, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar, untuk topik kita hari ini, sepertinya tidak ada topik yang terlalu yang akan kita bahas, paling pilih akan tanya kegiatan sehari-hari ya, untuk weekend dan juga hari-hari biasa, apa nih yang membedakan kegiatan dari para pendengar. Langsung saja, silakan telepon 0711369977 atau boleh juga meninggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 dan jangan lupa nanti kirim untuk satu spesial dan request lagu Indonesia favorit para pendengar. Langsung saja kita akan terima telepon pertama. Kita ada siapa? Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Hai Kak Billy.
0: Rian Sudirman ya. Gimana kabarnya Bang Rian?
1: Alhamdulillah saya Taufiat.
0: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
1: Enggak
0: boleh ngambil jargon orang ya.
1: Kena marah kita.
0: Kena marah nanti kena tabuak.
1: Iya, nanti kena jatah yang dikurangi.
0: Oh, jatah dikurangi, jatah apa tuh?
1: Ada nih.
0: Oke, Bang Rian. Kalau kegiatan weekend sama hari-hari biasa beda enggak atau sama?
1: Weekend biasanya mengunjungi pacar.
0: Wow, pacarnya?
1: Pacarnya pacar.
0: Pacarnya 5 langkah atau berapa langkah?
1: Oh, jauh. Pacarnya paling enggak setengah jam kurang lebih.
0: Oh, kayak. Daerah mana emang?
1: Daerah Perum.
0: Oh, Perum. Maaf.
1: Iya.
0: Setengah jam Sudirman ke Perum?
1: Gitu.
0: Setengah jam ke Perum enggak sampai. Iya. Dari Sudirman ke Perum enggak nyampe lah setengah jam. Paling paling 50 detik kalau ngilang ting gitu ya.
1: Kalau ngilang ngasih kendaraan lama belum macetnya gitu.
0: Banyak kan. Kendaraan belum macetnya, belum asapnya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Rian mau denger lagu apa?
1: Ini aja lagunya yang enak tope.
0: Apa?
1: Malam Minggu kayak gini yang bisa apa enggak nih?
0: Boleh, bebas.
1: Mari bercinta saja ya.
0: Dari Aura Kasih.
1: Dari Aura Kasih.
0: Mantap. Lagunya dikirim buat siapa aja?
1: Siapa-siapa ya. Buat anak-anak Bandar Sriwijaya saja lah ya. Yang lagi beristirahat siang ya.
0: Oke.
1: Okay. Mengandang wujud dan teman-teman ya. Salam kompak, salam persaudaraan lah.
0: Siap.
1: Buat yang spesial tunggulah malam minggu ya.
0: Wadidaw.
1: Saya main kesana gitu kan. Pak Elam sayang selalu bela buat dia dan yang cantik nanti malam tuh ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Kabiri moga selalu sehat selalu ya.
0: Iya, kok aku yang oke ya suruh dandan cantik.
1: Dandan yang cantik buat dia ya.
0: Iya. Lagi monitor gak sekarang?
1: Apa?
0: Lagi monitor gak dia?
1: Lagi monitor juga.
0: Nah, coba.
1: Iya, pasti dia lagi dengar ini. Katanya harus nomor satu nih, Bang Rian nih.
0: Wow.
1: Ya, aku aman.
0: Harus ditargetin ya.
1: Iya, udah bisa kan gue?
0: Bisa dong gue.
1: Iyalah.
0: Guenya balik di berapa ulu? Ya. Oke.
1: Ya, itu aja ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian Sudirman, spesial untuk orang terkasih di daerah Perum katanya ya. Lanjut 369977 masih di Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Billy.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Sako, Bang.
0: Dari Desa Sako, di sana kami jumpai ada Bang Ujo ya.
2: Iya, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Ujo hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar juga ya.
2: Iya, gitu harapannya, Bang.
0: Oke, Bang Ujo ada kegiatan lain nggak kalau weekend?
2: Biasanya yang pasti kalau Sabtu Minggu ini kondangan.
0: Bang. Kondangan hari ini ada nggak jadwal kondangan?
2: Ada, tadi acara apa tuh hajat ini yasinan kan?
0: Udah pulang?
2: Sudah, barusan tadi sudah zuhur tadi kan.
0: Oke.
2: Kebetulan yang punya hajat tuh biasanya di sini nih Bang, Jumat Sabtu tuh kan dia kadang-kadang ngasinan kan. Tapi akan nikah kalau Jumat dari Jumat berarti yang itu dia.
0: Oke, siap. Bang Ujo mau dengar lagu apa siang ini?
2: Kita limpahkan ke penyiar Bang.
0: Wih, limpahin? Coba limpahin harta bendanya gitu.
2: Iya, boleh. Nah, yang pasti limpahan kesehatan juga.
0: Limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu yang penting, Bang Willy.
0: Oke, lagunya lagu Liodra mau enggak?
2: Boleh.
0: Sang Dewi ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Oke.
2: Tidak ribet banget.
0: Lagunya dikirim satu spesial untuk siapa?
2: Bang Rian ya, lancar-lancar ya. Untuk ngapel nanti malam ya. Kami pesan dari pendengar Kecamatan Rambutan ini, jangan lupa roti bakar ya dibawa nanti.
0: Oke.
2: Itu Bang Willy, untuk penyiar-penyiar Pro 1, kami doakan saya selalu untuk mampu dilanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan kabut asap ini cepat berlalu.
0: Berakhir.
2: Saya mungkin keberkahan Allah untuk kita semua, Bapak Panggil ya.
0: Amin.
2: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, 369977 masih di Indonesia banget. Ada lagi kah? Kami tunggu kembali. 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget, Bang.
0: Iya, gimana kabarnya orang Bali?
3: Kok tahu ya?
0: Tahu dong, kok tawa tahu kok tua. Gimana kabarnya Bang Aldo?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aldo, ada kegiatan lain enggak kalau weekend?
3: Kalau weekend?
0: Selain dari Senin sampai Jumat gitu.
3: Oh, ada.
0: Apa biasanya?
3: Saya biasanya berkunjung ke tempat-tempat saudara atau teman-teman yang terdekat.
0: Gitu ya?
3: Iya.
0: Kalau yang paling dekat dari rumah Bang Aldo daerah mana?
3: Eh?
0: Kalau yang paling dekat berkunjungnya kemana?
3: Yang paling dekat di seputaran Talang Ubi.
0: Oh, Talang Ubi masih di satu wilayah itulah ya?
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu. Lagunya lagu apa Bang Aldo?
3: Tolong dipilihkan dari siapa itu, dari Republik aja.
0: Republik banyak loh lagunya bagus-bagus.
3: Iya.
0: Ini aku takut aku dan perasaan ini tiada guna lagi.
3: Iya, nomor 2 aja Bang.
0: Aku dan perasaan ini.
3: Iya.
0: Oke. Boleh dikirim satu spesial?
3: Ya, dikirim buat Ari, buat Robi, buat Anggi, buat Eli, Masma, Simon, Pipit, satu, Freddy.
0: Satu aja spesial.
3: Oh, satu aja ya. Ya, maaf ya, iya. Kirain biasa-biasa aja. Aldo nggak tahu ya.
0: Coba.
3: Maaf, Bang ya.
0: Aman. Kita tunggu kak sampai jam 5, salam-salamnya, silakan.
3: Ya, ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Indonesia Banget, di menit ke-21 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kehadiran pendengar masih kami nantikan di 0711369977. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, selamat siang Bang Pili yang ganteng.
0: Selamat siang kembali, Karasopone ngedi.
1: Koro.
0: Poeli de Gandus. Apa kabarnya Poeli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Jadi kalau Poeli sendiri, kalau weekend ada kegiatan lain nggak selain rutinitas biasa gitu? Atau tim kondangan juga?
1: Enggak masuk tim kondangan, nggak diundang.
0: Tapi Poeli suka nggak kondangan?
1: Lumayan kalau ada yang ngundang.
0: Kalau ada yang ngundang suka ya, apalagi nyumbang makan lagu gitu ya.
1: Ini makan ayam kecap.
0: Nyumbang lagu suka gitu ya.
1: Enggak malu.
0: Lain kali jangan nyumbang lagu, nyumbang harta.
1: Amin,
0: gitu.
1: Semoga bisa nyumbang.
0: Oke. Poeli mau dengar lagu apa sih yang ini?
1: Lagunya dari Aaron Kangen dan coba Bang.
0: Aaron yang mana?
1: Banyak deh, coba aku lupa judul.
0: Ini sayang aku ingin.
1: Enggak mau yang itu, udah bosan.
0: Gimana enggak?
1: Banyak Bang yang ada lukaku, apa luka-luka kayak gitu nanti.
0: Ada luka?
1: Ya kalau enggak salah dulu sering dengar lagu-lagu Aaron itu, sekarang lupa.
0: Iya, itulah. Kadang tuh kan kita kan juga enggak tahu ya. Jadi bingung kalau kayak gitu, ya, apa gitu.
1: Dong, Aaron Kangen Band pasti muncul semua itu, Bang.
0: Enggak, namanya bukan namanya enggak ada ujung kangen band-nya.
1: Ada.
0: Iya, maksudnya enggak ada yang
1: dia ujung. Baru-baru dia misah dari kangen band itu harus ada kangen band.
0: Nah, ini kalau diketik Aaron ada 2000 yang muncul. Pusing kan jadi kan?
1: Ya makanya ketik Aaron kangen band.
0: Enggak ada. Aaron ini cuma adanya kelak kita kembali ke aslinya. Oh, ini religi ini. Ada pelengkap hidup kok, mau enggak?
1: Oh, ada lagi dong yang lain.
0: Terus sebentar, Aaron. Tapi pelengkap hidupku juga bagus loh. Andika sama Aaron, Jalan Menuju Surgamu, ini religi.
1: Aduh, apa yang itu?
0: Tuh, nggak ada kan? Cuma ada yang tadi. Pelengkap hidupku aja. Bila kau pergi jauh tuh, tinggalkan.
1: Iya, apa juga kayak lagu itu?
0: Ya coba, ada lagu lain nggak?
1: Lagu ini aja lah, Geisha.
0: Geisha yang mana?
1: Yang apa ya?
0: Mana? Nggak tahu judul lagi.
1: Aduh, lupa lagi.
0: Banyak ini mau disebutin.
1: Banyak.
0: Jangan pernah lelah menungguku, hatiku bicara, cintaku hilang.
1: Nah itu aja.
0: Yang mana?
1: Cintaku hilang.
0: Cintaku hilang diambil
1: cuma
0: orang.
1: Minta kau katakan, gitu kan?
0: Maybe. Oke, lagunya dikirim spesial. Lagunya dikirim spesial satu orang, silakan.
1: Buat Bang Pili aja. Oh, ini aja buat Mbak Dela, enggak jadi buat.
0: Oke,
1: buat Mbak
0: ya.
1: Dela sama babynya semoga sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Semoga dedeknya tambah lucu.
0: Amin.
1: Salam kangen, rindu berat dengan Mbak Dela pokoknya.
0: Oke, ada lagi? Ya.
1: Itu aja kayaknya.
0: Siap.
1: Buat Bang Pilinya pulangnya hati-hati. Tapi Bang Aldo tadi banyak yang ngirim.
0: Bang Aldo, iya dia keceplosan.
1: Oh gitu ya. Okay. Pokoknya buat semuanya aja lah, sam kompak.
0: Siap.
1: Bang Pili pulang hati-hati, semoga sampai ke rumah.
0: Oke.
1: Jangan lupa pakai masker Bang.
0: Pasti.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Eli Gandus 369977. Kami nantikan kembali kehadiran Anda pendengar, silakan. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Selamat. Dengan siapa di mana?
2: Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu dong.
2: Enggak.
0: Ya sudah berarti ya. Oke, lagunya saja. Dari siapa nih?
2: Apa kabar Bang Pili yang ganteng sepro satu? Pasti tahu kan siapa itu?
0: Oh, kemana saja Bunda?
2: biasa.
0: Iya, sibuk ya.
2: Langlang buana.
0: Iya, sibuk sekali sepertinya.
2: Karena
0: sudah
2: di, menghirup asem Bang Peli.
0: Sudah jadi, dua dekade kayaknya gak masuk
2: iya,
0: ya.
2: Iya, 76 aja gak masuk-masuk. Habis susah sih masuknya sama Bang Peli, banyak penggemarnya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya, semoga betul-betul seperti itu.
2: Iya, memang betul Bang Peli, gak bohong.
0: Bu Mas Ito, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat Bang Peli.
0: Alhamdulillah. Jadi sibuk apa nih akhir-akhir ini Bu Mas Ito?
2: Biasa kita kalau weekend ini ya, namanya ibu rumah tangga ya, masak yang enak-enak buat anak-anak. Kalau weekend biasa ada yang mampir gitu ya, yang kerjanya biasa nggak ke rumah sering datang.
0: Mau
2: gitu
0: dong, yang enak-enak.
2: Ya. Pokoknya kalau ada undangnya pergi kondangan, tapi kalau nggak perlu-perlu betul, kondangannya masih jauh sih,
0: skip dulu ya, nitip aja gitu.
2: Karena cuaca seperti ini kan lagi asap ini, jadi dikurangi dulu yang di luar
0: aktivitas yang di luar. Oke, itu keputusan yang sangat bijak sekali Bu Mas Ito.
2: Terima kasih Bang Pili yang ganteng.
0: Sama-sama Ibu cantik paripurna.
2: Lagunya dari Firman aja Bang Pili.
0: Yang mana?
2: Kehilangan kalau gak salah judulnya.
0: Boleh
2: ya? Masuk ya.
0: Masuk
2: tahun
0: kok
2: ini ya. Untuk semua-semuanya aja Bang Pili. Untuk Mbak Eli tadi di Gandus ya. Kok gak ada kurcacinya, biasa ada suara ya. Kok tenang kayaknya. Udah dikasih ini kali, tidur kali oleh Pak Elinya.
0: Murid-muridnya ya?
2: Iya, murid-muridnya. Untuk Bang Robi, untuk Pak Darmawan, apa kabar yang ada di Bukit ya? Untuk Pak Gandhi yang sudah masuk tadi, Bang Rian ya? Bang Aldo, Bang Uju, ya semua-semuanya aja ya. Untuk Bang Pili, tetap jaga kesehatan ya. Cuacanya lagi tidak menentu sekarang ini ya. Semoga sampai ke rumah dengan selamat ya.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu Bang Pili yang ganteng seprosatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mas Ito, mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Halo Indonesia kebangetan.
0: Kok ada ku sama an-nya?
3: Karena you main tadi, ketemu lagi dengan Bang Pili.
0: Iya, karena siapa nangdai? Dengan siapa di mana?
3: Robi Bang Pili.
0: Oh Bang Robi, kok kayak Bang Andra suaranya agak kurang ngebas ya.
3: Sama.
0: Jangan-jangan belum makan siang.
3: Sama-sama lanang.
0: Tapi Bang Robi kan agak berat gitu. Apa ini efek sama belum makan siang atau gimana?
3: Bukan, malah ini efek habis makan mie celor.
0: Mantuliti di mana tuh?
3: Gak tahu Bang Pili, dikasih emak.
0: Makan enak gitu ya?
3: Iya, celor cabenya 2 bungkus.
0: Bes, mantep itu. Itu mertua lewat nggak ditoleh.
3: Kering depan kalau pala.
0: Bang Robi mau dengar lagu apa nih di Indonesia banget?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
3: Lagu yang aneh-aneh begitu.
0: Thomas Arya nggak masuk, sorry ya.
3: Ini Bang Pili.
0: Apa?
3: 5 menit.
0: Yang mana?
3: Laila Majnun.
0: Oke, lagunya dikirim buat satu spesial boleh?
3: Spesial buat grup kami Bang Pili. Yang diketuain oleh Bang Aldo yang di Pali.
0: Oke.
3: Aldo kami, rombongan kami tuh. Yang disebutin Bang Pili.
0: Boleh. Enggak usah disebut, ucapannya aja. Nanti kita
3: kebablasan Bang Pili.
0: Ya nanti kita ini pulangnya maghrib nanti ya.
3: Caca kebablasan.
0: Oh, ini kayak Bang Aldo tadi ya. Lanjut.
3: Semuanya aja Bang Pili ya.
0: Oke. Okay.
3: Ucapannya selamat siang aja lah.
0: Siap.
3: Ya, Bang Pilinya selamat tugas Bang Pili.
0: Laila Majnun yang nyanyinya siapa tadi?
3: 5 menit.
0: 5 minutes atau yang Zivilia?
3: Aduh bingung aku ya. Yang bagus yang mana ya, yang ngeroknya?
0: Yang ngerok kalau 5 minutes
3: aja.
0: 5 minutes ada ya Laila Majnun ya?
3: Sorry. Kalau enggak salah gitu.
0: Sebentar. Laila Majnun 5 minutes. Oh. Oke, waduh kayaknya yang adanya di stok kita adanya ini, Pak.
3: Zivilia.
0: Ya?
3: Coba Zivilia.
0: Zivilia aja ya. Oke, ada lagi Bang Robi.
3: Soalnya lagunya slow kali dia. Tapi coba dulu dengar dulu.
0: Siap.
3: Ya, terakhirnya sama tugas kali ya.
0: Okay.
3: Ruang Rindu sama pemilih siaran.
0: Ruang Rindu malam ini Mbak Esi Armisi ya.
3: Wah Esi ya.
0: Oke, ada lagi Pak Robi.
3: Itu aja Pak Pilih ya, selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Pak Pilih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita baca WhatsApp dulu di 0821-792-79090. Ada Pak Tamrin ya di Lubuk Linggau. Halo Bang Pili, halo. Halo Bang Piliku yang ganteng. Wih, ganteng gak tuh? Bang Pili, kalau weekend aku biasanya ke kolam renang, kadang ke gelanggang olahraga, lalu pulang katanya ya. Lagunya ini aja, lagunya dari Tiri. Terima kasih buat Bang Pilinya. Lagu Tiri dipilihin aja berarti ya. Yang ini bagus sih, yang mungkin aku patut membenci dia tuh bagus juga dari Tiri. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request, nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan pendengar Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-50 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Boleh kita terima satu atau dua ya? Dua lah ya, dua penelpon lagi silakan sebelum pilih closing. Selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang Indonesia banget. Tidak ada suaranya.
1: Indonesia banget.
0: Nah, ada. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Bang Ari nih di Sekayu ini.
0: Bang Ari di Sekayu. Gimana kabar ya. Sekayu, Bang Ari?
1: Asap semakin tebal, Bang Ari itu, Bang Ferry kabutnya.
0: Wih, putuai berarti sama iya. Kayak di sini ya.
1: Sampai pedih mata.
0: Bang Ari sendiri punya kegiatan khusus enggak kalau weekend?
1: Enggak ada lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa saja. Ya. Oke. Tapi kondangan hobi juga ya?
1: Ya, sering tanggal 18 ini ada undangan.
0: Wih, biasanya orang Sekayu suka ngundang artis loh kalau kondangan gitu ya. Sering ada artis yang masuk ke sana kan?
1: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu lancar-luncur lah untuk apapun kegiatan.
1: Ya, kadang-kadang ya. Juga lah, kadang enggak.
0: Tergantung orang-orangnya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa Bang Ari?
1: Dari Agnes ini.
0: Agnes Monica atau Agnes Mo? Kalau dia era zaman dulu lagunya Agnes Monica, sekarang sudah Agnes Mo. Agnes Monica.
1: Matahari.
0: Matahariku. Oke, lagunya boleh dikirim satu spesial?
1: Satu spesial berarti ya buat semua fan Pro 1 di mana saja berada tanpa terkecuali, salam kompak.
0: Amin.
1: Salam persahabatan. Salam kekeluargaan walaupun lewat udara.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Arinya, buat Bang Pirinya ya, sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita angkat kembali satu telepon terakhir di Indonesia banget edisi siang ini. Selamat siang Indonesia banget. Terputus, boleh silakan gercep siapa yang paling cepat yang dapat, silakan. 369977. Silakan, masih kami nantikan kehadiran Anda. Kalau tidak ada, kita langsung close atau kita coba intip WhatsApp dulu. Ada nggak ya? Ada 1, 2, 3. Ada nggak? Ada nggak? 369977. Kira-kira kegiatan apa yang paling sering dilakukan pada saat weekend untuk para pendengar? Lanjut 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Halis Linggau.
0: Bang Halis Lubuk Linggau. Bang Halis ini kalau salam-salam panen senggolan ya?
2: Iya, jengkol ya, sama peteng.
0: Iya, Bang Alis ini selalu disenggol orang terus kalau misalkan masuk ya. Bolehlah, mantap berarti. Oke, Bang Alis gimana Lubuk Linggau? Lagi musim apa?
2: Kabut ini.
0: Musim kabut?
2: Iya, kabut panas, panas asap.
0: Oh, bukan kabut cinta?
2: Bukan, kabut cinta. Kabut cinta tak cuma nongaknya isi
0: weh. Kabut cinta, film Cina zaman dulu ya, ingat gak? Film Kabut Cinta.
2: Iya tau.
0: Haoxiang. Oke, kalau Bang Alis punya ini gak? Punya kegiatan khusus gak kalau weekend?
2: Belum ada, lagi santai di rumah.
0: Oke, santai-santai saja ya, seperti hari-hari pada umumnya. Oke lah, kalau gitu mau dengar lagu apa siang ini?
2: Teman Hidup Sampai Mati.
0: Lagu siapa tuh?
2: Teman Hidup Sampai Mati.
0: Ya, lagu siapa?
2: Dari Judika.
0: Judika, Teman Hidup Sampai Mati.
2: Iya.
0: Oke, agak horor ya judulnya ya.
2: Ya.
0: Lagunya dikirim untuk siapa? Boleh satu spesial?
2: Untuk semua pendengar Pro 1 di mana berada, tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Untuk Bang Firi, moga sehat selalu.
0: Terima
2: kasih waktunya.
0: Sama-sama. Oke, Bang Halis jadi penelpon terakhir. Di kesempatan siang hari ini, pilih ucapkan terima kasih untuk Mina Dengar serta support atensi yang sudah diberikan di serangkaian Palembang siang ini. Pilih ucapkan terima kasih yang belum berhasil masuk, belum berhasil dibacakan, telepon dan juga WhatsApp. Pilih juga memohon maaf, jangan khawatir, Indonesia banget akan hadir setiap hari dari pukul 14 maksud kami, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada rekan kita Nadiar yang akan melanjutkan serangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Pilih Makomi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita terkhusus di sore hari ini diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita

0: bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RR.

Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini, akhir pekan, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Tadi sudah ditemani rekan Pili, sekarang saya Sanadier menjadi teman setia Anda di akhir pekan, menemani suasana yang tetap diselimuti kabut asap dari malam sampai ke pagi sampai saat ini. Jadi tidak henti-hentinya kita menghimbau kepada semua pendengar, jangan lupa untuk mana-mana yang memang penting untuk keluar rumah, gunakanlah masker, jaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi banyak air putih dan makanan yang bergizi. Pendengar, sore hari ini di acara Green Radio, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti satu informasi yang berkaitan dengan dunia perempuan. Jadi bukan berarti laki-laki tidak boleh tahu ya, mengenai bagaimana kita memilih produk kecantikan dengan tetap memperhatikan kecantikan diri dan juga kelestarian bumi. Dengar dimanapun Anda berada, saat ini dunia produk kecantikan atau yang lebih kerennya disebut dengan skincare ini sedang ramai dengan istilah sustainable beauty. Nah, ini merupakan sebuah tren kecantikan yang bertujuan untuk melestarikan serta menjaga alam di bumi ini. Selain aman untuk lingkungan, tren dari sustainable beauty juga tentunya tidak menghilangkan fungsi utama produk kecantikan, yaitu sebagai alat atau obat perawat kulit yang aman untuk digunakan. Tren ini juga mendorong konsumen untuk mulai memperhatikan serta mengurangi limbah bekas produk kecantikan yang sekali pakai, serta ikut kontribusi dalam gerakan sosial. Tren ini juga bisa dilakukan dengan membeli produk-produk kecantikan yang berbahan ramah lingkungan dan ikut kampanye-kampanye yang berkaitan dengan sustainability. Nah, pendengar, dampak dari sampah produk kecantikan yang sekali pakai, ini banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sampah produk kecantikan sekali pakai. Apa saja itu? Biasanya yang sekali pakai itu berbahan plastik dan digunakan oleh para produsen produk kecantikan untuk mengemas ratusan bahkan ribuan produk setiap hari. Melansir dari Kementerian Perindustrian Indonesia, tercatat ada lebih dari 700 usaha kecil menengah yang menjalankan bisnisnya di pasar produk kecantikan. Bisa kita bayangkan berapa banyak plastik yang dikeluarkan dalam satu hari dari produk kecantikan tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada sampah plastik yang terus-menerus mengalami kenaikan di darat ataupun di laut. Parahnya lagi, sampah jenis plastik merupakan jenis sampah yang paling banyak mencemari lautan Indonesia dengan total berat 627,80 gram per meternya atau memakan porsi sebanyak 35,4% dari total sampah laut Indonesia. Nah, menurut Badan Perlindungan Lingkungan atau Lingkungan di Amerika Serikat atau EPA, hampir 70% dari 14,5 juta ton kemasan plastik berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah produk kecantikan menyumbang 70% dari total sampah plastik. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Sejatinya harus ada solusi yang mudah kita lakukan. Mulai sekarang mengikuti namanya sustainable beauty adalah solusi terbaiknya. Nah, bagaimana tipsnya? Kita akan bahas di Green Radio sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Coba dengarkan suara burung berkicau, udara pagi yang segar, dan suasana lingkungan yang tenang. Rumah bukan hanya tempat kita beristirahat, tapi juga bagian dari lingkungan yang harus kita jaga bersama. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, bersihkan halaman, jangan biarkan selokan tersumbat, dan mari saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan. Karena lingkungan yang bersih membuat rumah terasa lebih nyaman, sehat, dan menyenangkan. Yuk, mulai dari rumah kita sendiri, rumah bersih, tetangga nyaman, lingkungan pun jadi lebih indah. Jaga lingkungan tempat tinggal kita hari ini, untuk kenyamanan kita dan generasi nanti.

Kita lanjutkan kembali pendengar di Green Radio sore hari ini, bagaimana kita untuk mengikuti tren dari sustainable beauty yang bermanfaat untuk kelestarian lingkungan. Seorang pakar mengatakan bahwa beberapa kiat atau tips yang bisa kita lakukan agar kita bisa memakai produk kecantikan tanpa untuk melakukan atau mencemari kelestarian lingkungan sekitar. Yang pertama tipsnya adalah gunakanlah produk serbaguna. Dengan menggunakan produk serbaguna, kita bisa mengurangi konsumsi produk kecantikan sekaligus berhemat dalam hal keuangan. Nah, kemudian yang kedua, jika kita masih sering menggunakan produk sekali pakai, sangat disarankan untuk mulai mencari produk yang bisa dipakai berulang-ulang. Dengan mengkonsumsi produk yang dapat dipakai berulang-ulang, kita bisa mengurangi sampah hasil produksi kecantikan tersebut, sekaligus mengurangi pengeluaran. Berikutnya adalah, dengan permasalahan limbah plastik kecantikan kian merajalela, para produsen semakin sadar dengan hal tersebut dan berlomba-lomba membuat inovasi, dan salah satunya adalah membuat produk isi ulang. Nah, fakta bahwa beberapa barang-barang bernilai cukup mahal, tapi ada cukup banyak pilihan yang disukai dengan harga yang sepadan. Nah, pendengar, mengenai sustainable beauty yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam di muka bumi ini. Tentunya, tren ini bukan satu-satunya cara kita untuk membuat atau menjaga bumi lebih lestari. Kita bisa mulai dengan mengurangi konsumsi produk yang sekali pakai. Hal ini dikarenakan sampah si produk yang kita konsumsi hanya akan menjadi beban beberapa TPA di Indonesia pada umumnya yang kelebihan muatan. Karena itulah, kita harus mulai mengurai atau mengurangi konsumsi produk-produk tersebut dan mulai belajar mengelola sampah. Dengan menggunakan daftar atau juga program yang memang kita atur seminim mungkin, kita bisa mengurangi yang namanya sampah-sampah plastik, terutama yang bisa bermanfaat atau juga tidak bermanfaat bagi lingkungan kita. Baik pendengar, dari informasi ini kita akan lanjut kembali, masih Green Radio, kita akan beralih ke informasi yang lain untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pendengar, cuti atau momen libur seharusnya menjadi momen kita untuk memulihkan tenaga, melepaskan diri dari segala rutinitas pekerjaan. Tapi dalam kenyataannya, banyak sekali pekerja mendapatkan diri mereka masih saja membawa beban kantor saat liburan. Laptop tetap dibawa, notifikasi pesan pekerjaan terus diperiksa, bahkan perjalanan mudik pun atau liburan pun diisi dengan menyelesaikan tugas kantor yang tertunda. Nah, fenomena sulitnya benar-benar berserat ini menjadi salah satu sorotan utama yang sering kita lihat beberapa, ya mungkin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, dikatakan bahwa cara pandang seseorang terhadap pekerjaan sangat dipengaruhi oleh latar belakang generasi dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Salah satunya seperti generasi milenial yang kerap membawa pekerjaan saat cuti karena dibentuk oleh keyakinan kalau kerja keras adalah satu-satunya jalan menuju sukses. Di sisi lain, generasi Z cenderung memiliki pandangan yang berbeda dalam menyeimbangkan hidup dan karir. Kemudian juga, meski perbedaan cara pandang antar generasi ini tidak lantas membuat satu kelompok lebih unggul dari yang lain. Tantangan hidup, beban keluarga, dinamika di lingkungan tetap membentuk bagaimana seseorang bertahan dalam situasi profesional mereka. Jadi tidak sedikit pekerja yang menyadari kalau lingkungan kerja mereka tidak sehat, tapi merasa terjebak karena sulitnya mencari peluang kerja baru di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, pendengar, dalam jangka panjang, kaburnya batas antara urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat memicu penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengenali perubahan perilaku baik dari penurunan performa formal maupun penarikan diri dari relasi sosial dinilai menjadi langkah yang sangat baik bagi lingkungan sekitar untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental. Istirahat yang sesungguhnya bukan sekadar fisik yang absen dari kantor, melainkan pikiran yang benar-benar mendekat dari beban pekerjaan. Diberikan dari informasi ini, kita hiburan kembali masih bersama Pro 1 hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Baik, pendengar, kita beralih ke informasi terkini yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Pendengar, Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis meninjau langsung posko kebakaran hutan dan lahan yang berada di Tanjung Lagu, Kabupaten Banyuasin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel gabungan dan sarana pendukung untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya memeriksa kesiapan petugas serta fasilitas yang digunakan untuk mendukung penanganan karhutla. Kesiapsiagaan ini diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas. Pangdam juga menegaskan deteksi dini, patroli secara berkala dan respon cepat menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran meluas. Penanganan sejak awal diharapkan dapat mengurangi resiko kebakaran yang berpotensi menimbulkan kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pendengar Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan atau juga kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan tersebut, Seskap Teddy juga memberikan apresiasi terhadap partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Aiga Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia tersebut menjadi salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian dalam gelaran tahun ini. Partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP juga menjadi momentum untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan publik sendiri.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pernah Rio Pianuno tergoda bidadari. Aduh, siapa sih yang tahan tergoda oleh bidadari? Hanya lagu sudah begitu saat ini melangkah 55 menit dari pukul 16. Anda sudah keluar rumah? Bagaimana kabut asap? Masih tetap tebal kah? Iya ya, sekarang kita susah loh mencari suasana pagi, siang, sore yang cerah, yang ada mataharinya langsung. Sekarang sudah tertutup oleh kabut asap. Kita doakan bersama, semoga Allah akan menurunkan hujan buat kita semua, khususnya yang ada di kota Palembang dan seluruh wilayah Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara soal masker yang kita gunakan sekarang, ini ternyata juga banyak bermanfaat untuk Anda yang terkena penyakit influenza A. Nah, pendengar, penggunaan masker bisa membantu mengurangi resiko penularan influenza tipe A. Gunakan masker saat berada di dalam situasi berisiko, terutama di tempat ramai atau ruang tertutup. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis mikrobiologi klinik lulusan Universitas Diponegoro, Dr. Andre Aditya Liputra. Nah, pendengar, penggunaan masker bukan satu-satunya cara untuk mengurangi resiko penularan influenza tipe A yang sedang sering terjadi. Vaksinasi influenza secara berkala pada umumnya setiap tahun dianjurkan, terutama bagi Anda kelompok yang berisiko mengalami komplikasi, misalkan anak-anak dan orang lanjut usia. Virus influenza terus mengalami perubahan sehingga komposisi vaksin dapat diperbarui mengikuti virus yang diperkirakan beredar. Perlindungan antibodi setelah vaksinasi juga dapat menurun seiring dengan perjalanan waktu. Jadi dokter juga mengingatkan untuk kita menerapkan etika batuk dan bersin dengan tidak menutup hidung dan mulut menggunakan telapak tangan. Sebagai gantinya dapat digunakan tisu sekali pakai yang segera dibuang ke tempat sampah atau menutup hidung dan mulut dengan bagian dalam siku atau lengan atas apabila tisu tidak tersedia. Kemudian kebersihan tangan menjadi langkah lain yang perlu diperhatikan karena influenza juga dapat menular melalui tangan yang telah terkontaminasi virus, kemudian menyentuh hidung, mulut atau mata. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol dapat membantu mengurangi resiko penularan. Terakhir, diingatkan untuk kita semua mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Olahraga teratur, tidur yang cukup, menjaga kondisi kesehatan secara umum untuk membantu tubuh mempertahankan fungsi sistem imun dengan baik. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: ditambah makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian, gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan? Mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan. Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Lentera Hati selalu setia menemani kita semua sebelum kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kisah-kisah yang kami hadirkan tentu saja akan membuat hati kita selalu mengingat keberadaan Allah dimanapun kita berada. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita yang sedang dalam persoalan hidup, dan juga bagi kita yang semua hadir di kesempatan hari ini mendengarkan siaran kita Pro 1 selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kisah hari ini kami pilih berjudul Pengemis dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan pendengar, setelah bekerja seharian, seorang lelaki yang usia tua membersihkan diri lalu duduk di bawah pohon kurma. Kemudian ia masuki waktu berbuka puasa saat itu, dan lelaki ini segera menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Roti yang keras dan air putih. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tua yang berkata, "Bolehkah saya ikut berbuka puasa bersamamu?" "Tentu saja boleh." Lalu lelaki itu membagi dua roti yang mau dimakannya. Pengemis tua tadi berkata, "Aku tidak kuat memakan rotimu ini, terlalu keras bagiku. Apalagi gigiku sudah banyak yang tanggal." Lelaki tua itu tersenyum, tidak rasa tersinggung baginya mendengar perkataan pengemis tua tadi. Lalu ia berkata, "Kalau kau ingin memakan makanan enak lagi hangat, pergilah ke rumah Sayyidina Hasan bin Ali." Lalu ditunjukkanlah arah rumah Hasan bin Ali, maka pergilah pengemis tua tadi ke rumah Sayyidina Hasan bin Ali. Sesampai di sana, sudah banyak orang yang mengantri untuk ikut berbuka puasa. Sayyidina Hasan bin Ali setiap hari memberikan makanan untuk mereka berbuka puasa dan juga pada kaum duafa. Melihat seorang pengemis tua datang, Sayyidina Hasan langsung mempersilahkan mengambil makanan yang tersedia. Makanlah pengemis tadi dengan lahap. Selesai makan, dia lalu membungkus bagian makanan yang dimakannya. Sayyidina Hasan bertanya, "Mau kemana Pak Tua? Makanlah dulu sampai kenyang. Kalau masih kurang silakan ambil lagi. Ini bukan untuk saya, tapi untuk seorang lelaki tua di bawah pohon kurma di depan pasar Kufah," kata Sayyidina Hasan Ali bin Ali. "Engkau tahu siapa dia?" "Tidak," jawab pengemis tua. Sambil meneteskan air mata, Sayyidina Hasan menjawab, "Dia adalah ayahku, Ali bin Abi Thalib. Dia bukan pengemis, dia adalah pemimpin umat. Tapi kenapa dia berbuka puasa hanya dengan roti yang keras?" "Itulah kebiasaan beliau. Beliau memilih makanan yang dimakan kaum duafa. Baginya seorang pemimpin harus ikut merasakan penderitaan rakyatnya. Pemimpin yang adil adalah yang ikut merasakan benteng rakyatnya, bukan malah sebaliknya." Nah, pendengar, kisah ini luar biasa menggugah hati kita, bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib menjadi seorang pemimpin yang menderita atau merasakan rakyatnya. Dengan kisah ini, semoga kita akan selalu memohon kepada Allah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur dan mendoakan semoga pemimpin kita akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali setelah Lentera Hati. Kita akan nuansa lagu-lagu islami menjelang nanti saatnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.

Dalam Islam, tanggung jawab bukanlah beban semata, melainkan amanah, titipan dari Allah yang kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apapun peran kita sebagai anak, orang tua, pekerja, pemimpin, bahkan sebagai tetangga, semua ada pertanggungjawabannya. Tanggung jawab bukan hanya urusan besar seperti memimpin negara, tapi juga hal kecil yang sering kita abaikan. Menepati janji, menjaga amanah orang lain, bahkan menyampaikan kebenaran saat diperlukan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga tanggung jawab adalah bagian dari keimanan. Orang yang jujur dan bertanggung jawab, meski sederhana hidupnya, lebih mulia di sisi Allah daripada yang berpura-pura baik namun mengabaikan amanahnya. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjaga amanah yang Allah titipkan sebagai hambanya, sebagai manusia, dan sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban, ia adalah jalan menuju keberkahan hidup, ketenangan hati, dan ridho Allah.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak dan mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama-sama, yaitu pembacaan surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 102 sampai dengan ayat ke-109 yang akan dibacakan oleh Ki Agus Junaidi Hasyim. Pada waktu nanti kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk Anda semua peringat persatu bersamaan kita di hari ini Sabtu 10 Oktober 2020. Kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Dengan terdengarnya azan sholat maghrib, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Innal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minnal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minnal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu minnal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekedar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

Berikutnya kita ke informasi terkini berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak yang marak terjadi baru-baru ini. Nah, pendengar, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini menyoroti maraknya kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Menurutnya, kondisi ini menjadi keprihatinan bersama dan membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah meninggalnya Akib, siswa kelas 2 SD Negeri 1 Kebon Dalem, Pemalang, setelah diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Garut, di mana siswa SMA mengalami cedera pada mata setelah terkena peluru soft gun yang ditembakkan oleh kakak kelasnya. Dia menekankan pentingnya respon cepat dalam menangani kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak. Salah satunya melalui penerapan yang namanya safeguarding, terutama di lembaga-lembaga layanan umum seperti sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan instansi lainnya. Dia mengatakan sebenarnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 2026 tentang menciptakan budaya yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Aturan hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Tetapi berdasarkan temuan KPAI, masih banyak sejumlah sekolah yang belum mengimplementasikan aturan tersebut. Dia juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan agar sekolah tidak menutupi kasus kekerasan atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan juga dia mengajak seluruh satuan pendidikan untuk mengubah pola pikir mengenai citra sekolah. Dia menegaskan bahwa sekolah yang baik bukanlah sekolah yang bebas dari masalah, melainkan yang mampu menangani masalah sekaligus memastikan perlindungan terhadap anak.

Pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutup wilayah yang bahkan berada jauh dari

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov

0: tetap, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
1: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
2: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
1: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk

stok tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat tadi warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya di hari Sabtu malam Minggu kita akan hadirkan acara Mimbar Agama Katolik bersama Pembimas Katolik Leonardo Sutrisno SAG MSI. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Umat Beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua, dimanapun Anda berada. Bagi yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di rumah sakit, dan dimanapun Anda berada, kiranya sabda Tuhan yang pada malam hari ini akan kita dengarkan menjadi penghiburan sekaligus kekuatan bagi hidup kita. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tema menanggapi undangan pesta Kerajaan Allah dengan hati terbuka. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pernahkah kita mengalami situasi ketika seseorang mengundang kita ke sebuah acara penting, tetapi kita justru tidak datang? Mungkin kita diundang ke pesta pernikahan seorang sahabat, perayaan ulang tahun keluarga, atau pertemuan yang sebenarnya sudah lama kita nantikan. Namun ketika hari itu tiba, kita merasa terlalu sibuk, terlalu lelah, atau menganggap bahwa acara tersebut tidak terlalu penting. Kita mungkin berkata, "Ah, nanti saja, masih ada waktu." Atau, "Saya sedang banyak pekerjaan, tidak sempat datang." Padahal orang yang mengundang kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tempat sudah disiapkan, makanan sudah tersedia, dan tuan rumah sudah menunggu dengan penuh sukacita. Namun undangan itu tidak kita tanggapi. Pengalaman sederhana ini mengajak kita merenungkan satu pertanyaan penting. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya? Apakah kita menyambut undangan Tuhan dengan sukacita? Ataukah kita sering menunda-nunda karena merasa masih memiliki banyak urusan lain yang lebih penting? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil Matius bab 22 ayat 1-10 yang pada malam hari ini kita renungkan bersama, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya. Raja itu mengundang banyak orang, tetapi mereka yang diundang justru tidak mau datang. Akhirnya raja menyuruh para hambanya pergi ke persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang mereka jumpai. Perumpamaan ini bukan sekedar cerita tentang sebuah pesta. Di dalamnya terkandung pesan yang sangat mendalam tentang kasih Allah, panggilan keselamatan, sikap manusia terhadap undangan Tuhan, dan keterbukaan hati untuk menerima rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan bersama poin-poin penting dari tema mimbar agama kita pada malam hari ini. Poin pertama, Allah adalah pribadi yang mengundang kita. Para pendengar yang terkasih, dalam Injil Matius bab 22 ayat 1-10, Yesus menceritakan bahwa kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya. Raja itu mengirim para hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Namun mereka tidak mau datang.
Raja kemudian mengutus hamba-hamba yang lain dengan pesan bahwa segala sesuatu telah tersedia. Pesta sudah disiapkan. Mereka hanya perlu datang dan menikmati sukacita bersama sang raja. Akan tetapi, sebagian orang tetap tidak menghiraukan undangan tersebut. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, bahkan ada yang memperlakukan para utusan raja dengan kasar. Akhirnya raja menyuruh para hambanya pergi ke persimpangan jalan dan mengundang semua orang yang mereka jumpai, baik orang jahat maupun orang baik. Mereka semua dikumpulkan sehingga ruang pesta itu penuh dengan tamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, apa makna perumpamaan ini bagi kehidupan iman kita? Pertama-tama, kita diajak menyadari bahwa Allah adalah Allah yang mengundang manusia untuk mengalami sukacita dan keselamatan. Allah bukan pribadi yang menjauh dari manusia. Allah bukan Tuhan yang hanya menunggu manusia melakukan kesalahan untuk kemudian menghukumnya. Sebaliknya, Allah adalah Bapa yang mengasihi, mencari, memanggil, dan mengundang manusia untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Undangan Allah itu kita terima melalui banyak cara. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci. Kita menerima pewartaan melalui para imam, diakon, katekis, dan umat yang terlibat dalam pelayanan. Kita juga mengalami panggilan Tuhan melalui suara hati kita, pengalaman hidup, perjumpaan dengan sesama, dan berbagai peristiwa yang menggerakkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kadang-kadang undangan Tuhan hadir melalui pengalaman yang sangat sederhana. Misalnya ketika kita melihat seorang tetangga yang sedang sakit dan tinggal sendirian, hati kita tergerak untuk mengunjunginya. Kita mungkin berpikir, saya sebenarnya sibuk, tetapi kasihan kalau dia tidak memiliki teman. Dorongan untuk peduli itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Atau ketika kita melihat seorang rekan kerja melakukan kesalahan, kita mempunyai dua pilihan. Kita bisa membicarakannya di belakang, mempermalukannya, dan menyebarkan keburukannya kepada orang lain. Atau kita dapat mendekatinya secara pribadi, berbicara dengan baik, dan membantu dia memperbaiki kesalahannya. Ketika kita memilih jalan kasih, kita sedang memberi tanggapan terhadap undangan Tuhan. Demikian juga ketika seorang anak membutuhkan perhatian orang tuanya. Mungkin sang ayah baru pulang kerja dan merasa sangat lelah. Ia ingin beristirahat sambil melihat telepon genggam. Namun, anaknya datang dan berkata, "Ayah, temani aku sebentar ya." Pada saat itu, sang ayah menghadapi pilihan sederhana. Terus sibuk dengan telepon genggam atau memberikan waktu kepada anaknya. Jika ia bersedia meletakkan telepon genggam dan mendengarkan cerita anaknya, ia sedang menjawab panggilan untuk mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, janganlah kita berpikir bahwa panggilan Tuhan hanya hadir dalam peristiwa besar, seperti menjadi imam, biarawan, biarawati, atau menjalankan tugas pelayanan di gereja. Panggilan Tuhan
juga hadir dalam tugas-tugas harian kita. Menjadi orang tua yang penuh kasih, menjadi pekerja yang berintegritas dan jujur, menjadi pemimpin yang adil, menjadi guru yang sabar, menjadi tetangga yang peduli, dan menjadi sahabat yang setia. Disitulah Tuhan mengundang kita untuk menghadirkan kerajaannya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita PK terhadap undangan tersebut? Ataukah kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga tidak lagi mendengarkan suara Tuhan? Permenungan kita poin kedua, jangan biarkan kesibukan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang menarik dalam perumpamaan ini adalah alasan orang-orang yang diundang tidak datang. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Sesungguhnya bekerja di ladang dan mengurus usaha bukanlah sesuatu yang salah. Keduanya merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Kita perlu bekerja untuk menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjalankan tanggung jawab. Namun masalahnya bukan terletak pada pekerjaan itu sendiri. Masalahnya adalah ketika urusan pribadi menjadi begitu dominan sehingga seseorang tidak lagi memberikan tempat bagi Tuhan. Hal inilah sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Kita hidup dalam zaman yang serba cepat. Sejak bangun pagi, pikiran kita mungkin sudah dipenuhi berbagai urusan. Pekerjaan yang menumpuk, anak yang harus diantar ke sekolah, tagihan yang harus dibayar, usaha yang harus dijalankan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Ketika malam tiba, tubuh kita sudah lelah. Kita ingin beristirahat. Akibatnya, doa seringkali ditunda, membaca kitab suci dianggap tidak mendesak, misa hari Minggu terkadang dipandang sebagai kegiatan yang bisa digantikan dengan aktivitas lain. Kita berkata, nanti kalau pekerjaan sudah selesai, saya akan berdoa lebih teratur. Tetapi pekerjaan tidak pernah benar-benar selesai. Setelah satu urusan selesai, muncul urusan yang lain. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, muncul kebutuhan berikutnya. Itulah hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari kita dapat menjalani kehidupan yang sangat sibuk tetapi semakin jauh dari Tuhan. Mari kita bayangkan sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga bekerja keras. Ayah bekerja dari pagi hingga sore. Ibu juga sibuk dengan pekerjaan dan urusan rumah tangga. Anak-anak belajar mengikuti kegiatan sekolah dan menggunakan perangkat digital untuk berbagai keperluan. Mereka tinggal dalam satu rumah, tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Mereka makan bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan telepon genggam. Mereka mengetahui jadwal kegiatan satu sama lain, tetapi tidak selalu mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Secara fisik mereka dekat, tetapi secara emosional dan rohani mereka semakin jauh. Bukankah pengalaman seperti ini sering terjadi di sekitar kita? Bukankah pengalaman seperti ini juga pernah kita alami? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kesibukan tidak selalu menjadi musuh kehidupan rohani. Kita dapat bekerja sambil berdoa, melayani Tuhan melalui pekerjaan, dan menguduskan aktivitas sehari-hari dengan sikap jujur serta penuh tanggung jawab. Yang perlu kita waspadai adalah
ketika kesibukan membuat kita kehilangan prioritas. Kita memiliki waktu untuk melihat berbagai unggahan di media sosial, tetapi merasa tidak mempunyai waktu untuk berdoa selama 5 menit saja. Kita dapat berbicara panjang lebar tentang pekerjaan, tentang politik, atau berita terbaru, tetapi merasa kesulitan menyediakan waktu untuk membaca atau satu perikop saja dari kitab suci. Kita bersedia menempuh perjalanan jauh demi urusan pekerjaan atau hiburan, tetapi mudah mencari alasan ketika diajak mengikuti Ekaristi pada hari Minggu. Tentu saja setiap orang memiliki situasi dan keterbatasan yang berbeda. Orang yang sakit, lanjut usia, bekerja dengan jadwal tertentu atau memiliki tanggung jawab khusus mungkin menghadapi kesulitan yang nyata. Tuhan mengetahui keadaan setiap orang. Namun, kita tetap dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah Tuhan sungguh-sungguh memiliki tempat dalam hidup saya? Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar keberhasilan duniawi, tetapi melupakan sumber kehidupan kita sendiri. Apa gunanya seseorang memperoleh banyak harta, tetapi kehilangan kedamaian dalam keluarga? Apa gunanya seseorang memperoleh kedudukan tinggi, tetapi menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain? Apa gunanya seseorang dikenal sebagai orang sukses, tetapi tidak lagi memiliki waktu untuk mengasihi orang-orang terdekatnya? Tuhan tidak meminta kita meninggalkan tanggung jawab hidup. Tuhan mengundang kita untuk menjalankan tanggung jawab itu bersamanya. Karena itu, marilah mulai dari langkah-langkah sederhana. Sediakan waktu untuk berdoa pada pagi hari. Mari kita bersama-sama memulainya itu. Kita sama-sama membangun komitmen untuk memulai berdoa pada pagi hari, meskipun hanya beberapa menit saja. Mari kita juga membaca sabda Tuhan dan merenungkan apa yang dapat kita lakukan berdasarkan sabda itu. Marilah kita juga bersama membangun kebiasaan berdoa bersama keluarga. Usahakan selalu kita mengikuti Ekaristi pada hari Minggu dengan setia. Dan yang tidak kalah penting, mari kita memberikan waktu untuk hadir bagi sesama. Jangan hanya menyediakan waktu bagi Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah. Undanglah Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik ketika kita bahagia maupun ketika kita sedang berjuang. Jangan menunggu hidup menjadi senggang untuk mendekat kepada Tuhan. Belajarlah menghadirkan Tuhan di tengah kesibukan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk pada poin permenungan kita yang ketiga. Undangan Tuhan terbuka bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dikasihi Tuhan. Pesan penting lainnya dalam Injil pada malam hari ini adalah keputusan Raja untuk mengundang orang-orang yang dijumpai di persimpangan jalan. Ketika orang-orang yang semula diundang menolak datang, Raja tidak membatalkan pestanya. Ia justru membuka undangan itu bagi orang lain. Para hambanya pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai, baik orang jahat maupun orang baik. Gambaran ini menunjukkan keluasan hati Allah. Kasih dan undangan keselamatan tidak dibatasi oleh status sosial, kekayaan, latar belakang, atau penilaian manusia. Tuhan mengendaki agar manusia datang kepadanya. Bagi kita yang hidup dalam gereja Katolik, pesan ini menjadi ajakan untuk membangun komunitas yang terbuka, ramah, dan tidak mudah menghakimi. Kadang-kadang tanpa sadar kita membuat orang lain merasa tidak pantas berada di tengah komunitas kita. Kita mungkin menilai seseorang berdasarkan masa lalunya. Kita mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Kita melihat cara berpakaiannya,
tingkat pendidikannya, kondisi ekonominya, atau situasi keluarganya. Akibatnya kita memperlakukan orang lain tertentu dengan ramah, tetapi bersikap dingin terhadap orang lain. Padahal setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Setiap orang membutuhkan kesempatan untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan mengalami kasih Allah. Bayangkan seorang umat yang sudah lama tidak datang ke gereja. Mungkin ia pernah mengalami persoalan keluarga. Mungkin ia kecewa terhadap seseorang di lingkungan gereja. Mungkin pula ia sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau pergumulan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Suatu hari ia memutuskan datang kembali untuk mengikuti misa. Bagaimana seharusnya kita menyambutnya? Apakah kita akan berbisik kepada orang di sebelah kita? Hei, lihat, sekarang dia datang lagi, kemana saja selama ini? Ataukah kita akan menyapanya dengan tulus? Selamat datang, senang bertemu lagi dengan Anda. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Dua sikap ini menghasilkan suasana yang sangat berbeda. Sikap pertama membuat seseorang merasa dihakimi. Sikap kedua membuka jalan bagi pemulihan dan pertumbuhan iman. Kita tidak pernah tahu betapa besar pergumulan seseorang untuk mengambil langkah kembali kepada Tuhan. Sapaan sederhana kita mungkin menjadi pengalaman yang menguatkannya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan tempat tinggal kita, mungkin ada keluarga yang berbeda agama, suku, pandangan, atau kebiasaan. Kita tidak harus memiliki semua kesamaan untuk hidup berdampingan secara damai. Kita dapat menunjukkan kepedulian dengan membantu tetangga yang sakit, bergotong royong, membersihkan lingkungan, menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah, dan memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkannya. Kita juga dapat memberikan perhatian kepada orang-orang yang sering dilupakan, lansia yang tinggal sendirian, anak-anak yang membutuhkan pendampingan, keluarga yang sedang berduka, atau orang yang kehilangan pekerjaan. Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, kita sedang menghadirkan wajah gereja yang ramah dan menjadi saksi kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya kita juga diingatkan bahwa kita perlu menyadari sebagai gereja bukan perkumpulan orang-orang yang merasa dirinya sempurna. Gereja adalah komunitas umat beriman yang terus-menerus membutuhkan rahmat, pengampunan, dan pembaruan dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita sudah suci dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kita datang karena kita membutuhkan kasih-Nya agar dapat terus bertumbuh. Karena itu, janganlah kita menutup pintu bagi orang lain hanya karena mereka berbeda dengan kita. Janganlah kita mengubah komunitas iman menjadi tempat yang membuat orang takut, malu, atau merasa rendah diri. Sebaliknya, jadikanlah keluarga, lingkungan, dan paroki kita sebagai tempat di mana orang dapat menemukan persaudaraan, pengharapan, dan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Jika Tuhan membuka pintu bagi kita, janganlah kita menutup pintu itu bagi sesama. Umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Akhirnya kita sampai pada permenungan kita yang terakhir. Langkah-langkah konkret apa untuk menanggapi panggilan Tuhan, undangan Tuhan? Setelah merenungkan Injil pada malam hari ini, mungkin kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan mulai hari ini? Kita ingin mengajak para pendengar semuanya untuk melakukan 5 langkah sederhana. Pertama, menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Jangan biarkan doa hanya menjadi kegiatan yang tidak kita lakukan ketika ada waktu luang. Mulailah dengan menyediakan 5 menit sampai 10 menit setiap pagi atau malam untuk berdoa. Lalu yang kedua, belajar mengatakan ya terhadap kebaikan.
Ketika ada kesempatan membantu orang lain, jangan selalu mencari alasan untuk menghindar. Jika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan, bantuan mesti kita berikan. Jika ada anggota keluarga ingin bercerita, mari kita luangkan waktu untuk mendengarkan. Ketiga, membangun kembali relasi yang mulai renggang. Mungkin ada anggota keluarga yang sudah lama tidak kita ajak berbicara. Mungkin ada sahabat yang pernah kita sakiti. Mungkin ada rekan kerja yang hubungannya dengan kita menjadi dingin karena salah paham. Jangan menunggu orang lain mengambil langkah pertama. Kita dapat mulai dengan sapaan sederhana, pesan singkat, atau meminta maaf yang tulus. Dan yang keempat, menjadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk menghidupi iman. Kita tidak harus menunggu kegiatan besar untuk menghadirkan Tuhan di dalam rumah. Mulailah dengan berdoa bersama, makan bersama tanpa terganggu telepon genggam, mendengarkan cerita anak, menghargai pasangan, dan mengucapkan terima kasih atas hal-hal sederhana. Dan langkah yang terakhir, kelima, membuka pintu hati bagi mereka yang berbeda dan membutuhkan. Jangan kita membatasi kebaikan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau yang memiliki pandangan yang sama. Berikan perhatian kepada mereka yang sering diabaikan. Mari kita sambut orang yang baru di lingkungan gereja. Mari kita hargai orang yang berbeda pendapat. Jangan menjadikan kesalahan masa lalu seseorang sebagai alasan untuk menutup semua kesempatan baginya untuk berubah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga lima langkah ini yang tampaknya sederhana ini dapat kita lakukan dengan setia, dengan penuh komitmen. Langkah-langkah itu dapat mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kerajaan hadir, kerajaan Allah hadir bukan hanya dalam kata-kata yang kita ucapkan, melainkan juga dalam kasih, kejujuran, pengampunan, dan kepedulian kita praktik bagi sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, melalui permenungan pada malam hari ini, kita diundang untuk bertanya, apakah selama ini saya sungguh-sungguh menyediakan waktu bagi Tuhan, ataukah saya selalu menunda doa karena merasa terlalu sibuk? Lalu pertanyaan refleksi yang kedua, apakah ada panggilan Tuhan yang selama ini saya abaikan? Mungkin panggilan untuk memperbaiki hubungan keluarga, membantu orang yang membutuhkan, mengakui kesalahan, atau melayani dengan lebih tulus. Dan pertanyaan ketiga yang kita renungkan bersama adalah, apakah orang-orang yang berjumpa dengan saya merasakan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan saya? Atau mereka justru merasa dihakimi, diremehkan, atau dijauhkan? Dan akhirnya, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu dan mengalami sukacita dalam kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami selama ini terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sehingga melupakan kehadiran-Mu. Ampunilah kami ketika kami mengabaikan panggilan-Mu untuk mengasihi, mengampuni, dan menolong sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah permenungan kita dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sampai jumpa pada mimbar agama minggu depan. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin.

0: Agama Katolik.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Berdengar dengan berakhirnya mimbar agama Katolik yang sudah kita dengarkan tadi, maka menutup juga kebersamaan kita di Palembang sore ini. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan nanti dilanjutkan rekan Esi menemani Anda di Palembang malam ini sampai menutup siaran nanti. Senadiar pamit undur di Palembang sore, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kami hadir kembali tentunya untuk menemani Anda menikmati suasana santai di malam minggu ini ya, di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, 10-10-2026. Nah, menemani Anda pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan. Sebentar lagi kami akan menghadirkan Sandiwara Radio yang akan menghadirkan tema mengenai Eskado di Tengah Gelisah. Berikutnya dalam program obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini akan bersama teman-teman dari salah satu komunitas ya yang ada di Palembang ini. Kita nanti akan menghadirkan tema mengenai Pound Fit, olahraga kekinian untuk tubuh bugar. Dan tentunya nanti pukul 21 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1 dan selanjutnya juga Ruang Rindu akan kami hadirkan untuk mengisi ruang dengar Anda. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 00 nanti. Itulah pendengar agama mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan Sandiwara Radio, Eskado di Tengah Gelisah dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
1: Dengan judul Eskado di Tengah Gelisah.
2: Wah wah wah, mau wawancara pakai baju gitu, gimana nanti kesannya?
3: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
2: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
4: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
3: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Asri Larasati. Saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
4: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
5: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
4: Oke baik, saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
3: Baik, izin menjawab ya Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
4: Menarik, bagaimana dengan saudari Rina?
5: Saya belum ada pengalaman formal sih Bu, tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
4: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
3: Izin menjawab Bu, penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi menurut saya yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
4: Oke baik, bagaimana dengan Rina?
5: Menurut saya penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah kebetulan di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi menurut saya itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
4: Oke baik teman-teman, sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
3: Terima kasih Bu.
5: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Kan kayak yang udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi, tahulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal, jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas. Pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan. Tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Lah iya, berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok gara-gara orang dalam. Akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya, Pak?
3: Banyak, Neng. Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah, saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah. Tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nur Fitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nur Fitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program obrolan komunitas. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Esi dan juga rekan Agus. Ya pendengar, pastinya obrolan komunitas ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Pendengar, olahraga sambil memukul stick mengikuti irama musik bisa membuat tubuh lebih bugar ya. Nah, apa sebenarnya rahasia di balik Pound Fit ini? Kita akan bersama-sama membahasnya bersama teman-teman yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini dari komunitas Pound with Piranha, sudah hadir langsung di Studio Pro 1 malam ini. Langsung saja si sapa ya untuk kesempatan malam hari ini. Ini ada Mbak Dila. Assalamualaikum. Halo, Mbak Dila.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak
1: Esi. Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah masih baik.
1: Masih baik walaupun kondisi cuaca ini
2: agak serak-serak, agak batuk-batuk, tapi masih baik aja.
1: Oke, baik pendengar, Mbak Dila ini merupakan instruktur dari Pound Pro ini ya. Dan juga ada Mbak Tiara, juga merupakan instruktur Pound Pro.
3: Halo.
1: Selamat
3: Mbak.
1: Malam Mbak malam. Tiara, kabarnya gimana nih?
3: Baik, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk waktunya sudah bisa hadir langsung. Dan juga ini ada Mbak Yaya. Ini Mbak Yaya ini merupakan member dari Pound Fit ini ya, yang ya sudah hadir juga bersama Ananda tercinta ya. Ya. Dan pastinya untuk pendengar, kembali lagi saya sampaikan untuk bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790090. Anda yang ingin tanya-tanya mengenai Pound Fit ini boleh. Jadi bisa langsung bersama dengan narasumber kami, ada Mbak Dila, ada Mbak Tiara, dan juga ada Mbak Yaya. Baik, ini pastinya pendengar juga pengen tahu ya, untuk kata pepatah gitu, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih kenalan dulu dengan olahraga Pound Fit ini, dan juga yang membedakannya pastinya dengan olahraga lain. Seperti apa nih Mbak Dila?
2: Oke, jadi Pound Fit itu salah satu jenis olahraga cardio high intense ya, yang mengikuti irama musik. Jadi kita bergerak sesuai ketukan musik. Olahraganya juga terinspirasi dari yoga dan pilates. Jadi beberapa gerakannya itu ada gerakan yoga. Nah, pendiri atau penemu olahraga Pound Fit ini seorang drummer. Oh, oleh gitu. Karena itu kita pakai alat bantu
1: itu,
2: ya. Kita pakai alat bantu yang berbentuk seperti drum, stick drum, drum. Ya?
1: Okay.
2: Gerakannya juga banyak yang menginspirasi dari permainan drum, drumming. Nah, alat bantu ini kita sebut dengan ripstick. Jadi itu olahraga Pound Fit itu ripstick.
1: Ripstick ya.
2: Okay. Jadi untuk Pound Fit ya olahraganya harus menggunakan ripstick yang asli, yang warna hijau, yang ada tulisan Pound dan ripstick. Karena banyak di pasaran itu, di kayak di online market ya, ada stick-stick yang untuk olahraga tapi yang warna hijau, apa pink, kuning, itu bukan yang asli. Kalau untuk Pound Fit itu kita wajib menggunakan yang asli. Itu yang membedakan olahraga Pound Fit sama olahraga drumming yang sejenis ya.
1: Oke, dan pasti ya tadi sticknya warnanya hijau gitu.
2: Iya.
1: Ada tanda lain mungkin yang bisa dikenali untuk membedakan untuk stick yang asli?
2: Dia ada ukiran, ada tulisan Pound dan ada tulisan ripstick di sisi-sisinya. Terus beratnya ini untuk satu ini 1/4, kedua ini 1/4 kilo. 250 gram kurang lebih
1: ya?
2: Karena satu ini 113 kilo. Kilo gram,
1: gram ya.
2: Jadi 250 gram.
1: Baik, jadi itu ya pendengar, olahraga Pound Fit.
2: Pound
1: ya.
2: Fit.
1: Nah, kalau Pound with Piranha ini boleh cerita nih seputar keberadaan dari Pound with Piranha ini, udah sejak kapan sih ada?
2: Jadi Pound with Piranha ini komunitas yang berawal dari kita sebagai teman-teman yang sesama menyukai olahraga Pound Fit. Jadi kita nih dulu satu studio, studio dipertemukan satu studio, benar-benar nggak tahu nih siapa, tapi kita sama-sama olahraga di studio itu. terus kita ikutan event sama-sama di luar, misalnya ada event yang di luar studio. Nah, dari situ kita bentuk komunitas. Nah, karena kami ini orangnya gercep, cepet kayak piranha, kayak ikan piranha, jadi kita namain Pond with Piranha komunitasnya. Kita sama-samanya dari akhir 2023.
1: Akhir 2023.
2: Iya.
1: Oke. Kalau Mbak Tiara gitu ya, gimana sih awal mulanya bergabung di komunitas ini?
3: Pertama sih aku itu ikut studio di member untuk olahraga pon. Pada saat itu pon tuh lagi rame-rame bener ya Mbak ya. Apa sih itu pon? Aku nggak pernah ikut olahraga. Jadi kayaknya asik nih. Pakai stick, teriak-teriak, bikin kayak bikin bahagia.

0: udah terbentuk kurang dari 2023 ya. Mm-hmm. Karena kalau pas solid-solidnya itu Februari. Okay. Pas kita ikut event. Mm-hmm. Waktu itu ada PTC-nya yang datang mm-hmm. dari Jakarta, kita ikut di situ, kita buat baju nih samaan nih.
1: Awalnya dari situ.
0: Ada gambar gambar piranhanya, mm-hmm. Sudah dari situ kita selalu solid, selalu kabaran, selalu info-info nih kalau ada event. Kelas pon, event kayak gitu.
2: Ikut terus jadi bersamaan gitu, jadi akrab gitu ya.
0: Iya, jadi akrab.
2: Oke, kalau Mbak Yaya sendiri gabungnya sudah sejak kapan, Mbak Yaya?
3: Sama sekitar ya? 2003 dari studio pertama. Jadi sempat pindah-pindah studio juga karena ada kendala beberapa, ada yang tutup kayak gitu, tapi tetap join sama-sama terus.
1: Okay. Anggotanya tetap ini aja.
2: Ini walaupun berapa ini. Banyak sih anggotanya?
1: Kalau Pon with Piranha itu pertama tuh sekitar 15 orang.
2: 15 orang ya.
1: Setelah itu kan aku ambil sertifikasi aku dari member nih. Setelah itu aku ambil sertifikasi di Agustus 2024, Tiara di Januari 2025 ya, Dek. Tiara Januari 2025 baru kita grow. Kita ajakin teman-teman yang lain untuk ikut komunitas kita Pon with Piranha. Nah, saat ini komunitas kami ini enggak cuma di Palembang. Okay. Jadi ada di Muara ini, Tanjung ini, Pali, Lahat.
2: Okay.
1: Nah, baru Palembang. Iya. Ya. Okay. Kalau untuk anggota komunitas tuh, kalau untuk followers di IG itu kayaknya udah berapa seribuan ya. Tapi kalau untuk event kita pernah ngadain di Tanjung ini, itu terbanyak kita eventnya di 100, hampir 200 orang, 198 orang.
2: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau bisa disampaikan untuk pendengar gitu ya, yang membuat olahraga ini, Pon Fit ini semakin populer atau semakin dikenal oleh kalangan generasi sekarang ini, apa menurut Mbak Dila, Mbak Yaya, atau Mbak Tiara?
0: Kalau Pon Fit ini kan olahraganya beda sih, Mbak. Dari luar aja misalnya kita ada event di luar itu, apa sih jerit-jerit, teriak-teriak, heboh ya, kayak berisik. Tapi itu yang buat kita senang. Okay. Pon itu yang bedain, kita pakai alat listrik. Sudah itu berdasarkan irama lagu yang sudah ditentukan haiku. Jadi kita gerakan itu sendiri sudah ditentukan dari pusatnya, Mbak, enggak di karang-karang kayak gitu. Okay. Jadi seluruh dunia satu gerakan, satu lagu.
2: Sama gitu ya.
0: Sama. Jadi jadi itu yang sudah ditentukannya. Jadi sesuai dengan sertifikasinya Pontro kan kalau untuk instrukturnya. Sudah itu karena dia senang, bikin kita senang, Mbak. Apa yang ada di beban hati itu keluar. Emosinya. Jadi kita enjoy.
2: Okay. Dengan ada
0: suara listrik tadi
2: bisa bikin enjoy,
1: nambah semangat
2: ya. Berapa lama sih biasanya ada tantangan jadinya?
1: Apa, Mbak?
2: Berapa lama biasanya
1: untuk satu sesi Pon Fit itu? Kita ada 11 lagu kalau dari warm up sampai cooling down, sampai set 3 nanti ditambah cooling down, di 50 sampai 60 menit satu sesinya.
2: Satu jam lebih kurang ya.
0: Lebih kurang.
2: Okay. Lebih kurang. Baik. Nah, mungkin dari respon dari para member gitu ya, seperti apa nih untuk mereka yang mungkin baru awal-awal ya bergabung di komunitas ini. Mungkin ada testimoni dari mereka atau Mbak Yaya ya, boleh nih. Awal bergabung gitu ya, awal join, apa sih yang dirasakan?
3: Awalnya itu memang lihat dulu kan tentang kegiatan Pon Fit ini kan, kayaknya seru, beda, terus juga udah coba dulu satu kali, ternyata emang nggak apa-apa, datang dulu aja sendirian, nggak apa-apa, nanti di sana juga kan kita akan ketemu sama yang teman-teman baru di sana, dan alhamdulillah juga seru, emang seru, jadi coba dulu aja. Karena memang beda sama olahraga yang lain menurut aku sih, kayak gitu.
2: Oke. Capek. Perlengkapannya apa aja nih selain stick tadi ya?
3: Matras.
1: Niat. Niat kemauan. Dulu mau keluar rumah olahraga. Jadi niat dulu keluar rumah nih olahraga, me time. Sudah itu kalau untuk Pon Fit, kalau lipsticknya itu

0: biasanya di provide sama ponpro-nya. Jadi okay, lipstick ini member gak perlu beli. Oh, karena gitu. Kalau beli kan lumayan harganya.
1: Berapa
0: mau
1: sih harganya, Mbak?
0: Mau 500 ribu kali sekarang ribu dengan dollar. Rate dolar ya. Okay. Karena kita belinya langsung dikirim dari USA. Oh, pakai gitu. DHL. Lumayan kan, lagi dolar lagi tinggi. Jadi untuk ponfit peserta tidak usah membawa. Jadi mereka tuh kadang-kadang takut mau ikut ponfit, aku gak punya stick.
1: Gitu
0: ya. Padahal akunya sticknya itu di provide, dipinjemin. Jadi sistemnya dipinjemin oleh ponpro-nya, sewa. Biasanya sewanya itu termasuk dari HTM yang dibayarkan. Paling sama matras, karena kita kan mau mukul lantai. Nah, matras itu untuk meredam pukulan kita ke lantai. Sayang venue-nya nanti hancur. Kan lagi
2: lantai
0: menggebu-gebunya, semangat mukul-mukul nanti lantainya hancur, venue-nya enggak bisa dipakai lagi. Jadi paling untuk matras yoga yang biasa aja gitu loh. Kalau lipstick itu selama ini di provide terus dari ponpro-nya, tapi kalau mau punya ya selama punya yang asli boleh bawa.
3: Oke, jadi harganya tadi kisaran 500 ribu gitu ya.
2: Iya, kalau sticknya.
0: Kalau sticknya, ya.
3: kalau beli
0: nggak usah beli.
3: Oke, baik. Nah, ini kalau untuk yang pemula ya, apakah ini bisa dilakukan oleh semua lapisan atau generasi gitu ya?
2: Bisa. Untuk pon itu bisa sendiri ya? Bisa untuk semua umur, gender, maupun komunitas apapun itu bisa ikut, Mbak. Jadi selama kita kasih instruksi yang benar. Pertama kan kita sebagai ponpro itu kasih tahu nih, ada yang baru pertama kali ikut kelas. Kalau ada yang baru pertama, kita ajarin untuk dasar gerakan dulu.
3: Apa tuh gerakan dasarnya?
2: Seperti set, lunges, kit, dan TNE. Itu kita ajarin bagaimana posisi yang baik. Untuk set sendiri tanpa adanya bungkuk. Jadi memang posisinya itu benar. Posisi jadi tubuhnya mengurangi cedera. Dari pukulan kita ajarin, dari single, double, triple, speed itu akan kita kasih
1: sebelumnya.
2: Dan kita tanya dulu, apa ada yang hamil cedera atau ada yang cedera. Kalau treatmentnya kan beda, Mbak. Untuk yang hamil dan cedera, biasanya kita kasih suruh mereka untuk gerakan option. Option itu pilihan, misalkan yang tadi gerakan itu kan bisa sampai bawah nih. Kalau set atau lunges, pukulnya bisa sampai bawah. Tapi kalau mereka yang hamil dan ada cedera, kita suruh mereka untuk option atau pukul angin aja. Gitu.
3: Ada nggak sih yang bisa dikasih unjuk gitu ya untuk pendengar kita malam ini diperagakan?
2: Yang Tiara. Aja deh, Mbak. Oke. Aku tunjukin ya.
0: Ya, untuk progress sama option aja deh. Set position.
2: Set position itu yang benar itu kakinya dibuka selebar.
0: Jadi basicnya squat. Basic gerakan, basic gerakannya itu squat. Untuk set. Jadi di pon itu satu sesi itu bisa sampai 500 kali squat kalau kamu hitung, kalau ngitung ya dari awal ternyata lagu ya. Ternyata ya. Itu basicnya banyak gerakannya squat. Nah, ini squatnya seperti ini. Kakinya dibuka lebih lebar, mundur lagi bisa, Dek? Mundur lagi. Biar kelihatan.
3: Biar kelihatan di YouTube ya.
0: Nah, ya. Kakinya dibuka lebih lebar,
2: lebar dari bahu.
0: Semua squat.
4: Kakinya yang turun, badan tetap stay.
0: Nah, badannya nggak boleh bungkuk, biar tidak cedera belakang. Ini namanya gerakan progres, dia pukulnya sampai bawah. Nah, sekarang kalau untuk pemula atau ibu hamil atau orang yang pernah cedera kaki, itu bisa pilih option, option air draming. Mukulnya mukul angin,
2: nggak sampai bawah.
0: Jadi di pon itu siapa aja boleh, umur berapa aja boleh. Bahkan yang 50 tahun di luar negeri banyak yang masih ikut pon, mereka ambil option, nggak usah sampai bawah.
2: Cuma menikmati musiknya juga, jadi karena seru musiknya.
3: Seru musiknya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dengar ya, tadi sudah disaksikan Mbak Tiara memperagakannya. Contohnya aja.
0: Salah satu gerakan basic.
3: Betul. Ya pasti udah ada gambarannya seperti apa ya. Oke, untuk pendengar yang ingin gabung, silakan ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Nah, ini kan Prownfit ini juga bisa dilakukan katanya untuk mengurangi stres gitu ya. Sangat memperbaiki suasana hati, mood. Nah, ini gimana nih? Teman-teman merasakannya seperti apa nih? Atau Mbak Yaya dulu boleh? Gimana perasaannya setelah ikutan gitu ya?
5: Iya, sebenarnya kan sebenarnya kalau untuk ibu rumah tangga atau pekerja, urusan di rumah, di kantor itu udah capek kan. Tapi capeknya beda. Jadi ada hormon yang gak bisa kita beli di marketplace. Untuk hormon kebahagiaan itu memang terciptanya dari olahraga, benar. Jadi apalagi saat udah ketemu sama teman-teman yang sama-sama penyuka olahraga, jadi ya ada kebahagiaan yang bisa didapat. Jadi moodnya itu langsung bagus setelah selesai dari olahraga. Walaupun kata orang, ah capek, mau olahraga capek. Ya kalau misalnya memang dibandingin sama Netflix kan, main handphone, rebahan lebih enak. Tapi ya kalau gak diniatin kayak kata Dila tadi, ya itu niat dulu. Cobain dulu satu minggu, cobain dulu satu kali nih. Udah bisa atur waktu, oh coba lagi nih, rasain manfaatnya untuk badan sama mood. Benar.
3: Oke, kalau buat ini Mbak Tiara sama Mbak Dila, Mbak Tiara gimana? Bisa memang meredakan stres?
2: Ya benar Mbak. Ya kadang kan itu kenapa pun itu teriak-teriak ya Mbak. Ya. Kadang tadinya, aduh aku lesu, nggak mau, aku mau option aja. Pas pon, aku capek. Tapi saat ketemu teman-teman lagi pon, mereka teriak, jadi kita ikutan, ikutan happy, ikutan bahagia. Jadi badan tadi yang sudah lesu,
5: capek, makin capek.
2: Capek, tapi capeknya happy, Mbak. Karena badan itu sudah nagih untuk olahraga terus. Malahan kalau
5: enggak olahraga
2: itu yang bikin capek.
5: Iya. Sakit loh, Mbak. Sakit. Kalau udah olahraga kayaknya
3: lebih pas badan. Olahraga jadi
5: mudah sakit. Perasaan kalau misalnya lost misalnya satu minggu enggak olahraga atau satu bulan memang benar-benar olahraga stop
2: malah,
5: olahraga.
2: Malah sering sakit.
5: Jadi imunnya malah lebih turun kalau udah
2: memang happy itu sih. Lihat aja sih di konten-konten orang pasti gitu sampai ketawa-tawa sampai main-main sama temennya. Emang sudah ketemu temen bahagia sehat juga, masya Allah,
3: nikmat.
2: Iya nikmat.
3: Mbak Dila gimana?
0: Kalau aku sih karena Ponfit ini memakai lagu dan lagunya itu banyak kan lagu rock pop gitu, bahkan ada lagu Korea. Bahkan ada lagu Korea, ada lagu BTS loh, Mic Drop. Jadi kita tuh yang jiwa-jiwa rocker yang udah lama terpendam nih bisa sambil konser gitu loh, sambil ngikutin gerakan gitu, sambil mengingat-ingat lagu-lagu yang lama kan.
3: Terus ini ya, flashback gitu ya.
0: Manggung-manggung dulu kan. Di sinilah ajang kita jadi diri sendiri. Terus buat kita tuh nggak mikirin yang lain karena kita fokus. Kita kan fokus ngikutin gerakan instrukturnya. Kita fokus, mata kita fokus lihat instrukturnya, kuping kita fokus dengerin ketukannya, badan kita fokus bergerak. Jadi kita memang melepas beban-beban yang ada di rumah dulu nih, me time dulu, healing dulu. Nah kita nanti bergerak, olahraga, ngikutin musik. Nanti teman sebelah teriak. Kita kan energi itu menular, energi positif itu menular. Jadi teman sebelah teriak, kita teriak lagi lebih besar. Teman lagi teriak. Jadi dia, memang kalau orang-orang bilang Ponfit itu olahraga berisik, memang berisik. Karena kita nggak teriak aja, dengar suara ristiknya aja udah berisik. Kan bayangin kalau orang 50 di satu ruangan semuanya mukul lantai di saat yang bersamaan dengan suara musiknya kan, itu pasti udah itu langsung hormon endorfinnya langsung pasti naik.
3: Seru banget ya, bayanginnya ikutan di kegiatan yang dilakukan teman-teman. Baik, kita terima penelpon sudah tersambung via telepon saat ini ya. Ya, sayang sekali terputus. Silakan untuk Anda pendengar ingin bergabung, mungkin ingin tanya-tanya lebih banyak lagi mengenai olahraga Ponfit ini, boleh melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 ya. Baik, ini dari WA ada pendengar yang bergabung nih. Siapa? Dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah.
0: Jauh nih, Magelang
3: ya. Katanya nih, bagaimana cara mengkombinasikan pound feed dengan pola hidup sehat lainnya seperti pengaturan nutrisi agar hasilnya optimal?
0: Kalau untuk hidup sehat, diet, olahraga itu kan sebenarnya cuma 20%.
3: Ya.
0: 80% itu gaya hidup, lifestyle, dan makan. Pola makan. Kalau untuk mengimbanginya, kalau untuk aku pribadi sih ya, aku sebelum sebelum pound feed aku biasanya makan yang agak manis dikit untuk gula. Untuk gula badan aku kan. Terus nanti setelah pound feed itu biasanya ilusi aja laparnya. Gitu, karena ya? Kalau badan kita kan udah capek. Udah capek. Jadi aku biasa minum kayak gitu atau makan yang ringan. Habis itu sebenarnya enggak lapar lagi setelah itu. Paling kalau aku sih imbangin aja dengan makan buahnya. Baik-baik lagi ke pola hidupnya juga. Kalau ponfit seminggu 3 kali tapi masih begadang setiap malam, kayaknya enggak make sense sih mau hidup sehat.
3: Okay, seperti itu jadi ya. Ada tambahan dari Mbak Yaya atau Mbak Tiara? Menanggapi apa yang disampaikan?
5: 2 jam ya? Sebelum pon itu kalau aku biasanya gak makan berat dulu. Karena kegiatan cukup kan ada lompat. Jadi biasanya agak mual kalau misalnya terlalu. Jadi ya tetap sih atur pola makan sama
2: tidur
5: juga.
3: Dari Mbak Tiara ada mungkin tambahannya?
2: Benar kata Mbak Dila, itu kita harus pola makan dulu, itu yang kunci utama. Karena walaupun kalorinya pas pon banyak terbakar, tapi makannya masih makan santan, makan yang berminyak, kayaknya percuma. Tapi setidaknya daripada tidak bergerak sama sekali, kita harus gerak, setidaknya ada yang keluar dari tubuh kita tadi kalorinya.
3: Baik, terima kasih yang pasti untuk Mas Tio yang ada di Magelang ya. Ini juga ada dari YouTube, ada Teta Riz Maya.
2: Halo Teta.
0: Ini pon poses di Pali ya. Dia yang bawa pon di Pali.
3: Gitu. Ini juga menyapa aja. Salam Ayu Dila, Ayu Tiara, salam dari Pali ya. Selanjutnya juga.
0: Pali rame loh pon ini yang ngepon di Pali.
2: Sampai ketemu di minggu depan Teta.
3: Ini untuk hamil boleh banget ya Pro.
0: Kalau untuk ibu banget. Hamil sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Ya konsultasi dulu, takutnya dia ada kondisi medis tertentu. Tapi nanti kalau dia dokter sudah boleh untuk olahraga, nanti bilang sama pon pronya, saya lagi hamil. Jadi nanti kalau lagi hamil kan kita ada gerakan yang option tadi, dia boleh ikut option. Nanti pas kit duduk kan kita ada gerakan satu kit namanya, satu posisi duduk, dia juga boleh option. Yang bias, yang perlu diingat kalau untuk ibu hamil yang ikut pon, jangan kepancing euforia teman-teman.
3: Saking semangatnya gitu ya. Lupa.
0: Biasanya begitu karena kami banyak loh masih ada teman aku yang aktif
5: dari pon Piranha.
0: Masih aktif dia untuk pon. Aku selalu ingetin jangan kepancing teman-teman. Teman-teman sampai bawah dia ngerasa gagah. Sampai bawah juga.
2: Jadi option aja.
3: Option ya. Baik. Option aja. Ini kita sapa pendengar sudah tersambung via telepon. Pro 1 selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Isi, Amisi.
3: Iya, Pak Zakaria di Kenten ini ya.
6: Iya, betul.
3: Silakan Pak Zakaria. Ada pertanyaan apa nih?
6: Ya, halo selamat malam.
2: Malam, Pak.
6: Iya, mau tanya ya. Ada yang belum dijelasin sepertinya.
3: Apa itu?
6: Tempat latihannya di mana?
3: Tempat. Ada lagi Pak Zakaria?
6: Untuk ikutnya bagaimana? Sudah itu yang terakhir musiknya itu apakah iramanya seperti apa gitu? Kan dari luar itu ditentukan ya. Maksudnya gerakannya itu misalnya irama nah, itu labanda, irama caca, apa irama buasono? Seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Silakan nih, Mbak.
0: Untuk tempat untuk di Palembang saat ini ada beberapa studio dan gym yang menyediakan kelas PON. Nah, untuk PON with Piranha ini, untuk di Palembang kami sering mengadakan kelas outdoor. Jadi di luar. Seperti contoh besok, besok itu aku ada PON kelas X padel. Jadi digabung dengan padel di lapangan padel, mengingat kondisi
3: cuaca,
0: cuaca gitu ya. Palembang lagi berasap, jadi kita indoor. Walaupun di luar cari yang indoor. Biasanya sih aku di, kalau cuaca bagus ya, di kafe gitu-gitu. Pagi biasanya di hari Minggu, di weekend. Aku biasa buat kalau kelas outdoor itu di weekend. Untuk yang pekerja kan, jadi yang gak sempet hari-hari kerja atau yang bisanya cuman pagi, minggu pagi karena ada anak kecil. Jadi kalau minggu pagi, Mbak, kami bisa nitipin anak dulu nih, kayak gitu. Itu biasanya pagi kalau aku buat jam 7 sampai jam 8 untuk besok di MBS Padel. Dilanjut sesi padel jam 8 sampai jam 9 trial padelnya. Nah, itu di kelas outdoor. Terus apa tadi sempat saya kira tanya kelas, cara daftarnya iya, untuk kelas. Untuk PON with Piranha sendiri kami aktif di IG. Jadi teman-teman Pak Zakaria atau pendengar yang lain boleh cek di IG kami di PON with Piranha nama IG-nya. Nah, di situ nanti kata share jadwal kita hari ini di mana atau kita ada buka kelas di mana. Biasanya gitu ya. Satu minggu sebelumnya itu aku buka pengumumannya. Satu minggu sebelumnya aku turun flyernya, aku buka kelasnya di mana. Atau bisa juga kalau mau privat manggil atau ada acara kantor gathering panggil kita, misalnya sekali-sekali deh mau beda olahraga gitu ya, yang beda ya, nggak senam lansia terus, mau yang ini senam jantung sehat terus kan. Mau yang beda kan kayak gitu. Boleh dihubungin aja ke kitanya. Selama jadwalnya cocok kan kita pasti bisa provide.
3: Untuk musiknya gimana?
0: Untuk musik, genre musiknya itu kebanyakan pop, rock tapi ada juga yang Latin. Jadi variasinya tuh banyak lagunya. Lagu Indonesia ada. Lagu Indonesia itu yang masuk di PON itu ada Beraksi, terus Cell on Seven yang melompat lebih tinggi. Kalau untuk Korea juga ada, kayak kataku lagu BTS, lagu Blackpink itu ada. Lagu rock luar banyak, yang mulai dari genrenya lagu Linkin Park 6 gitu-gitu kan. Banyak kalau genre. Nah, untuk gerakannya seperti yang Tiara bilang tadi, kita gerakan untuk olahraga ini sudah ada pakemnya. Jadi PON Pro itu tidak boleh mengkrit, tidak boleh membuat gerakan tersendiri. Jadi teman-teman yang dari luar kota suatu saat pindah ke Palembang atau yang dari Palembang suatu saat pindah ke luar kota tetap masih bisa ngikutin PON karena gerakannya sama gitu ya. Atau pas lagi liburan ke Malaysia mau ikut PON boleh sama. Jadi kita gerakannya satu lagu nih, misalnya lagu 6 Linkin Park itu dikit satu, dikit dua, sama semuanya gerakannya, gerakan tangannya. Yang boleh dikrit oleh PON Pro itu cuman di cooling down.
3: Pendinginan. Yang lainnya pendinginan. Sama.
0: Gitu ya.
3: Kalau untuk menjaga kesehatan atau menjaga kebugaran tubuh, baiknya berapa kali sih dilakukan dalam seminggu misalnya?
2: Dua kali, minimal dua kali. Kan gitu ya. Kita melatih kaki ya Bu ya, kakinya otot itu baik tangan, kaki. Kebanyakan orang-orang Indonesia ini lemahnya pas tua di kaki. Jadi kita latih dari sekarang kakinya biar kuat, biar tua kita tetap fit, bisa jalan, ikutin anak cucung jalan-jalan tanpa harus di kursi roda.
3: Ya, ini yang teman-teman rasakan gitu ya, tantangannya apa nih untuk bisa mengajak juga masyarakat atau teman-teman yang belum bergabung di PON Fit ini?
0: Kalau untuk aku ya sebagai instruktur PON Pro tuh tantangannya untuk ngajak orang, mereka tuh biasanya takut dulu, nggak ada temen. Aku pengen nih cobain tapi aku nggak ada temen. Dengan datang ke situ kamu bisa dapet temen. Temennya dapetnya nanti setelah PON Fit. Atau
5: nggak bisa, takut gerakannya nggak bisa,
0: takut nggak ikuti.
5: Iya, kayaknya susah.
0: Kayaknya lihat di apa di konten-konten video-video yang dibagiin di Instagram itu
5: kayak lincah-lincah,
0: ini udah pinter pakem semua nih, udah pro semua, padahal kan ada yang namanya baru. Pasti kami-kami juga pernah nih baru. Kami-kami juga dulu waktu baru-baru pertama sekali ikutan PONFIT
5: juga bingung,
0: instruktur ke kanan kami ke kiri kan masih kayak gitu ya
2: pertama kali.
0: Pertama nah
2: wajar.
0: Terus yang ditampilin di media sosial itu pasti yang terbaik.
2: Benar.
3: Gak ada yang salah-salah gitu.
0: Iya, ya. Jadi yang ditampilin itu pasti yang terbaik. Yang enggak, yang capek-capeknya tuh kan enggak ditampilin. Nah, jadi coba dulu.
5: Niat
0: gitu.
5: Dulu,
0: niat dulu, coba dulu. Kalau aku sih paling gitu aja tantangannya, biarin orang nyoba dulu aja gitu loh. Okay. Itu.
3: Kalau Mbak Yaya sendiri gimana Mbak Yaya? Mungkin pernah juga ngajakin teman ya untuk bareng-bareng.
5: Iya, sejauh ini sih kalau misalnya kayak ada event nih, kayak besok kan ada event juga kan dengan Dila sama Tiara. Itu awalnya ajak teman, yuk coba dulu yuk. Yang malah sekarang dia yang ketagihan, yuk ya kapan gitu ya ada lagi yuk kegiatan. Karena ternyata seru ya, bisa keluarin emosi teriak. Terus juga pukul-pukul lipstiknya. Jadi yang punya emosi terpendam selama di rumah gak bisa marah. Atau misalnya sama teman kantornya punya emosi terpendam juga, aduh di sini kita pukulnya bukan pukul orang nih, pukulnya matras jadi lebih aman. Terus teriaknya juga teriaknya bareng-bareng, jadi orang teriak kita juga ikut teriak. Jadi ya coba aja dulu, nggak apa-apa datang aja sendirian, karena pun aku pun kemarin juga sendirian awalnya. Terus di sana juga ketemu sama teman-teman yang lain yang beda-beda gen. Malah ada yang gen Z, gen Alpha, tapi tetap bisa nyatu alhamdulillah sama mereka. Dan sampai sekarang terbentuk komunitasnya juga lumayan luas.
3: Oke, baik, nah ini untuk Mbak Tiara dan juga Mbak Dila gitu ya. Sebagai seorang instruktur, bagaimana sih mungkin ada tipsnya yang bisa dilakukan agar olahraga ini PONFIT ya tidak hanya menjadi tren sesaat, tapi juga bisa terus-terusan ada gitu ya. Jadi bagian rutinitas.
2: Iya, kalau kita untuk instruktur sendiri, mulai dari pesertanya itu kan dari yang baru kita treat, bagaimana dia berproses ya Mbak, dari nggak bisa menjadi bisa. Untuk kegiatan kita ngadain event, baik itu di luar kota maupun dalam kota, rutin buat kelas, kita promo lewat medsos. Medsos. Okay. Oh, itu aja sih kalau kami kebanyakan sih orang yang baru-baru itu bilang, "Mbak, aku enggak bisa, aku baru pertama kali. Listingnya gimana?" Aman, kita sediain. Untuk gerakan nanti kita ajarin. Sudah selesai pon, aku suka, aku mau lagi. Itu. Okay. Itu yang kita harapin. Ya.
3: Nah, ini mungkin buat pemula gitu ya yang baru-baru bergabung newbie seperti itu. Ini berapa lama sih, berapa kali gitu pertemuan mereka rata-rata gitu ya yang paling sering bisa gitu ya menguasai gerak-gerakan yang ada di PONFIT?
0: Kalau aku sih ya, dari aku dulu, kalau pertama sekali pasti gak bisa,
5: bingung.
0: Gerakannya cepet kanan kiri, baru bisa di kanan udah pindah kiri lagi kan kayak gitu. Tapi belum lagi besoknya sakit pasti kaki kan. Itu pak yang buat kapok, karena dia ngelatih otot paha kaki ya, jadi pasti doms.
5: Besoknya gak bisa jalan,
0: besoknya pasti doms,
5: gak bisa jongkok
0: kakinya. Tapi kita timpa lagi, kalau doms itu kan memang harus ditimpa olahraga lagi kayak gitu. Jadi aku rasa kalau untuk aku 3 kali itu udah bisa itu ngikutin, udah bisa. Kalau pertama pasti masih bingung, kedua adaptasi, ketiga udah bisa nih, aku udah bisa nih.
2: Sudah mulai progress.
0: Iya udah, apalagi gitu ya. Untuk lagunya misalnya, waktu itu bawain lagu ini, sekarang bawain lagi nih lagu ini, udah familiar.
3: Oke, nah untuk bisa ngejaga ya supaya olahraga ini bisa terus-terusan menjadi rutinitas bukan hanya sekedar tren, gimana nih menurut Mbak Dila?
0: Kalau mau dijadiin itu harus niatnya dulu. Jadi olahraga itu dijadiin kebutuhan. Olahraga itu bukan nunggu waktu sempet, tapi disempatkan.
3: Memang harus diluangkan waktunya gitu ya.
0: Jadi memang olahraga itu harus dibuat waktunya, bukan dicari waktunya. Jadi dijadwalkan dari awal biar kita bisa rutin olahraganya.
3: Oke, seperti itu. Nah, ini mungkin untuk pendengar juga tadi sudah ditanyakan Pak Zakaria yang ada di Kenten untuk bisa bergabung di komunitas ini, bisa langsung cek ke
0: boleh, di IG.
3: Instagramnya. Mm-hmm. Boleh sampaikan kembali alamat Instagramnya?
0: Di Instagramnya Pond with Piranha. Pond nanti with Piranha, kalau sudah ya. Di Instagram itu kan nanti kita share jadwal ini kita, nanti bisa hubungi adminnya biar dimasukin di grup WA-nya. Mm-hmm. Karena di grup WA tuh lebih update sebelumnya.
3: Oke, baik, ini juga ada WA dari pendengar dari Luan Gung di Demang. Bagaimana cara mengkombinasikan Pond dan gym? Apa bisa ya?
0: Bisa.
3: Bisa ya.
0: Karena Pound Fit itu dia termasuk olahraga latihan strength, high strength ya. Jadi dia melatih otot, tapi di Pound itu otot tangan, otot kaki, dia otot glutes ya, glutes sama inti core perut gitu. Nah, kalau mau dikombinasiin sama gym paling misalnya mau ngepon hari Minggu, hari Sabtunya jangan main leg day, jangan main kaki, nanti nambah sakit kakinya. Karena gitu kan ya? Minggunya kita mau banyak kaki ya, gitu. Nah, nanti nambah sakit. Jadi misalnya hari Sabtunya nge-gym, ambil bagian atas aja, upper gitu loh. Nanti di ponnya biar nggak nambah sakit gitu.
3: Oke, jadi seperti itu ya. Baik, ini tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita dari Mbak Yaya, boleh terlebih dahulu?
5: Yang pasti ya coba dulu, terus juga karena ya itu tadi yang kayak aku bilang, jadi untuk kita ibu-ibu terutama luangin dulu waktunya, terus karena memang yang hormon-hormon kebahagiaan yang gak bisa kita beli di marketplace itu bisa kita dapetin dari olahraga, dan termasuk salah satu olahraga yang menurut aku yang buat naikin hormon biar bisa lebih happy itu adalah Pond Fit.
3: Oke, Mbak Tiara?
2: Untuk aku sih, kita itu investasi kesehatan, untuk kedepannya kita lebih sehat, gak bolak-balik rumah sakit. Kita tanam dari sekarang, mau olahraga apapun itu kita harus gerak. Mau mulai dari Pond Fit, olahraga lain yang lain itu pokoknya kita gerak, investasi kesehatan. Itu aja sih.
3: Mbak Dila,
0: Kalau dari aku sih sama kayak mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya. Jadi jadikan olahraga itu waktu, me time. Siapa lagi yang nyayangi diri kita sendiri kalau bukan kita? Jadi memang olahraga tuh harus dimasukkan di jadwal keseharian kita kayak gitu. Untuk sampai saat ini Pond Fit itu masih menjadi olahraga favorit aku untuk stress relief.
3: Oke.
0: Masih menjadi olahraga favorit aku untuk stress relief, karena di Pond Fit itu ya kayak aku bilang tadi, aku nggak sempat mikir yang lain karena aku mau fokus, fokusnya di olahraga. Mata aku ngelihat gerakan, kuping aku fokus denger ketukan, badan aku bergerak. Jadi memang itu me time yang benar-benar aku ngelupain dulu nih yang urusan lain.
3: Oke, baik. Nah, ini tadi kalau untuk yang apa laki-laki ada juga?
0: Ada
3: juga. Ada. Tadi karena pendengar kita nih tadi semuanya laki-laki yang ikut bergabung ya.
0: Sebenarnya Pond Fit itu kan kayak di Tiara bilang, Pond Fit itu bisa untuk semua genre. Mau laki-laki, mau perempuan, semua usia. Kita untuk anak-anak pun sebenarnya ada.
3: Ada ya.
0: Kalau anak-anak di usia Pond di bawah generation. 13 tahun itu namanya Pond Generation.
3: Oke.
0: Ada. Untuk lelaki itu boleh, bisa Pond Fit. Tidak ada batasan. Tapi memang untuk di Palembang belum banyak. Belum ya, banyak. Kalau di luar kota lain banyak kok yang posesnya pesertanya laki-laki, bahkan jadi PTC, jadi pengajar Pond Fit tuh banyak ya, laki-laki. Banyak.
3: Baik, jadi itu ya untuk apa dengar? Untuk Pak Zakaria tadi ya, untuk Mas Tio yang juga ingin bergabung silakan saja.
0: Boleh, aku malah suka kalau ada laki-laki yang ikutin ya. Pond Fit gitu. Okay,
3: tapi memang kebanyakan wanita.
0: Ya, gitu ya. Kebanyakan wanita mungkin mereka mau stress relief, teriak-teriak gitu kan yang berisik.
3: Baik, ya pasti terima kasih sudah langsung memberikan insight buat kita ya mengenai pastinya olahraga PONFIT ini. Kita juga jadi tahu nih seperti apa olahraga ini dan keseruannya. Semoga sukses terus ya yang pasti ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman di PONFIT Piranha ini. Juga salam hangat untuk teman-teman semuanya yang besok akan ketemu ya,
0: ya
3: untuk
0: ya
3: beraktivitas bareng.
5: Ayo kalau mau cobain.
3: Oke, okay, boleh.
2: Besok jam 7 pagi.
3: Jam 7 pagi ya. Oke, okay. Baik sekali lagi terima kasih Mbak Yaya, Mbak Tiara, ya, Mbak Dila, ya, terima kasih. Sukses terus kegiatannya, sehat-sehat selalu pastinya ya.
0: Amin.
3: Semoga nanti makin banyak yang bergabung ya,
0: amin,
3: bisa ikutan untuk bisa
0: happy bareng,
3: juga happy bareng ya di olahraga PONFIT ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, pendengar demikian ya obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini. Tadi kita sudah menghadirkan tema mengenai PONFIT, olahraga keinginan untuk tubuh bugar, bersama teman-teman yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RR Palembang. Pastinya PONFIT menjadi pilihan menarik untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya. Terima kasih juga sekali lagi untuk para narasumber kami. Tadi ada Mbak Dila, instruktur dari PONPRO, juga ada Mbak Tiara, juga instruktur PONPRO, dan juga Mbak Yaya, member di PONFIT ini. Dan hingga di sini kebersamaan SI menemani Anda di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini ya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Pas jam Pro 1.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Dewan Pers dan Kementerian Hukum menggelar Forum ASEAN di Bali pada 9 Oktober 2026 untuk membahas perlindungan karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin oleh platform digital dan AI. Forum ini menyoroti pentingnya penguatan hak cipta di era digital. Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, menilai regulasi hak cipta perlu diperkuat untuk melindungi jurnalis dan perusahaan pers. Menurutnya, karya jurnalistik dihasilkan melalui proses riset, kerja keras, dan verifikasi. Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menegaskan, perlunya aturan yang melindungi karya jurnalistik dari penggunaan komersial tanpa izin. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret melalui kerjasama lintas negara. Forum Bulog Sumsel Babel telah menyerap 131 ribu ton beras hingga 8 Oktober 2026 atau 75,9% dari target 172 ribu ton. Bulog optimistis target tersebut tercapai pada akhir tahun dengan dukungan kondisi pertanian yang mendukung. Stok beras Bulog Sumsel Babel diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga panen berikutnya pada Januari 2027. Musim kemarau dan mengeringnya lahan lebak juga berpotensi mendukung kualitas gabah serta penyerapan hasil panen. Secara nasional, Bulog telah menyerap 4,11 juta ton setara beras atau 102,82% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Bulog dan melampaui realisasi tahun 2025. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini ya, di hari Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Esi. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711-369977 ini, Esi sudah tersambung langsung saja ya. Esi sapa Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, menyapa rinduku dan rindumu menjadi satu dalam sebuah lagu di malam minggu yang syahdu, di prosadu, dududududu,
0: baik. Waduh, Ibu Mas Ito, alhamdulillah baik. Ini langsung yang perdana,
1: iya,
0: langsung pertama gitu ya.
1: Kebetulan rezeki, Ibu Soleha.
0: Waduh, amin ya. Oke, langsung masuk di sesi yang pertama gitu ya, penelpon pertama nih. Oke, sehat.
1: Apa kabar, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik, Ibu Mas Ito. Ya. Ibu Mas Ito sendiri gimana nih?
1: Iya, biasa deh, masih aroma asap-asap.
0: Oke.
1: Tapi nggak aktivitas keluar aja, nggak, Mbak Esi.
0: Dikurangin ya?
1: Iya, di rumah aja.
0: Oke, baik. Ibu Mas Ito pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: When you tell me that you love me.
0: Oke, ada memori sama lagu itu, Ibu Mas Ito?
1: Kalau nggak salah itu minta yang dari Pani aja ya, Pani Pabiola ya.
0: Hmm.
1: Ya suka, memorinya sih banyak Mbak. Kalau lagu-lagu lama tuh semuanya suka deh Mbak.
0: Oke, kayaknya semuanya ada memorinya gitu ya buat Mas Ito ya.
1: Iya, ada memori semua Mbak Esi. Tapi kita kan nggak etis kalau diceritain di sini ya.
0: Okay.
1: Nanti ada yang terharu, ada yang menangis gitu dengernya.
0: Oke, okay. Tapi kan buat sharing pengalaman nggak apa-apa.
1: Iya. Iya deh, lain kali aja nanti.
0: Lain kali aja ya.
1: Mbak Esi ya. Ketemu Mbak Esi langsung kita curhat-curhat.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Buat siapa nih lagunya Ibu Mas Ito?
1: Lagunya buat Oma Ana yang ada di Prabu Mulia. Apa kabar?
0: Iya, udah lama. Sama ya,
1: iya.
0: Udah nggak masuk
1: kemarin
0: ya.
1: Itu kan anaknya Oma Ana itu kan kecelakaan,
0: kebetulan
1: gitu. Masuk rumah sakit, sekarang udah sehat. Ya,
0: okay.
1: Jadi kayaknya fokus dulu ngurusin keluarga ya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Oma Ana, apa kabar ya. Untuk Pak Gandhi yang ada di Pelaju, untuk Pak Darmawan yang di Bukit ya, Pak Anwar juga di Bukit, Bang Kiwai apa kabar di Batu Raja ya. Mbak Wenti, Mbak Tenti yang ada, Mbak Yuni ya di Belitang ya. Apa kabar semuanya. Untuk Eyang Uti yang ada di Pemekasan ya, mudah-mudahan selalu. Cek Guria, Teh Dinda juga di Bogor, Bang Mbak Utri dengan Pak Predi ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk itu apa, Mbak Pipit, Mbak Nadia, Uju, Sisi, Mbak Eli, Robi, Andra dan Anggita, semuanya sama Cek Ita juga yang di Sungai Lais ya, Pak Aldo juga, semuanya semua bisa masuk semuanya, mudah sehat selalu ya Mbak Esi ya.
0: Amin.
1: Kita doa bersama Mbak Esi ya.
0: Betul.
1: Walaupun kita dikepung asap, tetap jaga kesehatan Mbak Esi. Jangan lupa banyak minum air putih ya.
0: Iya.
1: Buah betul. Itu ya. Kalau bisa sayuran itu, kalau yang untuk umur-umuran kita ini harus banyak konsumsi itu Mbak Esi.
0: Betul.
1: Buah itu lebih penting ya.
0: Oke. Okay. Istirahat yang cukup gitu ya.
1: Iya. Apalagi kalau seperti ibunya udah lansia kan.
0: Tapi semangatnya luar biasa nih Bu Mas Ito.
1: Iya
0: ya.
1: Semangatnya sih semangat Mbak Esi. Tapi umur gak bisa bohong.
0: Ya penting sehat gitu ya, ya Bu Mas Ito ya.
1: Alhamdulillah sehat, tetap kita okay. Jaga kesehatan ya.
0: Oke
1: okay. Ya.
0: Baik.
1: Oh iya, Ibu Irma tadi lupa ya, gak ada di Bukit Berbunga ya. Bukit ya Ibu Irma suka ya. Bu Ana yang ada di Sorong juga.
0: Betul.
1: Ya. Yang di Maluku ya, mudah-mudahan sehat selalu deh sama semuanya ya. Untuk penggambar Pro 1 dimanapun berada ya, tetap semangat Mbak Esi, walaupun siaran malam ya.
0: Semangat dong.
1: Salam buat keluarga ya. Di rumah Mbak Esi. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Mas Ito juga.
1: Tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Ito di Ruang Rindu untuk malam ini. Setelah Bu Mas Ito, boleh nih si sapa kembali Pro 1 selamat malam. Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Uju ya.
2: Iya Mbak Esi.
0: Uju di Sakorambutan. Iya, gimana Mbak Uju di Sakorambutan malam ini pengen dengar lagu apa nih?
2: Lagu ini Mbak, dari grup band yang judulnya Cinta Adalah. Nah itu apa judulnya? Bentar, judulnya itu kan Mbak ya.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
2: Nah, tadi senior kita ya, Om Mas Ito, Pak Darmawan, juga di komplain ada Mbak Sisi, Mbak Sari juga ya. Tak lupa juga ada situ Bang Aldo Gandehan, Pak Gandhi, Bang Ferry, juga ada Pak Anwar, juga ada Bang Rian Sudirman, Bang Boy, Bang Haris yang ada di Betul, dan semua-semua pendengar Ruang Rindu, Mbak ya, termasuk Mbak Pipi dengan Mbak Nadia. Mungkin itu Mbak.
0: Okay.
2: Untuk Mbak, lanjutkan aktivitas sampai tuntas. Yang pasti jaga kesehatan.
0: Amin.
2: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uji ada di Sako Rambutan. Baik, Esi langsung saja hadirkan lagu yang udah di request oleh pendengar ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Yang ingin ikut bergabung di line telepon 0711 369977, atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090. Esi sapa kembali sudah tersambung via telepon Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: orang Sekayu ini, Mbak Esi.
0: Oh, dengan Mas Ari di Sekayu ya.
1: Iya, okay. Oh, benar. Okay. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Koyong Ari sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun asap ini semakin tebal ini, Mbak Esi.
0: Iya. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari ini siapa tuh? Nafa Urbah.
0: Nafa Urbah ya?
1: Iya, Hati Yang Kecewa. Ini
0: hati, yang kecewa. Hati Yang Kecewa. Waduh, ini ada memori apa sama lagunya?
1: Cuma suka aja lah, Mbak.
0: Cuma suka aja ya. Oke. Iya. Ini buat siapa nih lagunya?
1: Buat Aldo ya di Pali, buat Andra juga barusan bangun tidur ya. Terus buatnya Robi juga di Ramakasi, buat Eli juga di Gandus, buat Anggi juga di ini Pusri, buatnya Bang Aris ya di Lubuk Linggau. Terus ada juga Pak Pak Zakaria ya di Kenten.
0: Betul.
1: Terus ada juga buat Mas Boy di Sungai Lais. Ada juga ini SP ya di Kertapati, Simon Priladi. Terus Adi Pitung juga di Tiga Ulu, Mbak Pipitnya juga. Terus buat semua-semuanya aja lah, Mbak. Dari kelas sampai Z. Oh ya, buat ini Riri di Prabu. Buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam kekeluargaan. Buat Mbak Esinya sukses selalu, sehat selalu, pulang hati-hati. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu ya sudah bergabung. Berikutnya si sapa kembali. Selanjutnya Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu nomor lagu.
0: Iya, dengan ini Mas Rian ya.
2: Iya.
0: Di Sudirman. Oke, Mas Rian pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Ini aja lagunya dari Yumi, Everything to Me. You mean everything to me.
0: You mean everything to me ya?
2: Ya.
0: Oke, dari siapa nih vokalnya?
2: Apa ya? Sudah ya. Saya abang kan?
0: Coba ya, ini masih searching nih. Buat siapa lagunya nih?
2: Siapa-siapa ya? Buat Akbar ya, buat Fauzan, buat Irin, buat Pak Sobari ya, buat Ucu ya, buat Cici, terus buat Prabantan ya, buat Sahrul Rara ya, buat Aldo ya, terus buat Pak Darmawan ya, Oma masih terbali ya, terus buat Pak Abdul Rahman ya, buat semuanya saja lah. Ada lagunya?
0: Ada, nanti ya, ditunggu ya.
2: Buat Taisi, sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esi lanjutkan di WA, ini sudah dikirimkan pendengar yang bergabung ya. Langsung saja Esi sapa. Ini dari yang ada di Pelaju, Pak Gandhi, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya juga ada pendengar kita ikutan bergabung dari Lahat, ada Pak Arjuna ya. Terima kasih pastinya. Ini dikirim untuk semua pendengar aja. Oke, baik. Nanti akan saya hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang udah di-request oleh pendengar. Dan untuk yang ingin bergabung nanti boleh melalui line telepon di 0711 369977.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi hand.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Si sapa kembali penelpon berikutnya di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Akbar di Rantau Bayur.
0: Dengan Bang Akbar di Rantau Bayur ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih? Mbak. Alhamdulillah baik.
1: Lagunya,
0: Bang Akbar sendiri gimana?
1: Mama Bella.
0: Mama?
1: Mama aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang ya. Ya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Bang Putra Banten, Fauzan, Ayah Sobarin, Rian Sudirman, Saudara Jasmin juga. Untuk rombongan Celi Gandus, Andra, Sara juga, Tarul, Robot juga, Anggi juga, Mak Asma di Koramil, sudah itu Ado, Sapu, Aldo di Pali kan. Ken Arok di Bali, apa kabarnya kan? Salam sehat selalu. Untuk Ari Sekayu, apa kabarnya? Sudah itu untuk siapa lagi ya? Cita Nadia kan? Sisi, Mengujuk Sako. Semua-semuanya lah Pak, Mbak.
0: Oke.
1: Ya untuk Mbak, spesialnya untuk Mbak B lagu ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita yang dari Rantau Bayur tadi ya, Bang Akbar sudah bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Asis apa juga yang bergabung via telepon, via WA maksudnya ya, di 082179279090. Terima kasih untuk Azza ya ada di Kebun Bunga. Selamat malam Mbak Esi, selamat malam juga. Request lagunya Westlife Beautiful in White dikirim untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Mbak Esi terima kasih, salam sehat dan selamat bertugas. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Berikutnya juga ada dari Lubuk Linggau, ada Pak Tamrin ikutan bergabung ya. Ini lagunya dari Bruri Marantika, judulnya Mawar Berduri ya. Oke, ini tepatnya di Jalan Nangka Tebe Taba ya. Oke, buat Pak Tamrin di Lubuk Linggau, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu di kesempatan malam ini. Baik, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang ada di request ya. Tetap terus bersama kami di Ruang Rindu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kak? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih di Ruang Rindu bersama Esi ya. Baik, ini Esi langsung saja sapa yang sudah tersambung via telepon. Pro 1 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih, dengan Bapak?
1: Belum Bapak.
0: Oke, dengan Mas siapa ini?
1: Ada orang Pali.
0: Mas Aldo ya?
1: Iya Mbak.
0: Iya baik, Mas Aldo di Pali. Apa kabar nih Mas Aldo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih pasti sudah bergabung Mas Aldo dari Pali ya.
1: Iya.
0: Oke, Pali gimana? Masih kabut asapnya?
1: Kabut asap tambah tebal ini Mbak.
0: Tambah tebal ya. Oke, baik. Semoga segera turun hujan ya.
1: Oke,
0: Mas Aldo, amin. Ya. Amin, kita aminkan. Baik. Ini pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Tolong pilihkan dari Golden Wing.
0: Golden Wing ya?
1: Iya.
0: Oke. Ada memori sama lagu dari Golden Wing?
1: Enggak. Saya sedang aja dengar suaranya.
0: Oke. Baik, kalau selain itu ada lagi nggak nih pilihannya Mas Aldo?
1: Apa?
0: Ya, selain lagu itu gitu ya, ada pilihan alternatif lain nggak? Yang pengen
1: aku
0: dengerin
1: rasa,
0: ya.
1: Pengen dengerin.
0: Oke, baik, nanti ya kita akan hadirkan. Terima kasih pasti sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Pengen dikirim ya, buat siapa?
1: Ya, dikirim buat Ari ya. Ari tadi udah masuk Mbak ya.
0: Iya.
1: Ari Sekayu buat Robi ya. Buat Anggi, buat Eli, buat siapa lagi, buat Ma Asma ya, buat Simon, buat Pipit, buat Freddy, buat Iwan, buat Edi, Adi Pitung, buat Rili, buat Rian, buat Haris Lubulingga, buat Ardian di Martapura, buat Iwai di Batu Raja, buat Bang Napi, buat Boy di Lais, buat Uju, buat siapa lagi ya, buat Akbar, buat Agung, di Pemulutan pada Pak Zakaria di Kenten, buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, baik.
1: Spesial buat Mbak Eci. Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
0: Terima kasih Mas Aldo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung jauh-jauh dari Pali ya. Di malam ini yang sisa apa juga nih pendengar yang sudah bergabung via WA untuk kesempatan malam hari ini, ada Mbak Susi, ada 13 ilir ya, dari 13 ilir nih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Esi. Waalaikumsalam, kabarnya baik nih Mbak Susi. Request lagunya Nafas Cinta dari Inka Kristi, kirim salamnya untuk all announcer RRI Pro 1. Selamat istirahat semuanya, happy weekend all ya. Buat Bang Pili, apa kabarnya? Spesial untuk keluarga kecilku, selamat istirahat. Salam sayang dari Mama untuk Mbak Esi, selamat siaran, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin, amin. Terima kasih, sehat selalu juga buat Mbak Susi ya, ada di 13 ilir ya. Berikutnya juga Esi sapa yang mendengarkan kami via RRI Digital ya, karena ini dari Bandung nih, ada Kang Kevin ya, berarti kalau dari Bandung ya. Terima kasih peran sertanya sudah bergabung sambil mobile ya, dari Kedip Lampu Kota Bandung. Malam ini di sepanjang Jalan Dago. Aduh enak banget ya malam-malam gini. Pastinya ikut mendengarkan lewat RRI Digital. Salam kenal kembali pastinya buat Kang Kevin yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini ya. Ikut prihatin buat kita masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan berjibaku dengan karhutlah. Semoga cepat padam dan hujan turun menyegarkan hutan, menyegarkan kita kembali, gitu maksudnya ya, menyegarkan suasana kita kembali. Terima kasih yang pasti sudah bergabung dari Bandung. Di malam ini request lagunya nanti Elton John ya, Sacrifice sudah saya siapkan. Baik pendengar, sebelum masih terima kembali atensi berikutnya, kita dengarkan lagu-lagu yang udah di request oleh pendengar pastinya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sisa apa penelpon berikutnya ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah, bersyukurillah.
0: Terima kasih
1: baru
0: sudah
1: pulang, Mbak Esi.
0: Dari mana Pak Darmawan?
1: Dari Melayat tadi.
0: Oh gitu, baik. Turut bela sungkawa ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Darmawan pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Dari The Mercies.
0: The Mercies ya, judulnya apa nih?
1: Usah Kau Harap Lagi.
0: Usah Kau Harap Lagi. Ada memori sama itu atau cuma suka aja nih?
1: Suka aja.
0: Oh, suka aja ya.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim lagunya Pak Darmawan?
1: Ya untuk Bu Masito di 45, Pak Gandhi di Pelaju, Mbak Sumawati, Nadia Sukabangun, Mbak Pipit, Bu Ali di Pemekasan, Pak Kabar, udah lama gak masuk. Mbak Dinda di Bogor, udah lama gak masuk. Cik Guria di Jakarta, udah lama gak masuk juga. Oma Ana di Prabumuli, Ana di Sorong. Udah lama udah gak masuk Mbak ini, Mbak Esi. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Pipit, untuk Eli, untuk Sisi, untuk Robby juga. Untuk Rian, untuk Bang Kiwai di Batu Raja, Pak Idham, Bang Jack juga, Bang Uju, juga untuk Andra sama Angginya, Ari Biskayu, juga untuk Simon pribadi, Bang Jack juga, yang udah lama gak masuk juga, Abah Gaul. Di KM20,
0: okay.
1: Bang Topik juga. Yang untuk semuanya, Mbak Eci, ini yang diorganisir Bang Napi.
0: Oke, okay, betul.
1: Ya, semoga saya selalu juga. Yang belum disebut namanya, mohon maaf, karena kita batasan waktu. Mbak Eci, ini kabut sangat pekat sekali, Mbak Eci.
0: Iya, Pak Darmawan.
1: Ya, hati-hati pulangnya.
0: Terima kasih.
1: Ya, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin, amin.
1: Dengan siapa, Mbak Eci?
0: Sama Mas Agus.
1: Oh, udah lama gak ketemu Bang Agus itu.
0: Oh gitu.
1: Ya, kangen. Salam untuk Bang Agus.
0: Baik, terima kasih.
1: Ya, lagu yang ditunggu, Messi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Sudah bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Sisa apa kembali via telepon, silakan nih. Yang ini ikut bergabung di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pro 1, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Rizwan di Bukit.
0: Pak Rizwan atau Mas Rizwan?
2: Mas.
0: Mas, Mas Rizwan di Bukit ya.
2: Iya.
0: Oke, Mas Rizwan, pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Malam ini saya ingin dengar lagu ini apa dari Bobby Dorman, Kasih.
0: Iya.
2: Ada Mbak?
0: Coba ya kita cek terlebih dahulu ya. Ada memori sama lagu itu?
2: Enggak juga Mbak.
0: Enggak juga. Kenapa tuh jadi sukanya?
2: Ya dari kata-kata liriknya itu enak didengar.
0: Enak didengar ya.
2: Iya, kirim dulu ya.
0: Oke.
2: Siapa tadi barusan tadi Mbak?
0: Ada Pak Darmawan ya di Bukit juga.
2: Pak Darmawan ya. Sama-sama di Bukit ya.
0: Sama-sama di Bukit.
2: Bukit berbunga. Kita kirim ya. Banyak Pak Darmawan tadi ya. Iwan, Pipi, Eli juga yang ada di Gandu, Sisi Pelaju ya. Pak Zainal, Yasi. Kalau sudah tersebut Eli, buatnya Simon Kebadi ya, Hendra Widodo, buatnya Adi, buatnya ya Adi Pitung Adi Sukarami ya, mau pindah langkan, mau peningkatan laut juga ya. Terus kita kirim juga banyak Wafed sama Nadia juga yang ada sudah bangun ya. Juga banyak siapa Cita ya. Pak Sobari, Pak Akbar, Tauzan, terus juga kita kirim banyak Irin, Irin Sudirman juga, Dodong, Ujuk, Sumpah Kelimo, Ujuk Sol, juga Andre, Andra, Gary, Robby, juga Ipu-Ipu ya, pokoknya semuanya aja ya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam aja ya, selamat berselimut kabut asup Mbak. Ada Mbak lagunya?
0: Ada yang lain gak nih pengen didengerin?
2: Oh enggak ada lagunya
0: ya? Rizwan, iya.
2: Lagu ini aja Mbak, lagu Rano Karno aja Mbak.
0: Rano Karno ya.
2: Gara-gara kamu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung ada ya, di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini.
2: Ya, ada Mbak lagi Mbak?
0: Rano Karno yang tadi gara-gara kamu ya. Coba ya, ada ya. Kita lihat dulu. Bukalah kacamatamu nggak mau ya? Oke.
2: Pak Cinta Seperti Rindu aja Mbak kalau gitu Mbak. Kalau ngiting yang kamu tadi nggak ada.
0: Yang mana?
2: Cinta Seperti Rindu aja. Rano Karno.
0: Oke. Baik nanti ya, terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, ini Mbak Bo.
0: Sama Esi nih.
2: Buat Mbak Esi ya, selamat tugas ya, selamat malam. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selanjutnya si bacakan juga via WA, ini juga sudah mengirimkan atensinya untuk bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini ada Zulfagari di Bukit Kecil. Ini selamat malam, terima kasih peran sertanya. Dikirim buat semuanya aja, pecinta Ruang Rindu ya. Juga ada Bang Gun Gondrong ikutan bergabung lewat malam ini ya, lewat Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih atensinya. Langsung saja saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Tetap terus bersama kami.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Terima kasih pendengar, pastinya masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di malam ini masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini ya. Dan atensi terakhir saya sampaikan saja dari pendengar yang sudah bergabung via WA ini 082197927900. Terima kasih untuk Aan yang sudah bergabung, requestnya dari Arwana ya, Lamunanku, untuk pendengar Pro 1 RRI aja. Baik, terima kasih sudah ikutan bergabung pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Atensi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi ya pendengar, menemani Anda di program Ruang Rindu untuk malam ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Masih banyak informasi juga lagu-lagu lainnya yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang malam ini.

0: malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armisi, inilah informasi selengkapnya. Polda Sumatera Selatan mengungkapkan 50 kasus pencurian 3C dan menindak 113 kasus premanisme melalui operasi Sikat Musi 2026 hingga 8 Oktober. Polisi mengamankan 33 orang terkait kasus 3C dan 114 orang dalam penindakan premanisme. Dari 50 kasus 3C terdapat 3 kasus curas, 35 curat dan 12 curanmor. Seluruh kasus tersebut merupakan kategori non-target operasi. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan, penindakan akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat. Ia juga menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 9 kabupaten kota mengalami kualitas udara tidak sehat sejak awal September 2026. Kota Palembang mencatat polusi tertinggi dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 441. Selain Palembang, Musi Rawas Utara masuk kategori sangat tidak sehat. Sedangkan Ogan Ilir, Prabu Mulih, dan Musi Banyuasin berada dalam kategori tidak sehat. Dinas Kesehatan Sumsel telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk siaga melayani masyarakat terdampak polusi. Masyarakat diimbau menggunakan masker, menghindari asap rokok dan pembakaran sampah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Anak-anak dan lansia diminta lebih waspada karena termasuk kelompok rentan terhadap dampak pencemaran udara. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Palembang, Palembang, Palembang.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Niki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Ya pendengar, pastinya terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, Anda baru saja bergabung bersama kami. Salam jumpa, kami masih terus hadir ya menemani Anda di malam hari ini dalam rangkaian Palembang malam ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dalam rangkaian Palembang malam ini, seperti informasi berikut mengenai pergantian kepemimpinan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Polda Sumsel, menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komjen Pol Sandi Nugroho resmi mengakhiri masa tugasnya di Sumatera Selatan, sementara Irjen Pol Roni Santana Tarigan melanjutkan estafet kepemimpinan Polda Sumatera Selatan. Momen peralihan tersebut ditandai melalui acara malam kenal pamit yang berlangsung di Ballroom Novotel pada hari Jumat 9 Oktober 2026 malam. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, jajaran TNI Polri, kepala daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sandi menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 9 bulan di Sumatera Selatan. Ia menegaskan berbagai capaian selama masa kepemimpinannya merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata keberhasilan pribadi. Sementara itu, pendengar, Kapolda Roni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, situasi daerah yang aman dan kondusif tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian saja, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah, TNI, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif warga.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang malam ini ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresya Narang mendorong pengembangan ekosistem digital positif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperkuat literasi digital, keamanan cyber, peluang ekonomi, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Kegiatan bertema bersama mewujudkan ekosistem digital yang positif dan produktif berlangsung di Tangerang Selatan. Pendengar, Andina menjelaskan tingginya penggunaan internet menunjukkan ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun masyarakat perlu meningkatkan kemampuan memilah informasi, menjaga privasi, dan berkomunikasi secara bertanggung jawab.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah mana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar Rosa, sudah kebersamaan Nancy menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, ikhlas adalah cahaya hati yang menentengi manusia. Tatkala hati selalu ikhlas, maka cahaya iman akan bersinar terang. Ikhlas adalah kunci menuju ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, hati seperti lentera yang menerangi jalan dalam kegelapan. Allah tidak akan melihat siapa dirimu, namun Allah akan menilai seberapa ikhlas hatimu.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 9,4 MHz. Untuk menggerakkan siaran sepanjang hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio Nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take care.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Peringat Pro 1, apa kabarnya di pagi minggu ini? Mudah-mudahan walaupun libur, yang namanya suasana pagi penuh keberkahan diberikan Allah akan selalu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ibadah salat subuh yang sudah kita laksanakan, semoga akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita, menenangkan hati dan selalu dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat salam semoga seterjun tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Palembang pagi ini seperti biasa kita akan awali dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan mutiara pagi. Di hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Haji Eko Rowiansah ZLC MH CWC CDI, Pembina TK Ghazah Al-Izzah, Ketua Wisren Sumsel dan juga alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan tema hari ini adalah Istighfar Pagi, Pembuka Pintu Rezeki dan Pengikis Dosa. Pukul 6, berita sepekan akan hadir untuk Anda dan juga rangkaian informasi cuaca pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 7, kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita. Dan nanti kita lanjut dengan rangkaian informasi sampai berakhirnya Palembang pagi ini. Baik, pendengar, kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خير.

0: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, baru saja kita simak bersama-sama pembacaan suci Al-Quran yang sudah dibacakan tadi adalah surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 65 sampai dengan ayat ke-72. Semoga kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari Minggu, bertepatan tanggal 11 Oktober 2026, kita bersama kembali di acara Mutiara Pagi. Dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Eko Rowiansah ZLC, MH, CWC, CDAI, Pembina TK Ghazah Al-Izzah, juga Ketua Western Sumsel, dan alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir akan bersama kita pagi hari ini dengan temanya adalah Istighfar Pagi, Pembuka Pintu Rezeki dan Pengikis Dosa. Acara ini seperti biasa Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube, bisa bergabung di line telepon kita di 369977 atau via chat di WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya Ustaz Eko?
2: Alhamdulillah Ibu.
1: Alhamdulillah, sehat selalu, semangat ya Ustaz ya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, pagi hari ini tema kita berkaitan dengan pintu rezeki melalui istighfar pagi nih Ustaz ya, sekaligus juga pengikis dosa. Baik Ustaz, kami persilahkan waktunya.
2: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلها الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan oleh Allah melalui radio ini, melalui udara. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah yang cerah ini. Salawat beriring salam kita aturkan pada junjungan besar kita, suri teladan kita, Panglima Perang kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, senang sekali rasanya di udara yang sejuk berkah pagi ini, walaupun kita masih dirundung dengan kabut asap, tapi kita masih semangat untuk mencari rezeki. Kita kembali bersua di ruang udara Radio Republik Indonesia melalui saluran informasi dan inspirasi. Semoga Bapak Ibu semuanya, siapapun dimanapun berada, yang sedang bersiap menunaikan tugas, yang sedang menyusuri jalan raya dimanapun, yang sedang berkumpul bersama keluarga di rumah, sholat bersama, ngaji bersama, ataupun aktivitas lainnya, senantiasa dilimpahi kesehatan dan ketenteraman batin Allah SWT. Pagi adalah pintu gerbang hari, bagaimana kita melangkah di awal hari, menentukan berkah hingga matahari terbenam nanti. Pagi ini kita akan mentadaburi sebuah amalan lisan yang ringan diucapkan, tapi memiliki bobot luar biasa nanti di akhirat dampak nyata dalam kehidupan duniawi kita, yaitu filter pagi, pembuka rezeki dan pengikis dosa. Ini ringan ini sebenarnya. Cuman kita tidak tahu makna daripada sering-sering istighfar ini ya. Ya kita insyaallah akan kita bahas dalam hari ini. Para mendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tempat salah dan lupa, alfa dan dosa. Karena memang kita diciptakan seperti itu ya. Kadang lupa, kadang ingat, kadang salah. Tapi jangan terlalu sering salah. Terlalu sering salah, lak-lak-lakan itu. Makanya kita ini kalau salah harus sering-sering beristighfar. Tiap satu pun di antara kita yang bersih dari hilaf, baik dosa mata, lisan, lintasan hati maupun langkah kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum yang dijamin masuk surga tanpa hisab bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, demi Allah sungguhnya aku beristighfar dan bertaubat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan ada riwayat mengatakan disebutkan 100 kali. Jadi seorang nabi baik yang dosanya telah diampuni, baik itu dosa yang lalu dan yang akan datang, masih sering membasahi bibirnya dengan puluhan kali istighfar setiap fajar menyingsing. Bagaimana dengan kita ini yang bergelimang dengan salah dan dosa serta alfa? Istighfar ini bukan sekedar kalimat hafalan astagfirullahaladzim, tapi istighfar ini berasal dari kata ghafara dalam bahasa Arab, memiliki makna menutupi asyater atau melindungi al-wikayah. Ketika seorang hamba beristighfar, dia memohon dua hal sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menutup aib dosanya agar tidak dibongkar di dunia maupun di hadapan mahsyar kelak. Yang kedua, melindunginya dari dampak buruk dosa tersebut, baik berupa gelisah batin, kesempitan jalan hidup maupun siksa akhirat. Setiap dosa yang kita perbuat ini akan meninggalkan titik hitam di pada cermin hati. Jadi itu akan membekas ya dosa yang sudah kita lalui ini ya, sudah kita lakukan ini. Nah kalau dibiarkan dosa ini tanpa taubat, titik-titik hitam ini akan bertumpuk menjadi karat. Terus, nah numpuk lagi itu jadi karat. Makanya sering-sering kita ini dicuci. Cucinya itu dengan filter. Menutup kepekaan nurani kayak dia itu terhadap kebaikan-kebaikan yang ada. Maka istighfar di waktu pagi hari ibarat membasuh, mengelap cermin jiwa sebelum kita memulai aktivitas harian. Jiwa yang bersih akan menghadirkan pikiran jernih, keputusan yang bijak, ketenangan dalam menghadapi ragam ujian hidup. Masya Allah. Praktekan ya nanti ya, Pak Ibu ya, yang ada di manapun. Banyak orang mengira pintu rezeki ini semata-mata dibuka dengan keringat, lembur kerja, kalkulasi modal dagang, pergi ayam bekoko, balik ayam nyangkuk. Nah ini lagi dengan anak tadi, anak pas berangkat masih tidur, balik anak lagi tidur lagi. Ya, jadi ikhtiar lahiriah memang kewajiban syar'i, namun seringkali manusia lupa bahwasanya kunci rezeki berada di dalam genggaman Sang Maha Pencipta. Salah satu kunci spiritual pembuka tabir rezeki ini adalah istighfar. Nah, ini ya. Kisah yang sangat masyhur dicatat di dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam saat berdialog dengan kaumnya. dalam surat An-Nuh ayat 10-12. Ya, artinya nih, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, saya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Perhatikan janji Allah tersebut. Allah akan turunkan hujan, berkah, subur tanah, stabilitas pangan. Introspeksi dulu kita ini sekarang. Dengan hujan yang tidak turun-turun sekarang ini, kabut asap di mana-mana ini, mungkin kita ini lupa istighfar. Karena dosa sudah banyak, semuanya sudah berkarat, lupa. Dengan Allah tidak ada istighfar. Makanya yang mendengar ini, kita sama-sama beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah tetap nanti akan turunkan hujan di bumi Sriwijaya ini. Kelapangan harta dan keturunan. Kalau kita banyak istighfar ya. Kelancaran usaha, kecukupan finansial, generasi penerus yang menunjukkan mata. Yang ketiga, pemberian kebun dan aliran sungai, ekosistem menjadi hidup dan makmur dan tentram. Para hadirin, para pendengar di Republik Indonesia dimanapun berada, kita lihat sekarang, kebunnya kering. Umo sawah kering galau, susah nak berbuah. Mana aliran banyu lah tak ada lagi, aliran sungai lah sudah kering. Maka dari itu, kalau kita banyak-banyak beristighfar, Allah akan mudahkan semua jalan, baik kehidupan kita pribadi maupun negara ini. Ya. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in kenamaan, pernah didatangi oleh beberapa orang dengan keluhan berbeda. Orang yang pertama ngeluh, musim kemarau panjang. Jadi Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah. Yang kedua ngeluh, miskin dan utang. Jawabannya sama, banyak-banyak istighfar. Datang orang yang ketiga ngeluh juga, belum dikaruniai keturunan. Terus apa kata beliau, ikut lagi. Banyak-banyak istighfar. Lama rumus ya. Yang tadi musim kemarau panjang, istighfar. Miskin, banyak utang, istighfar. Yang ngeluh ke belum ada keturunan, banyak istighfar. Nah, muridnya juga pernah nanya tentang istighfar ya. Dan murid-muridnya heran, ngapa semua masalah obatnya ini? Tanya dengan gurunya tadi, Hasan Al-Basri. Obatnya cuma tiko katanya, hanya istighfar. Jadi Hasan Al-Basri tadi membacakan surat tadi, surat Nuh, 10-12 tadi. Terkadang maksudnya rezeki seorang hamba bukan karena kurang keras bekerjanya, melainkan karena dosa yang menjadi sumbatan. Nah, ini perlu di garis bawahi, ya. Macetnya rezeki seorang hamba bukan karena kurang keras bekerja, tapi karena dosa yang menjadi sumbatan. Di awal saya kasih tahu, berkarat. Dikit-dikit berkarat. Kalau ditumpuk menjadi karatan. Lapuk dia rusak. Dan itu hatinya biasanya sudah mati. Dosa juga sudah numpuk banyak. Rasulullah SAW menegaskan, sungguhnya orang, seorang hamba

0: جامع استغفار، سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baca doa ini, sayyidul istighfar. Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang membacanya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal dunia sebelum petang, insyaAllah dia adalah termasuk penghuni surga. Seterusnya adalah, hadirkan penyesalan dan kerendahan hati saat melafalkannya. Jangan biarkan lidah beristighfar, namun hati sombong dan mata tetap meremehkan sesama. Istighfar yang membuah rezeki adalah istighfar yang melahirkan sebuah karakter, menjadi lebih jujur dalam berniaga, lebih amanah dalam bekerja di kantor, lebih sabar menghadapi keluarga diri.
1: Baik, izin Ustadz. Ustadz, karena waktu kita tidak banyak Ustadz, ini sambil Ustadz nanti menerangkan lanjutnya, kita akan terima dulu telepon ya Ustadz ya. Karena boleh, sudah pukul. Iya, baik Ustadz. Kita coba terima dulu telepon kita yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz pagi hari ini. Kita coba terima dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ya, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Nadia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di Skayu Pak Azhari?
2: Oh, banyak kabur Pak, rindu melihat.
1: Iya, sama ya.
2: Iya.
1: Silakan, ada Ustadz Eko pagi hari ini, ada yang ditanyakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanyakan, berhubung Pak saya tidak bisa membaca doa yang panjang tadi kan, bagaimana Pak Ustadz, cukup dengan istighfar biasa saja, boleh nggak?
1: Boleh, baik. Nanti dijawab sama Ustadz ya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ditahan dulu Ustadz, silakan berdengar, kita buka lagi line telepon di 369977 atau juga bisa di chat WA Pro 1 0821 7927 9090. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maradia.
1: Iya, ini Pak Zakaria, silakan Pak Zakaria.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, lanjutkan materi Pak Ustadz ya. Bahwa di astagfirullah kita mengucap astagfirullah itu kan banyak variasi Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah robbal baroya, astagfirullah mirahotoya. Nah, yang saya tanyakan, apakah bermacam-macam istighfar itu memang ada fadilahnya masing-masing? Seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, istighfar Ustaz. Silakan Ustaz ditanggapi dulu. Ada Pak Azhari dan Pak Zakaria di Kenten.
0: Oke, insyaallah. Azhari dari Skayu ya.
1: Iya.
0: Bisa enggak kita baca doa tidak baca yang doa panjang tadi.
1: Panjang.
0: Boleh, tidak masalah Pak. Tapi nanti kalau memang mau boleh, nanti saya kirimkan ya doa yang panjang tadi. Insyaallah itu biasanya kita berzikir di awal-awal hari. Biasanya dengan istighfar. Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya boleh baca doa istighfar yang baik. Insyaallah sama baik maksudnya, karena istighfar ini adalah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Yang kedua dari Pak Zakaria. Zakaria.
1: Iya.
0: Abang baca istighfar ini banyak ya. Boleh sama baik bacanya itu. Terus lagi

0: yang sudah ada itu tidak masalah, semuanya itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
1: Baik. Oke, itu tadi disinggung juga ada fadilahnya juga Ustadz ya. Ya ditanya berkaitan
0: Ya.
1: dengan ya.
0: Iya.
1: Baik. Silakan pendengar, kita buka kembali line telepon di 3699927 atau juga yang mau bertanya via WA, ini sudah ada yang masuk juga. Ada 3 penanya nih Ustadz sudah menunggu. Tapi ditahan dulu, kita ke line telepon dulu karena sudah ada yang menelpon. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak siapa Pak?
2: Pak Ujang.
1: Iya Pak Ujang, bisa dikecilkan Pak volume radionya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya tanyakan, ada orang dia ibadahnya kuat, sudah sembahyang, tidak beramal, tidak berdoa, langsung dia keluar dari masjid dan juga pulang. Saya tanyakan, kenapa kamu tidak ikut beramal dan tidak ikut berdoa? Kata dia, hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan, jodoh, bala, rezeki, maut. Kata dia, itu mau bagaimana Pak Ustaz? Tolong pencerahannya.
1: Baik-baik. Pak Ujang di Jejawi ya?
2: Iya.
1: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz, karena ini pertanyaannya sangat ini, langsung saja dijawab dulu Ustaz.
0: Masya Allah, Pak Ujang yang di Jejawi ya.
1: Iya.
0: Anda mau ibadah kuat, dia tidak beramal dan doa, salah. Ya. Karena kita harus seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita ini harus dapat, akhirat juga harus dapat. Kalau kita ngurusi dunia baik, maka akhirat itu kadang tidak dapat, ya. Jadi kita harus seimbangkan. Ada yang sudah rajin ibadah, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang ada di dunia, itu salah juga. Pasrah dengan takdir juga salah juga, karena Allah itu tidak merubah suatu kaum sampai Allah sampai dia sendiri yang merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya kita juga harus merubah nasib, merubah apa namanya itu kehidupan kita ya. Dan Allah nanti yang akan menentukan ikhtiar yang sudah kita lakukan, insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah dan segala sesuatu itu sesuai yang kita lakukan, Allah akan pandang dari kehidupan kita. Ya. Itu kali poinnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke line telepon dulu Ustaz, ada Pak Romli Jamal yang ada di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya Ustaz, kita manusia ini tidak luput dari dosa, kemudian membiasakan diri untuk istighfar. Akan tetapi yang namanya manusia itu labil awal mengerjakan, semangat, kemudian lama-lama pudar. Nah lalu apa dapat kita lakukan Ustaz agar tetap terbiasa? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan Ustaz.
0: Bismillah, Pak Romli di Sembawa. Islam sudah mengajarkan kita disiplin. Makanya kita diperintahkan untuk segala sesuatu itu rutinitas yang sudah kita lakukan ini laksanakan dengan baik, laksanakan tepat waktu, laksanakan sesuai dengan porsinya. Ketika zuhur, waktu masuk zuhur, berarti kita harus salat zuhur. Jangan ditunda-tunda. Tunda-tunda biasanya sudah mendekati asar, lewat asar. Makanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ya, karena tidak disiplin. Lalai dan akhirnya lupa. Nah manusia ini tempatnya alfa dan dosa. Makanya lah tahu kita banyak tempat alfa dosa, berarti kita ini harus sering-sering disiplin, sering-sering berbuat, sering-sering jangan sampai lalai ya, komitmen. Nah manusia ini memang labil untuk mengerjakan sesuatu, apalagi hal yang baik. Cuman kalau dosa cepat kita ini ya, maksiat cepat ya, tanpa ada komando, godaan setan ini cepat. Karena setan dari kanan, kiri, pojok, bawah, depan, belakang, segala penjuru untuk menggoda manusia untuk melakukan satu. Cuman kalau ibadah, terus-terusan males, kalau tidak tergerak hati, kalau tidak apa namanya itu, diuji dengan musibah, diuji dengan ini, baru ingat dengan Allah ya. Makanya dilatihlah banyak-banyak istighfar dan komitmen untuk apa namanya itu, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara dan hidup nanti di akhirat adalah kekal selamanya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ya, kita lanjut dulu ke line telepon Ustaz. Nanti kita lanjut ke WA. Ya. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ya, sepertinya halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Bapak.
3: Ya Allah, masih ya.
1: Sudah masuk dengan Bapak siapa, Pak?
3: Assalamualaikum Sugiman Ahmad.
1: Oh, silakan Pak Sugiman Ahmad. Iya.
3: Pak Eko Riansah yang terhormat. Selamat malam Ustaz.
0: Ya.
3: Mohon bertanya sekalian penerangan. Begini Ustaz, kita ini kan belum tahu, sedangkan kita ini kan belum yakin bahwa rezeki itu akan datang. Tapi kita berusaha. Ketentuannya masih di tangan Tuhan. Oh, mohon Pak Ustadz pencerahannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu semangat kalau Pak Sukiman Ahmad masuk ya. Silakan ditanggapi dulu Ustadz di Pasar Kuto. Iya.
0: Kita belum yakin rezeki yang datang, betul. Tapi kita bisa ikhtiar. Bisa baru berusaha. Kalau kita sudah berusaha, insya Allah, sesuai dengan porsi yang sudah kita lakukan, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barat kita ini sudah diinjak uang kambing. Banyak kambing nih, ada 10 ekor. Ya. Nah, dijaga kambing ini. Biar kambing ini tidak lari. Gak mana caranya? Harus diikat. Kalau sudah diikat, masih juga hilang, berarti kita sudah ikhtiar. Ya, sudah berusaha, tinggal takdir yang menentukan. Segala sesuatu begitu pun juga. Kita usaha untuk mencari rezeki, berapapun yang kita dapat, semua yang kita ambil, ya, kita yang kita perbuat, itu nanti akan membuahkan hasil. Tinggal kita serahkan kepada Allah, berapapun dapatnya. Ya. Ada orang yang rezekinya sedikit, gajinya kecil, juta, setengah dua, ya kan? Tapi hidupnya damai, tentrem, ya. Banyak sekali keberkahan yang diberikan sama Allah. Dia dapat ini, dapat itu, diberikan kesehatan, ketentraman hidup, ya. Anak tadi dimudahkan, dapat beasiswa, dapat ini, dapat itu. Ternyata orang tuanya diumroh ke, dihaji ke, masya Allah, dengan pas-pasan tadi. Tapi selalu bersyukur. Ada uang yang duitnya banyak, gajinya besar, mungkin tidak terhitung lagi, tiap hari ngeluar ke duit, ya. Tapi banyak sekali musibah yang datang, kemungkinan duit yang dia dapat juga tidak berkah, anaklah sering sakit, dia juga kena penyakit, musibah datang terus, ya. Rumah hancur, ini segala macam. Apa baik? Dapat duitnya. Ya kan? Makanya dari itu, kita yang belum yakin rezeki yang datang ini, ikhtiar. Minta kepada Allah. Dan jangan lupa kita selalu beristighfar. Insya Allah kita akan dilepaskan
1: rezeki kepada Allah. Amin. Baik, terima kasih ya Ustaz, juga Pak Sukiman Ahmad. Kita ke Pak Zulkarnain, ini pertanyaannya Ustaz via WA. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita selalu teringat untuk berzikir istighfar di waktu yang luang atau waktu sibuk? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Okay.
0: Pak Zulkarnain, Masya Allah pertanyaan luar biasa. kebiasaan yang harus kita bangun biar kita itu biasa untuk istighfar, rajin-rajin istighfar. Jadi habit kebiasaan, budaya kebiasaan, ya. Kalau budak-budak ini kadang ya omongan yang sudah ini kan sudah tidak bagus dengan zaman-zaman sekarang itu, ya. Ngomong-ngomong jorok lah ngomong itu, kalau salah satu bukan astagfirullah tapi kejut, ya. Makanya kita harus rajin-rajin biasakan untuk membaca permisikan. Jadi misalnya saat menghidupkan kendaraan, jadikan starter mesin, memanaskan kendaraan, menunggu lampu merah, mesti membaca istighfar. Mengunci, membuka pintu, kaitkan tangan, memutar kunci rumah kantor dengan 3-5 kali istighfar. Ya. Membuka HP, menggeser HP, menutup laptop, membaca pesan, banyak istighfar. Ya. Jadi kalau muncul rasa kesel, macet di jalan tadi, cuaca terik, astagfirullah, terbesit rasa sombong, takjub dengan diri dewek, segera kikis dengan besar. Jadi setiap terlintas apapun negatif, gosip, untuk ring kita itu adalah dengan istighfar. Semoga ini menjadi cincin tasbih, tasbih digital ini dan pengingat visual dan alarm notifikasi kita ini dengan banyak-banyak istighfar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita masih ke WA Pak Roni, ini pertanyaan sangat menarik walaupun singkat ini Ustaz. Pak Ustaz mau nanya, kata Pak Roni, berpengaruh tidak sih Ustaz pada iman kita ketika kita sering buka TikTok? Silakan Ustaz, ini media digital. Silakan Ustaz, Pak Roni di Palembang.
0: Oke, Pak Roni. Sekarang kita ini tidak luput daripada dunia digitalisasi, ya. Karena internet semuanya itu sudah ada di tangan. Tidak bisa dibatasi. Kadang kita sudah menjago-jago, muncul dewek, Pak. Tinggal kita inilah pacak-pacaknya, ya, untuk menghilangkan sesuatu itu. Tidak kecil sekarang ini, Pak, buka HP, tidak muka-muka yang baik-baik muncul lagi di slot, oke, 100, 10.000 lagi awal belok, nah belok lah. Setelah itu menang, dapatlah 50.000, dapatlah ini, akhirnya ratusan ribu kalah gitu, mulai ribut, ya. Belum lagi pornografi yang keluar, tidak kita buka lah keluar dari. Nah bentengnya apa dengan istighfar, ya. Memang segala sesuatu itu zaman sekarang ini ada di depan mata. Kalau dulu itu kan masih tabu yang hal-hal ini, itu sekarang di HP dan zaman dewek sudah ada. Nah kalau kita banyak melihat enggak itu mempengaruhi iman nantinya. Hanya harus dijaga biar kita ini jauh dari maksiat, itu membuka pintu maksiat, ya. Makanya untuk biar tidak terjerumus, pintunya itu tutup dulu. Pintunya tutup dulu. Singkirkan jauh-jauh. Kalau tidak perlu dibuka TikTok, buka yang lain. Ya, cuman bukan hanya itu, ya. TikTok juga ada bagusnya, banyak juga ceramahnya, banyak juga edukasinya. Cuma kita tulis yang bisa milih-milih. Itu penting juga, ya. Pak Romi, ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita kalian telepon dulu Ustaz. Terima kasih juga Pak Roni.
0: Boleh.
1: Ya, assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, kenapa tidak tersambung ini, ya? Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
4: Ya, ya.
1: Silakan Pak Abu Bakar.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, saya tuh pernah mendengar orang membaca istighfar itu Ustaz Astagfirullahaladzim. Nah ada lagi yang membaca Nastaghfirullah. katanya itu mengajak jemaah. Apakah cukup diwakili satu orang mengucapkan istighfar yang semacam itu, Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, Pak Abu Bakar di Jejawi.
0: Baik, Pak Abu Bakar, betul. Astagfirullah, individu sendiri, nastaghfirullah, ngajak orang lain. Kami meminta ampun kepadamu ya Allah. Ya, nastaghfirullah. Itu domirna itu adalah nahnu. Nahnu itu kami. Ya, kami mengajak bersama-sama. Biasanya ada imamnya itu ya, imam yang ngajak doa sama-sama dengan nastaghfirullahaladzim. Ya, itu bedanya Pak Bu. Pak Abu Bakar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke Indralaya Ustaz, ada WA yang masuk.
0: Boleh.
1: Dari Bapak Butin di Indralaya. Menanyakan Ustaz, bagaimana lantunan istighfar Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, silakan Ustaz.
0: Oke. Ya, seperti biasa. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Sama seperti kita dan yang sering kita sebutkan setelah bacaan kita bersembah Allah.
1: Baik, itu ya untuk Pak Butin yang ada di Indralaya.
0: Iya.
1: Silakan, masih ada waktu kita sampai pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke line telepon lagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, terputus, dicoba kembali di line telepon 369977. Ya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
5: Salam Mbak Nadia.
1: Iya, kenapa Mbak Zakaria?
5: Iya, ada tambahan dikit ya.
1: Oh, boleh. Ustaz boleh nambah ya, Ustaz?
0: Boleh.
1: Silakan.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam Mbak Zakaria.
5: Pak Ustaz, ini sehubungan dengan terjemahan ayat ke ayat yang lain, surat ke surat yang lain. Seperti Ustaz tadi jelaskan di surat 13 ayat 11, ya surat itu ayat 2 tadi. Nah, ada penjelasan di surat Al-Anfal ayat 53 Ustaz. Yang kira-kira begini artinya Ustaz, Allah tidak mengubah nikmat suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nikmat itu menjadi rasa syukur. Jadi maksud saya, kalau nasib kan kita bisa ubah Ustaz. Kalau ada nasib juga tidak bisa kita ubah. Jadi kalau kita jadi laki-laki, perempuan nggak bisa diubah. Tapi kalau namanya pinteran, rezeki masih bisa diubah. Jadi penjelasan yang Ustaz dari Al-Anfal ayat 53.
1: Terima
5: kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz sudah mendengar jelas tadi ya. Ya.
0: Oke.
1: Silakan Ustaz.
0: Jadi Al-Anfal ayat 53, keadaan yang demikian itu karena sebenarnya Allah tidak mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah nikmat ya. Allah itu sudah berikan kita nikmat sesuai dengan porsi rahmat, anugerah, lapang rezeki, aman. Allah juga tidak akan mencabut nikmat damai sejahtera yang telah diberikan kepadanya tanpa sebab. Jadi kapan nikmat itu dicabut? Kalau dia kufur nikmat. Nah, itu baru dicabut sama Allah. Jadi nikmat iman, sehat, aman negeri, kaya, baru akan ditarik kalau manusia ganti taat dengan maksiat. Rasa syukur digantinya dengan kufur dan sombong. Dan melakukan kezaliman sosial dan kecurangan. Maka itu akan dicabut sama Allah. Ya. Nah, makanya dari itu Kadang kita lihat dari kaya tiba-tiba bangkrut, dari aman atau kacau, dari mulia dia terhormat atau jadi hina. Nah, inilah yang menjadi ini. Makanya ayat ini menjelaskan jangan kita kufur nikmat, karena Allah sudah memberikan porsi nikmat kepada seorang tersebut. Itu mungkin ya.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Zakaria ya. Silakan bergegar, masih ada waktu 5 menit di line telepon juga via WA Pro 1 0821-7927-9090. Silakan di line telepon kita masih undang kembali 0711-369977. Baik Ustaz, kita menuju ke Demang Lebar Daun, ada Ibu Tina yang bertanya via WA. Ustadz, izin bertanya, apakah dosa yang berulang kali dilakukan itu masih bisa diampuni dengan istighfar? Silakan Ustadz. Ya.
0: Insya Allah. Ibu Dina ada di Demang. Kalau dosa kecil kita masih bisa dikikis dengan istighfar. Tapi kalau dosa yang besar itu ya harus ditutupi dengan bertaubat. Tamengnya adalah banyak-banyak istighfar. Kalau masih ada dosa-dosa kecil, dosa hati, riba, iri, dengki, memang dosa-dosa kecil masih bisa ditutupi dengan besar. Jadi kalau sudah dosanya besar, mencuri, zina, terus dini, homer, menyekutukan Allah, syirik, Masya Allah. Ya. Itu caranya adalah dengan bertobat diiringi dengan istighfar ya. Itu mungkin Ibu Tina ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ibu Tina yang ada di Demang, silakan satu pertanyaan lagi di line telepon 369977. Iya, kita coba terima Ustaz penanya yang terakhir karena waktu kita. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ya, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak Lirian.
1: Iya, waalaikumsalam Pak Azari. Ada yang kurang?
6: Ya ini Pak, saya mau tanya Pak, langsung saja ya.
1: Iya silakan.
6: Apa Pak bedanya antara iri dan dengki Pak?
1: Iri dan dengki bedanya?
6: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Azari.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah Ustadz, penanya terakhir ini, walaupun nanti sudah masuk pertanyaan yang kedua nih, silakan Ustadz.
0: Insya Allah, sanggup Pak ya, ada berantai itu. Iri dengki ya. Itu, iri ini, muncul ketika melihat pencapaian kepemilikan orang lain, timbul gejolak dalam batin. Kemakningan dia. Aku juga ingin seperti itu. Aku juga nasihat itu, ya kan. Jadi, menimbulkan kegelisahan hati, rasa tidak bersyukur atas takdir sendiri, rendah diri, perasaan rendah diri yang berlarut-larut, ya, itu iri. Tapi kalau dengki, lebih apa melangkah sedikit jauh lebih berbahaya dari iri. Dalam dada seorang dengki, rasa tidak rela, sesak melihat orang lain senang. Ya, kalau iri itu cuman ya iri baik. Tidak sampai ada rasa sakit hati kayak itu ya, serta merasa lega saat orang lain tertimpa musibah ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah ya. Nah, itu dengki. Jadi tidak cukup hanya ingin memiliki apa yang dimiliki, ia menuntut agar kebahagiaan atau nikmat orang lain tercebur terlebih dahulu. Merong lisan, mencari aib, menyebar fitnah, meremehkan keberhasilan orang, dan merusak di reputasinya menjadi runtuh. Ya, itu ya. Beda. Sama Mbak ya, ada beragam itu.
1: Baik. Terima kasih ya Ustaz juga Pak Azari. Baik Ustaz, waktu kita hampir mendekati pukul 6. Ada pesan singkat Ustaz pagi hari ini seputar tema kita berkaitan dengan istighfar pagi, pembuka pintu rezeki dan pengikis dosa. Silakan Ustaz.
0: Oke, Masya Allah. Tadi yang pertama sedikit baik, terima kasih ini apa namanya itu sayyidul istighfar ya, banyak-banyak ini dibaca di pagi hari ya, Allahumma anta rabbi tadi, boleh nanti saya kasih teksnya. Terus istighfar penggugur dosa besar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah atubu ilaih ya, sering-sering dibaca ya, ini penggugur dosa besar. Dan istighfar zikir harian pendek, astagfirullah wa atubu ilaih, 70 sampai 100 kali sehari, astagfirullah wa atubu ilaih ya, astagfirullah wa atubu ilaih, 70 sampai 100. Terus doa duduk di antara dua sujud, sering dibaca juga kan, berdzikirli warhamni wajibirni warfa'ni warjibni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Dan yang terakhir adalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Insyaallah ini semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adilahnya mengkisih kerugian dunia dan akhirat, menyembuhkan penyerahan diri secara total kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah istighfar penutup majelis. Kalau sudah di sini acara atau lagi acara, subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini akan menghapus hilaf kata, candaan berlebih, obrolan sia-sia yang mungkin terucap selama berada dan dalam perkumpulan yang sudah dilakukan. Itu mungkin semoga ini menjadi oleh-oleh buat RRI ya, dimanapun Anda berada. Allah itu bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
1: Ya, makasih Ustadz. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bregar, sampai di sini Mutiara Pagi kita bersama dengan Ustadz Haji Eko Rowiansah ZLC MHCWC CDAI, Pembina 3 Gazah Al-Iza, juga Ketua Western Sumsel dan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan tema kita adalah Istighfar Pagi, Pembuka Pintu Rezeki dan Pengikis Dosa. Terima kasih Bregar yang sudah bergabung. Ada Pak Asari Deskayu, Pak Zakaria di Kenten, Pak Ujang Jejawi. Terima kasih Pak Sukeman Ahmad di Pasar Kuto, juga Pak Ubakar di Jejawi. Kemudian yang lewat WA, terima kasih Pak Romli Jamal di Muara Damai Sumbawa, Pak Zulkarnai di Ogan Ilir, Pak Roni di Palembang, dan Pak Butindrala juga Ibu Tina yang ada di Demang Lebar Daun. Semoga Mutiara Pagi hari ini akan memberikan manfaatnya buat kita semua dan selalu mengingat Allah melalui istighfar. Senadir pamit undur bersama rekan Rama di Mutiara Pagi, semoga penuh keberkahan, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baik pendengar, seperti biasa di hari Minggu tepat pukul 6 kita akan mendengarkan berita sepekan. Hari ini akan didengarkan melalui rekan kita Hairul Rizky. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan warta berita daerah sepekan untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berikut berita selengkapnya.
2: Produksi listrik dari proyek strategis nasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Keramasan Kota Palembang telah mencapai 21 MW, melampaui target 17,7 MW, dan proyek ini ditargetkan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Desember 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, progres pembangunan PSEL kini telah melampaui 97,8%. Pemerintah Kota Palembang tinggal menyelesaikan penataan kawasan sekitar, termasuk penyediaan taman dan fasilitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
3: Badan Gizi Nasional BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Program ini melibatkan kader posyandu, PKK desa, serta tenaga lokal dalam proses distribusi dan operasional MBG. Pelibatan masyarakat tersebut diatur dalam keputusan Kepala BGN nomor 401 tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggara program MBG tahun anggaran 2026 yang menegaskan pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan program. Kader posyandu, PKK dilibatkan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan kebutuhan gizi di wilayah masing-masing. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan distribusi MBG berjalan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Koordinator BGN Wilayah Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama program MBG di daerah. Pelaksana MBG dirancang berbasis komunitas dengan melibatkan kader posyandu dan PKK agar distribusi berjalan lebih efektif serta diterima dengan baik oleh masyarakat.
4: Kejaksaan Negeri Banyuasin mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PDAM Tirta Betua Banyuasin periode 2019 hingga 2024. Kejari Banyuasin telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial SH selaku mantan Direktur PDAM Tirta Betua, ER Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, WO Kepala Bagian Teknik, serta IB yang berperan sebagai penyedia bahan kimia. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Gustian Winanda, mengatakan penyidikan menemukan dugaan penyimpangan dalam 2 kelompok kegiatan. Pertama, terkait pengadaan bahan kimia. Kedua, belanja aksesoris dan perlengkapan operasional perusahaan. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Sumatera Selatan, kerugian negara dari pengadaan bahan kimia mencapai 1,78 miliar rupiah. Jika digabungkan, total kerugian keuangan negara mencapai 3,94 miliar rupiah. Gustian mengatakan penyidik juga menemukan indikasi kegiatan fiktif, sementara kerugian dari belanja aksesoris tercatat 2,15 miliar rupiah. Dan dugaan pengelembungan harga atau markup, menurutnya dana perusahaan tercatat telah keluar melalui rekening koran, namun sejumlah pengeluaran tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai.
5: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan antusiasisme masyarakat meski baru berjalan beberapa hari. Hal ini terlihat dari semakin ramainya masyarakat mendatangi kantor sistem administrasi manunggal satu atap, SAMSAT, untuk memanfaatkan program pemutihan yang berlangsung 1 hingga 31 Oktober 2026. Kabid Pengembangan Pendapatan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Marendra Oki Wijaya mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah kendaraan yang dilayani serta meningkatnya kedatangan wajib pajak ke kantor SAMSAT. Untuk mengakomodasi masyarakat, jam pelayanan juga diperpanjang hingga sore hari selama program pemutihan berlangsung.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi perhatian karena asap kebakaran yang mengarah ke Kota Palembang. Kondisi ini semakin sulit ditangani apabila hujan tidak kunjung turun dan titik kebakaran terus bertambah. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengatakan sebagian titik karhutla berada di kawasan gambut yang semakin kering. Kondisi tersebut membuat petugas harus membagi sumber daya ke lebih banyak lokasi, sementara proses pemadaman menjadi semakin sulit.
1: Gubernur Sumsel Herman Deru menandatangani petisi terkait penanganan karhutla dalam waktu 5 kali 24 jam sesuai tuntutan aksi demo mahasiswa pada Senin 5 Oktober 2026. Ribuan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya atau UNSRI dan juga UIN Raden Patah Palembang menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Sumsel atau Sumatera Selatan. Aksi demo tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi kabut asap yang semakin parah akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik sekaligus tuntutan kepada pemerintah Provinsi Sumsel agar penanganan karhutla dilakukan lebih serius, cepat, dan juga menyeluruh. Di hadapan mahasiswa, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan juga masyarakat Sumsel. Menurutnya, dalam penanganan bencana karhutla, tugas gubernur adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada, mulai dari upaya pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyerahkan lahan eks kantor Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan untuk mendukung percepatan proyek perluasan kolam retensi Simpang Polda Palembang. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam menanggulangi permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan. Saat ini kolam retensi existing Simpang Polda tercatat hanya memiliki kapasitas penampungan sebesar 9.600 meter kubik, jumlah yang dinilai jauh dari cukup untuk menampung debit air saat intensitas hujan tinggi. Oleh karena itu, perluasan volume daya tampung air menjadi langkah yang sangat mendesak. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa penyerahan lahan ini merupakan kabar baik bagi seluruh warga Kota Palembang. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan momentum musim kemarau saat ini untuk menggenjot proses pekerjaan konstruksi dan juga pengerukan lahan agar target selesai tepat waktu. Demikian warta berita daerah sepekan untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizky, sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar. Kristus sudah menyapa kita dengan serasa. Ya, semoga pagi ini kita semuanya serasa semangat semua ya. Semangat pagi, hari Minggu menemani Anda di hari libur. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 6.30 kita hadirkan informasi cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang. Kan informasi dan inspirasi.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita tinggalkan dulu hiburan menjelang pukul 7, karena sekarang saatnya kita akan berbagi informasi cuaca.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
0: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
0: Bagaimana perakiran cuaca hari ini? Kita akan dengarkan langsung dari BMKG SCB 2 Palembang dan kita sudah terhubung dengan Andasrun. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Nadiar.
0: Ya, gimana kondisi cuaca pagi ini? Masih tetap kabut asap kah nih Mas Nasrun?
5: Ya benar, ini sampai sekarang Mas.
0: Sampai sekarang masih ya.
5: Kondisi yang sama seperti kemarin Mbak Nadiar.
0: Baik, silakan selengkapnya Nasrun.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan. Di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Sempat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Inim, Oku Selatan, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oki, dan Lubuk Linggau. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan. Di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Musi Banyu Asin, Pali, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Muara Inim, dan Oku. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Oku Selatan, dan Lubuk Linggau. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 41 hingga 98%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi sangat mudahnya terbakar lapisan permukaan tanah di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian info cuaca pagi ini Mbak Nadiar, kami kembalikan.
0: Baik, terima kasih Mas Nasrun, selamat pagi, selamat aktivitas. Baik, perkiraan demikian tadi informasi langsung dari Nasrun, perakirawan dari BMKG SCB 2 Palembang berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menguji ketahanan kesehatan kita. Jangan anggap sepele. Udara yang kita hirup saat ini bisa berdampak buruk bagi pernafasan. Agar tetap terlindungi, mari terapkan langkah-langkah penting berikut ini. Pertama, wajib gunakan masker setiap kali Anda harus beraktivitas di luar rumah untuk menyaring udara kotor. Kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara di sekitar Anda terpantau tidak sehat. Ketiga, bantu jaga kelembapan tenggorokan dan stamina tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih. Serta lindungi diri dari dalam dengan asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Ingat, lindungi diri Anda, sayangi keluarga. Jika mulai merasakan sesak nafas atau iritasi, segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Pesan ini disampaikan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Tetap waspada, tetap jaga kesehatan.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mendengar kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional SMB 2 Palembang yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Gangguan ini saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Sahab mengatakan data ini berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 kemarin. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan untuk kedatangan. Kemudian juga 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT-20246 tujuan Batam, kemudian Singapura dan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat 1 atau tujuan Pekanbaru juga tertunda termasuk tujuan Jakarta, Kuala Namu, serta Kuala Lumpur. Sementara itu 8 penerbangan kedatangan yang terdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Sementara itu pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.